mencapai 13,4 juta orang pada semester pertama tahun ini. Nantinya stasiun akan terhubung langsung dengan moda transportasi lanjutan seperti Trans Jogja, taksi online, hingga becak listrik demi menciptakan sistem transportasi yang efisien dan mendukung perekonomian lokal. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi e?
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
4: Si.

Rumah TRR Inggris Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, kita akan perbarui harga komoditas di pasar, tepatnya di Kabupaten Sleman. Kita mulai dari beras Bulog SPHP terlebih dahulu di harga Rp12.167, kemudian beras premium di harga, beras medium di harga Rp13.871 per kilo, beras premium di harga Rp15.371 per kilo, beras khusus di harga Rp16.667, gula pasir curah di harga Rp17.714 per kilo, gula pasir kemasan di harga Rp19.071 per kilo, minyak curah di harga Rp20.157 per kilo, kemudian minyak kita di harga Rp17.129 per liter, minyak kemasan premium di harga Rp22.571 per liter, kemudian cabai merah besar di harga Rp38.421 per kilonya, kemudian cabai merah keriting di harga Rp31.143 per kilo. Untuk harga bawang merah di harga Rp31.857 per kilo, bawang putih di harga Rp35.571 per kilo, daging ayam ras boiler di harga Rp40.857. Kemudian untuk harga ikan bandeng di harga Rp41.286, harga telur ayam ras saat ini Rp24.000 per kilonya. Untuk harga tempe per kilo di harga Rp13.953, tahu di harga Rp11.071, kemudian jeruk lokal ukuran sedang di Rp17.429 per kilo, bawang bombay di harga Rp30.714, kemudian untuk wortel di harga Rp15.429 per kilo, cai sim di harga Rp6.714 per kilo, kacang panjang di harga Rp11.143 per kilo. Sutresno Budaya cekap semanten untuk melebet pasar dinten menika. Ketemu lagi di melebet pasar Candi Ipun. Sugeng Enjang, matur nuwun. Say.

Perubatan ing luri putih jawi suara pria Jogja sutrasno budaya maturun panjeringan tansah nyawiji sesarengan perempat RRI Yogyakarta. Sutrasno budaya ada satu informasi kagem panjenengan. Dari penghentian operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini diperpanjang hingga pukul 8.59 waktu Indonesia Barat akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 1.039 penerbangan dan 119.215 penumpang mengalami dampak langsung berupa pembatalan hingga pengalihan pendaratan. Hingga pengelola pencatat, 301 penerbangan mengalami pembatalan langsung dari area terminal bandara darat. Sejumlah tersebut mencakup 233 penerbangan domestik, 58 penerbangan internasional, serta 10 penerbangan kargo angkutan barang. Manajemen mengaktifkan prosedur penanganan pemulihan layanan guna membantu seluruh pengguna jasa di stasiun penerbangan. Pihak pengelola menyediakan fasilitas armada bus gratis menuju Yogyakarta, Solo, Semarang hingga Surabaya. Asisten Deputy Communication dan Legal and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memberikan kepastian mengenai perpanjangan penutupan operasional penerbangan darurat karena sehubungnya dengan meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Suta melakukan penghentian operasional. Diprediksi penutupan sementara hingga pukul 8.59 pada hari ini. Begitu nggih, nanti kita lihat perkembangannya. Yudi Setiawan juga mengimbau para pengguna jasa layanan udara agar rutin memeriksa pembaruan status jadwal penerbangan. Pusat pelayanan kontak informasi dioperasikan penuh untuk melayani pertanyaan teknis terkait jadwal keberangkatan armada. Dan kita juga berdoa supaya semuanya baik-baik saja, karena memang kemarin juga sempat membaca informasi memang abu vulkanik juga sudah mencapai Bekasi. Kemudian juga aktivitas warga ini juga mulai berdampak. Dan semoga semuanya kembali dengan aman, kembali dengan keadaan yang semakin kondusif.

0: Dari sejak kecil, bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.

0: Perombak terakhir Inglori Budaya Jawi Suara Pria Jogja. Sutisno Budaya, bagaimanakah perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Yudit Adiyatma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta. Di mana Anda berada, senang sekali kami dapat menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport akan menyampaikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk kota dan kabupaten di Provinsi DIY hari ini Senin 7 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah DIY untuk pagi hari ini diperkirakan potensi hujan ringan di selatan Bantul dan selatan Gunung Kidul. Serta untuk siang hingga malam hari nanti cuaca cenderung berawan, tapi hujan potensi dengan ringan masih akan terjadi di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Kemudian untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan secara umum berawan dengan potensi hujan tercatat ringan masih berpeluang terjadi di Gunung Kidul bagian selatan, Kulon Progo bagian selatan, dan Bantul bagian selatan. Untuk suhu udara kisaran 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisaran antara 50 hingga 95% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan kisaran antara 10 hingga 30 km/jam. Dapat kami sampaikan pula untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisaran antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil. Demikian informasi lengkap telah kami sampaikan terkait dengan kondisi cuaca di wilayah DIY. Semoga perakiraan ini dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Duh, tolikin dengan dia mau. Aku malah hilang ya. Duh, dengan diki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita, tole guys, kamburi. Tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole. Aduh, ditulisi barang iki piye.
0: Buh, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa tabu?
1: Walah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu.
3: Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
4: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Perumateriar ingin ribu tiga cawi suara beri acuk jasu terus nunggu tuh yang mantan panjangan tarsanya wici sesaran perumpat RRI Yogyakarta. Kalau tadi sudah mau bagaimana perakiran cocok untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini kagem panjangan yang akan berada di wilayah Bandara IA menuju Bandara IA. Semoga kita bidang takkan sesarangan informasi perakiran BMKG Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Senin 7 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari cerah berawan. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Jarak pandang mendatar berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90% dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, kalau libur, ada ayah ibu, Nat yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Kita itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adit, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Mengenal tokoh pewayangan.
6: Ronggolawe. Ronggolawe, asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali Tambak Beras, mungsuh Kebo Anabrang.
7: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ikan.

0: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Koperasi Desa Merah Putih Taman Martani Kalasan diproyeksikan mengemban peran lebih luas sebagai penyalur bantuan sosial dari pemerintah pusat. Rencana tersebut diharapkan memperkuat rantai pasok pangan dan memberikan kepastian pasar bagi petani di Kelurahan Taman Martani. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Taman Martani Mawardi mengatakan koperasi memerlukan tambahan fasilitas agar mampu menjalankan fungsi sebagai off-taker secara optimal. Sarana yang dibutuhkan meliputi mesin pengering dan penggiling padi. Kementerian Koperasi berencana menghubungkan kebutuhan pembiayaan dengan lembaga pengelola dana bergulir melalui skema penambahan pinjaman lunak. Beralih ke informasi lain. Rendahnya cakupan layanan air perpipaan di Kota Yogyakarta menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah upaya menyediakan air bersih yang aman bagi masyarakat. Saat ini baru sekitar 30% warga yang memanfaatkan layanan air perpipaan, sedangkan sebagian besar lainnya masih mengandalkan air sumur untuk

0: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Pemantai dari Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya dari pukul 8 hingga pukul 9, segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nonce.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Wis ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi e?
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Tole, arep nang ndie? Kok wis toto-toto arep piknik po?
1: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik toh, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana. Lebih
2: inilah
1: baik
2: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

74 tahun Indonesia merdeka. Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Halistia Putri, bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Setiap daerah dengan bahu-membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Begitu juga daerah istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi, yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng tepas Doropuro Kraton Yogyakarta.
1: Menjelang kemerdekaan, ya, pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu ngasut dalam sampeyan dalam kang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogong Abdul Rahman Sayyidin Panatogomo Kaliwatullah. Itu gelar lengkapnya. Nah, beliau itu sebetulnya menjadi kepala negara. Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang masih eksis pada waktu itu. Nampaknya Sri Sultan juga melihat, ya, pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam. Melihat, ya, Sri Pakualam ke-8. Melihat sesuatu gejala yang ada semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu. Sedang beliau merasa, terutama kedua beliau ini, bahwa beliau-beliau ini bayangannya, andai kata nanti suatu saat ini bangsa ini merdeka, terus gimana ya kita ini? Nah, kan gitu, kira-kira rembuk nganunya, batinnya kan begitu. Nah, sehingga betul pada waktu terjadi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, kemudian beliau berdua ini berembuk. Bagaimana kita? Pertama, ucapan selamat. Ucapan selamat ini sangat penting. Karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram. Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri. Itu yang dibawa oleh telegram. Kan itu adalah KRT Hongkowongso yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Hongkowongso mengirimkan itu. Jadi mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu, harinya Jumat, Jumat Legi. Hari Jumat ini merupakan sesuatu kegiatan dari umat Islam. Masjid Gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sesudah mendengarkan adanya proklamasi kemerdekaan itu, langsung mereka itu kepada para jemaah Jumatan di Masjid Gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diumumkan langsung adanya kemerdekaan itu. Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid secara otomatis mendukung, mengumumkan. Kemudian ya mereka sesudah keluar dari masjid meneriakkan merdeka, merdeka. Jadi keraton, sultan, masjid, umat Islam dan lain-lainnya serta orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu keliling kota naik sepeda dengan Ki Hadjar Dewantara, sudah wajarlah bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah pendukung utama daripada Republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya. Apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan Republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
0: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.
2: Saya Ayu, mahasiswa ISI Yogyakarta. Kalau sejarah, mungkin berawal dari saya mengetahui sejarah itu dari sekolah. Tuntutan buat saya untuk mengerti sejarah itu berawal dari akademik, yaitu sekolah, sama dari SD sama dengan SMA. Mengetahui sejarah dari buku sejarah, dan juga lebih dekat sama film sih sebenarnya tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
3: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

lamanya itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!

0: aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan
1: nanti. Bokal dapur Mas Satu jangan nyambi-nyambi toh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
2: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh, Pak. Pak, tolong ini, diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
1: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
2: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak!
3: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

0: Mas, kalau libur, ada ayah ibu, Beknet yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang jauh.
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Kita itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Mbak Yu, ayo-ayo, waktu ini jajan sore.
6: Yuk. Ayo cepet, saat turunnya entek. Nis, deloan tuh iki. Saya kira kok emas ki munggah terus, rung medun-medun.
5: Iya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas ketawa regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
7: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
6: Iki lo, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
7: Nah, mulane, menawa investasi kuwi, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai seko saiki.

0: Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata, seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, rasa malas yang menghantui, dan juga kebiasaan boros. Tetapi, apa makna kemerdekaan bagimu?
1: Nama saya Anissa Kiriani. Menurut saya kemerdekaan adalah kemenangan bagi suatu negara karena telah terbebasnya dari penjajahan. Saya bercita-cita menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain dan negara. Saya berharap Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Kemerdekaan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil atau dicontoh. Sebagai generasi muda, untuk bisa mencintai dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme.
2: Kiparila Naila Shafa. Kemerdekaan adalah bebasnya salah satu negara dari belenggu penjajahan negara lain. Saya ingin menjadi orang sukses dan berguna bagi Indonesia dan bangsa. Saya harap orang-orang Indonesia bisa menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan bangsa.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Berita terbaru.
0: Wala, saiki.
2: Kabar berita jam 9, waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo menggunakan dokumen publik seperti ijazah, akte kelahiran atau akte notaris di luar negeri membutuhkan proses pengesahan. Namun masyarakat perlu memahami bahwa terdapat dua layanan berbeda, yakni apostel dan legalisasi, yang penggunaannya bergantung pada negara tujuan. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menjelaskan, apostel merupakan bentuk legalisasi yang lebih sederhana. Karena memangkas proses verifikasi berjenjang, layanan ini berlaku untuk negara yang menjadi anggota konvensi apostel. Beralih ke informasi lain, resep masakan Nusantara yang terangkum dalam buku Mustika Rasa, resep masakan Indonesia didorong tidak hanya sekedar menjadi warisan kuliner. Warisan Bung Karno ini juga bisa dimanfaatkan sebagai referensi menu bergizi untuk mendukung penanganan stunting di kota Yogyakarta. Gagasan tersebut disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, yang juga Ketua Panitia Festival Mustika Rasa. Hasto mengatakan, buku warisan Presiden Soekarno tersebut memuat kekayaan pangan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Beragam bahan pangan sumber karbohidrat dan protein dapat diolah menjadi makanan bergizi sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Aroma Terer Ing Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Suatu Suara Budaya Semoga kita pindah ngetakan sesarengan kawruh.
1: Kue kering, yeah. Nah itu aja. Kalau cookies,
2: selamat pagi
1: ya, atau Bu Sofi aja, yeah. Ya.
2: Selamat pagi, yeah. Mbak Titi, dan selamat pagi Sutrisno Budoyo.
1: Iya, yeah. Sutrisno Budoyo, ini Bu Sofi ini dia concern banget UMKM-nya. Ini kaitannya dengan pisang. Pisang-pisangan, tapi bukan pisang-pisangan ya, tapi pisang beneran nih. Tapi pisang yang memang ada inovasinya. Karena materi pagi ini kita akan bahas tentang inovasi UMKM untuk daya saing. Nah, berarti pelaku-pelaku UMKM itu harus punya inovasi di saat mungkin ini ya gonjang-ganjing agak gimana gitu, ya harusnya ada inovasinya untuk daya saing biar mendapatkan pendapatan lebih besar lagi begitu. Baik, dan Pak Sigit ini sendiri juga buat nih kaitannya juga berkaitan dengan berbahan baku apa ini Pak Sigit ya? Tiwul ya.
3: Tiwul ya, nah, dari tiwul.
1: Tiwul ya, berkaitan dengan tiwul atau buat cookies ya.
3: Iya, buat cookies.
1: Nah, cookies itu mungkin lebih kerennya apa ya? Cookies itu roti apa ya?
3: Kue kering.
1: Kue kering, yeah. Nah, itu aja. Kalau cookies nanti ada pukis, nanti terdengarnya pukis kan beda lagi nanti.

0: Okay, baik. Dan kita akan bertanya terlebih dahulu dengan Ibu Sofi.
1: Ya,
0: Bu Sofi, berkaitan dengan ini nih, produknya membuat macam-macam dari pisang ini. Pertama kali awalnya dulu seperti apa sih? Kenapa milih memproduksi
1: pisang, ya?
0: Iya, olahan pisang.
1: Okay. Jadi awalnya itu saya memang suka buah, Bu Titi. Awalnya
0: memang suka buah awalnya.
1: Suka buah, iya. Terus pengen punya usaha kuliner gitu. Apa ya kira-kira yang bisa saya bikin? Tapi memang pada saat membuat planning usaha kami itu saya memang pinginnya produk-produk kami itu produk yang awet, Bu.
0: Gitu.
1: Jadi kalau dengan produk yang awet itu kan kita bisa memasarkan produk kita sampai jauh, ya. Bahkan insya Allah sampai bisa ekspor seperti itu. Jadi pilihan saya adalah produk yang awet yang bisa tahan lama, dan akhirnya jatuhlah ke keripik. Nah, karena saya suka buah dan saya senang juga dengan buah pisang, akhirnya keripik pisang lah yang pertama kali. Jadi
0: pertama kali berarti keripik pisang. Karena saya lihat ini diproduksi di studio, ya, ini dibawa di studio itu ada macam-macam, ya. Ada keripik pisang,
1: ada granola,
0: terus ada tepung. Juga tepung.
1: Iya.
0: Oh, ada loh tepung pisang. Anda penasaran pastinya, ya. Ternyata inovasi itu butuh keberanian juga.
1: Betul,
0: gitu, ya.
1: Betul sekali,
0: Bu Sofi.
1: Iya.
0: Yuk, saya ke Pak Sigit nih. Kenapa nih Pak Sigit usahanya dengan Tiwul Kokis itu? Tiwul Kokis ini sendiri kenapa berbahan bakunya tiwul gitu? Karena ada juga yang dari tepung.
1: Yeah.
0: Ini kenapa ini alasannya?
2: Jadi untuk yang produksi Tiwul Kokis ini memang dari ketela. Ketela itu nanti dibikin tepung. Nah, tepungnya itu yang paling halus seperti tepung terigu. Kalau yang pertama itu dari ketela untuk tepung tiwul memang untuk makanan yang dibikin di pasar-pasar itu, Bu, yang untuk tiwul jualan jajan pasar, ya.
0: Nah,
2: kalau yang tiwul kukis ini memang dia yang saringannya lebih halus lagi.
0: Oh, gitu, lebih halus lagi. Jadi yang tepungnya yang paling halus.
2: Paling
0: gitu
2: halus, ya,
0: ya,
2: setara dengan tepung terigu.
0: Oh, gitu.
2: Karena kalau pakai tepung yang kemarin, yang tadi saya jelaskan pakai tepung dulu itu nggak jadi.
0: Gitu.
2: Jadi kalau orang Jawa ngomongnya kemok pure, ya, jadinya, ya.
0: Kemok pure, ya.
2: Jadi kita udah bikin seperti yang sekarang ini, memang modelnya paling halus. Terus kita campur dengan bahan-bahan yang kekinian, jadilah tepung, jadilah tiwul kukis ini.
0: Tiwul kukis, ya. Begitu, ya. Oke, berarti inovasi-inovasi itu penting ini, ya, berkaitan dari. Terus Bu Sofi, dari inovasi yang dibuat banyaknya ini, di situ pasti tentunya kaitannya dengan pemasaran.
1: Betul.
0: Dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Pasti tidak bisa serta-merta seperti saat ini, kan. Dulu pasti ada suka dan duganya.
1: Betul,
0: awal-awalnya itu. Sampai mungkin harus inovasi ini kelihatannya kok kadang-kala mikirnya kok itu kayak banget biaya aku kudu dengan inovasi yang banyak seperti ini, kayak gitu. Seperti apa Ibu menangani itu?
1: Oke. Jadi awalnya dulu saya waktu bikin pertama kali tepung pisang, Bu. Cerita tentang tepung pisang. Karena kalau granola itu orang sudah banyak tahu, ya, Bu. Jadi saya lebih mudah menjualnya. Nah, si tepung pisang ini tuh belum banyak yang tahu gitu. Dulu awalnya kenapa saya bikin tepung pisang, karena gimana ya, namanya UMKM tuh kan harus memanfaatkan semuanya, ya, Bu. Jadi dulu tuh awalnya karena saya nggak mau rugi, Bu. Jadi
0: semua pelaku usaha nggak mau rugi dong.
1: Makanya, jadi waktu itu kan saya bikin keripik, ya, keripik pisang itu kan banyak pisang-pisang yang di bagian bawah. Itu biasanya kan tidak bisa terpakai oleh untuk keripik. Jadi kan biasanya kecil, ya, Bu, satu tandan itu kan nggak selalu semuanya gede, ya. Jadi kayak kadang yang bawah kecil. Kalau saya paksakan untuk keripik, nanti kesannya kayak keripik saya kayak remahan, Bu, karena kecil-kecil.
0: Gitu, karena kecil-kecil.
1: Iya, jadi saya mulai berpikir, aduh, ini yang bagian bawah bisa saya bikin apa, ya, gitu. Akhirnya muncullah, karena itu kecil, tak kecilin aja sekalian.
0: Gitu.
1: Jadilah saya keringkan, saya bikin tepung gitu. Saya jual, Bu, waktu itu. Ternyata menjual tepung pisang ini tidak mudah. Karena ini masih baru. Orang juga bertanya-tanya, tepung pisang bisa buat apa sih, gitu. Bisa nggak sih buat goreng pisang? Itu pertanyaan yang paling sering saya terima. Tidak bisa, karena tepung pisang itu kecenderungannya dia memang tidak seputih tepung terigu. Dia agak berwarna coklat, dan dia kalau dipanaskan pasti akan berwarna coklat. Jadi kalau bisa sih buat goreng pisang, tapi kesannya kayak nanti pisangnya belum udah gosong gitu loh.
0: Kalau pisang makan pisang malah nanti itu.
1: Betul sekali. Nah, justru itu kami membutuhkan edukasi di sini, edukasi ke customer bahwa tepung pisang ini bagus loh. dia gluten free, mengandung kalium yang tidak didapatkan dari buah lain, dia mengenyangkan, bagus untuk diet dan bagus untuk pencernaan.
0: Terus dibuat apa itu? Apa dimakan gitu
1: justru
0: langsung
1: itu.
0: Atau bagaimana?
1: Nah, justru itu. Dimakan jadi bubur bisa, Bu, tapi dimasak dulu. Iya. Buat anak bayi untuk empasi juga bagus untuk anak
0: gitu. Tapi nggak usah ditambahin apa-apa lagi gitu atau bagaimana?
1: Boleh ditambahin susu, boleh biar dia lebih rasanya lebih enak gitu. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Nah, untuk itu maksudnya untuk lebih mempermudah saya menjual si tepung pisang dan biar orang kalau saya ceritain ini bagus untuk kue loh, bagus untuk cake. Buktinya apa gitu kan, Bu?
0: Terus makanya dibuat kue juga.
1: Saya bikin kue juga. Jadi ini adalah cookies granola.
0: Oh, ada cookies granola.
1: Iya.
0: Oh, berarti sudah dibuat tepungnya itu bisa buat
1: cookiesnya juga. Gitu, jadi cookies itu murni 100% dari tepung pisang.
0: Iya.
1: Tidak saya campur tepung yang lain, tapi saya campur granola.
0: Oh,
1: karena
0: jadi
1: produk
0: granola,
1: kami sebelumnya adalah granola. Jadi biar produk itu makin istimewa begitu, Bu Titi.
0: Oke. Terus ini kalau ya tepung pisang, ini pisang apa ini?
1: Sebetulnya untuk tepung pisang itu bisa pisang apapun. Dulu di bagian awal karena saya memanfaatkan sisa-sisa pisang kami, jadilah saya pakai pisang raja nangka. Tapi setelah ini ternyata permintaan
0: banyak
1: naik, banyak. Akhirnya sekarang saya justru memanfaatkan pisang-pisang yang kurang populer, Bu.
0: Malah pisang-pisang yang kurang populer, yang harga murah.
1: Betul,
0: kayak gitu ya.
1: Bagaimana sesuatu dari yang murah itu bisa bernilai, Bu Titi.
0: Tapi tidak apa-apa itu tercampur begitu
1: tidak
0: dengan
1: apa-apa.
0: Macam-macam pisang.
1: Tidak
0: gitu.
1: Masalah, karena kandungan pisang itu sendiri sebetulnya hampir mirip.
0: Tapi dari sisi produksinya tetap aman,
1: tetap
0: aja kan
1: aman.
0: Tetap maksudnya dari sisi kualitas.
1: Iya,
0: ya.
1: Kalau dari sisi kualitas kami perizinan kami sudah BPOM, Ibu. Dan kami sudah punya HACCP. Di mana HACCP ini adalah keamanan perizinan untuk keamanan pangan yang tertinggi pada saat
0: gitu
1: ini.
0: Ya. Jadi aman untuk dikonsumsi.
1: Aman, bisa.
0: Begitu.
1: Dan kami juga sudah melabkan bagaimana tepung ini dan itu ada di dalam kemasan di bagian belakang.
0: Yang jelas
1: jadi ada informasi nilai gizi.
0: Informasi nilai isi-isiannya ya.
1: Betul. Ya. Betul sekali.
0: Dan lanjut ini ke Mas Amri ini berkaitan dengan yang suka dampingi UMKM juga nih, berkaitan dengan nih dari inovasi, daya saing. Ini kan UMKM kalau nggak inovasi, daya saingnya cukup tinggi. Nanti kalau nggak bisa bertahan, akhirnya lama-lama nggak produksi gitu ya Pak Sigit ya. Kalau sudah nggak produksi, ya terhenti. Ekonomi akhirnya terhenti juga.
1: Betul.
0: Ini Mas Amri sendiri yang suka dampingi UMKM. Sebenarnya pasti kan punya tips ya, strategi dan lain sebagainya. Itu harus seperti apa sih Mas Amri?
3: Ya, jadi banyak pelaku UMKM di Indonesia ini secara umum sebenarnya kalau di rasio sekarang ada di angka 67% itu kurang teredukasi terhadap usahanya sendiri, bahwa sebelum kita memulai usaha kita sebaiknya itu menyusun dulu apa yang mau kita lakukan. Dan banyak orang terjun ke dunia usaha atas dasar bahwa dasarnya ingin mandiri, dan itu sebenarnya bagus. Pengen mandiri karena mungkin keluar dari pekerjaan atau sudah pensiun dan sebagainya, tapi tidak dibekali dengan pemahaman bahwa sebuah bisnis itu perlu dirancang terlebih dahulu terhadap satu tujuan dari bisnis itu. Ada beberapa tujuan bisnis sebenarnya yang harus dipertimbangkan, misalnya apakah itu untuk mempermudah orang lain. Jadi bisa produk-produk yang sifatnya mempermudah, atau kita adalah produk untuk ibaratnya menginovasi sesuatu yang baru seperti punya Bu Sofi ini adalah sesuatu yang belum ditemukan dan ditemukan gitu. Iya,
0: gitu.
3: Terus atau ini untuk memperbaiki sesuatu, jadi produk yang berkaitan untuk misalnya orang kalau mengkonsumsi ini mengurangi gula darah misalnya dan sebagainya. Jadi ada tujuan dari produk itu harus diketahui dulu, kemudian setelah itu baru apa kira-kira masalah yang ada di masyarakat. Jadi pendekatannya bisa dari inovasi produk dulu atau apa yang ada dari masyarakat. Jadi supply-nya dulu dan demand kan kita secara ekonomi gitu. Harus secara mungkin sederhananya apa nih yang masyarakat butuhkan tapi belum ada. Nah kita gitu. Bisa pikirkan, oh berarti kalau yang masyarakat sekarang butuhkan adalah sebut aja sesuatu tentang kesehatan misalnya, produk misalnya, tapi belum ada ini yang membuat gitu misalnya kayak Bu Sofi. Terus oh berarti manfaat dari pisang itu sebenarnya baik untuk kesehatan dan itu kan
0: terus
3: disarankan.
0: Akhirnya buat produk itu gitu ya,
3: karena memang itu yang demand marketnya itu kan diciptakan karena sudah ada edukasinya kalau kaitannya dengan komunikasinya, tapi didasari dari melihat bahwa peluang itu ada. Ya kalau Pak Sigit juga sama, misalnya kayak tiwul itu juga bagus untuk pangan gitu. Inovasi terhadap itu, sehingga dari dasar itu kita bisa mengukur apakah produk itu bisa diterima atau tidak. Nah, perihal tentang bagaimana kita keluar dari daya saing itu adalah bagaimana kita perlu memikirkan kita harus benar-benar beda dengan yang lain dan tidak boleh hanya sekedar meniru. Misalnya kita melihat, saya melihat punya Bu Sofi kok bikin tepung pisang, besok saya bikin juga, itu nantinya belum tentu itu akan menjadi produk unggulan. Unggulan itu karena kita benar-benar keluar dari apa pasar yang saring tiru meniru gitu, dan menjadi benar-benar beda sebenarnya. Semakin spesifik di era sekarang, semakin spesifik, semakin mengerucut, itu akan semakin baik karena akan punya pasar sendiri dan tidak bersaing dengan yang lainnya. Itu yang harus dilakukan sih.
0: Gitu ya, punya tempat sendiri gitu jadinya ya. Gitu. Terus bagaimana nih Mas Amri berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM? Kadangkala muncullah pelaku-pelaku UMKM yang baru. Misalnya saya tiba-tiba saya kok masak apa, mungkin saya mengolah yang namanya pisang itu bisa menjadi apa, roti tar misalnya. Kadangkala kan saya nggak pernah berpikir sampai ini dan itu. Pikiran saya bagaimana saya membuat, saya dapat duit, saya dapat untung. Itu aja. Terus bagaimana nih tipsnya juga buat pelaku-pelaku UMKM mungkin yang baru-baru, atau mungkin orang yang kepingin langsung tahu, aku pengen usaha, tapi usaha apa ya? Nah, itu kan perlu ada persiapan-persiapannya. Seperti apa Mas Amri?
3: Oke. Kalau untuk usaha yang bisa langsung instan, berarti kita bisa mengawali dari apa yang sudah kita kuasai dulu, atau apa yang kita sukai dulu. Biasanya kalau kita sudah ahli dari bidang itu, kita bisa mengawali dari keahlian kita. Misalnya kita kebetulan suka memasak atau bikin minuman, kita bisa awali dari itu untuk mengeksplor keahlian kita. Kita menjual apa yang kita kuasai sebenarnya. Sampai nanti kita sebenarnya ingin keinginan, ingin menginovasi sesuatu yang kita belum tahu, itu berarti di fase itu bisa juga sembari belajar. Belajar dulu tentang produknya, dikuatkan dulu tentang tentang bagaimana mengolah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya proses yang panjang. Tapi untuk supaya kalau kaitannya dengan wirausaha, kita juga harus bertahan, ada cash flow yang berputar di situ. Kita gunakan apa yang ada dulu dan kita lebih menonjolkan keunggulan pribadi kita. Cuman kadang orang seringkali tidak menyadari bahwa sebenarnya diri kita ini, apapun keahlian kita itu bisa bernilai asal dikemas dengan bahasa komunikasi yang baik sebenarnya.
0: Berarti ini ya, kalau sebenarnya sudah tahu, sudah ada di dalam diri, tapi bagaimana kita mengolah diri sendiri itu yang sulit juga gitu ya, Mas Amri.
3: Betul sekali.
0: Oke. Dan lanjut lagi pertanyaan nih buat Pak Sigit nih. Karena tadi kan Pak Sigit istilah buat cookies itu dari Tiwul. Awal dulu nih, saat penjualan awal dulu, ini jualnya bagaimana modelnya nih? Model langsung online atau door to door, atau langsung pakai WA, langsung di WA teman-temannya, ayo beli, aku buat ini nih, kayak gitu. Bagaimana awalnya dulu?
2: Ya, terima kasih Putri. Ini sebenarnya kan usaha saya dan istri. Jadi awal-awalnya itu kita bikin yang memang kemasan untuk hampers untuk yang Lebaran sama Natal. Jadi waktu awalnya itu pakai kemasan, memang kemasan yang Mika 250 sama yang 350. Kita memang segmennya waktu itu memang keluarga-keluarga. Jadi yang memang merayakan Lebaran dan merayakan Natal. Tetapi berjalan seiring waktu, kalau kita cuma produksi untuk hampers itu, kita cuma dapat cuannya kan cuma setahun dua kali.
0: Nah, yang makanya nanti nggak makan gitu ya, maksudnya.
2: Makanya kita punya inovasi sekarang memang untuk kemasan yang lebih kecil lagi, yang pocket size, bisa dimakan langsung, sudah habis langsung gitu. Yang kecil saat ini memang kita penjualan ada di beberapa toko di Jogja, tapi belum semuanya langsung. Terus via online, tapi memang belum begitu kenceng. Biasanya sih langsung via WA. Jadi kita punya grup, kita share ya langsung ke
0: WA gitu, langsung ya.
2: Nah, jadi memang baru sebatas seperti itu.
0: Baik. Berkaitan dengan daya saing, karena di Jogja sendiri juga banyak juga, mungkin kalau kita data ya, mungkin Mas Amri yang selalu dampingi UMKM, kalau di data mungkin produk-produknya dari Bu Sofi ataupun juga Pak Sigit itu ada juga ini mungkin di Jogja, atau mungkin di seluruh Indonesia ada juga. Nah, ini harus seperti apa ini sebagai pelaku-pelaku UMKM agar gimana ya, karena kaitannya dengan daya saing ya. Ya ini harus seperti apa nih batasannya biar oh ini tetap harus settle dengan produk kami sendiri. Jangan sampai ya tengok-tengok boleh sih ada kompetitor-kompetitor, tapi sebenarnya kalau dari kacamata Mas Amri sendiri sebagai pendamping-pendamping dari UMKM dengan digital marketingnya, dengan pelatihan dan lain sebagainya, sebenarnya apa sih yang harus ditingkatkan nih dari para pelaku-pelaku UMKM ini?
3: Oke, kalau yang paling, kalau di era sekarang sebenarnya di era 2024 untuk memasarkan sebuah produk itu jauh lebih mudah sebenarnya dengan dengan kesadaran online di mana pengguna internet kita kan sangat drastis meningkat. Cuman tidak semua memahami bagaimana cara memilih saluran pemasaran yang tepat, karena taunya mungkin media sosial itu perlu di-upload, terus kemudian di website, di YouTube, atau mungkin di marketplace, tapi kurang memahami sebenarnya tepatnya itu di mana, karena perlakuan terhadap target pasar kita itu sebenarnya berbeda setiap produk gitu. Ketika produk kita itu berkaitan, taruhlah berkaitan dengan kesehatan untuk umur-umur usia di angka mungkin 40-an milenial atau generasi X, itu kita mungkin bisa menggunakan Facebook contohnya. Karena tidak ada kecenderungan untuk generasi itu membuka TikTok, lebih sedikit. Tapi kalau memang target market kita ada di generasi muda, misalnya produknya UMKM-nya berupa fashion misalnya, atau tas kerajinan yang segmennya masih mahasiswa di usia sekarang, bisa masuk ke TikTok dan itu akan sangat cepat sekali. Dan cara kita berkomunikasi dengan target pasar kita itu haruslah disesuaikan dengan bahasa mereka. Tidak bisa kita misalnya kami menggunakan sebuah produk berkualitas misalnya dengan bahan yang gini, tapi marketnya anak generasi Z, sangat tidak mungkin. Tapi lebih menggunakan bahasa kekinian yang mereka bisa mencerna. Jadi kemampuan terhadap cara berkomunikasi itu sangat penting. Dan sekarang ini yang perlu dikuasai adalah satu tentang kalau di online berarti digital, satu visualisasinya. Jadi bagaimana kita mengambil foto yang baik seperti apa. Kemudian ketika di video sebenarnya tidak perlu alat yang canggih, hanya perlu komunikasi visualnya baik gitu. Jadi di situ meskipun menggunakan handphone sekalipun, bagaimana cara mengambil gambar yang mengandung informasi yang ingin kita sampaikan, bagaimana kita menyampaikan dengan narasi, atau bagaimana kita menyampaikan dengan tulisan yang baik, artikel yang baik untuk mengedukasi atau untuk mempromosikan, itu tidak bisa sembarangan sebenarnya. Ada harus sesuai dengan target kita seperti apa. Nah itu mungkin bagi para pelaku usaha bisa sembari bekerja juga meluangkan waktu untuk belajar tentang komunikasi, karena kuncinya sebenarnya ada di komunikasi.
0: Belajar komunikasi penting. Jadi tidak hanya ini ya, tidak hanya saya punya produk, saya jual, saya laku, udah. Tapi nanti begitu komunikasi kita nggak ada, nggak nyambung, ya nanti akhirnya tidak bisa berkembang luas gitu ya.
3: Betul.
0: Daya saing, nah, akhirnya dengan daya saing itu pesaing-pesaing kita malah lebih menonjol itu nantinya.
3: Iya, malah ditambah lagi di digital itu kita juga perlu mempertahankan pelanggan kita dengan berkomunikasi dengan mereka ketika mereka tanya di chat atau ketika mereka beli, dan bagaimana kita merespon kritikan ketika di review buruk atau ketika kita menerima review yang baik pun kita sebenarnya tidak disarankan untuk mendiamkan, karena semakin baik kita merespon itu akan semakin bagus. Cuman tidak semua orang bisa menerima ketika ada kritikan.
0: Betul, kadang-kadang kayak gitu. Kalau udah dikritik kan udah langsung aduh.
3: Gitu kira-kira.
0: Oke, baik. Tak terasa ini nih ya, kita ngobrol ini sangat asik sekali. Dan mungkin ada pelaku usaha yang baru mau ini memulai, atau mungkin sudah memulai, punya permasalahan-permasalahan yang sama tadi disampaikan oleh Mas Amri, Bu Sofi, dan juga Pak Sigit. Tentunya mungkin ini menjadi masukan-masukan bahwa komunikasi itu penting. Tidak hanya produk kita. Kita tidak boleh berbangga saja gitu ya dengan produknya. Betul. Aja. Ah, yang penting laku kok aku. Iya. Gitu enggak bisa juga ya.
3: Karena produknya tidak bisa ngomong.
0: Nah, makanya produk enggak bisa ngomong, yang ngomong penjualnya. Iya, betul. Jadi penjual tetap harus punya komunikasi yang bagus, penataan-penataan tadi juga ya disampaikan untuk catatan-catatan seperti itu. Takutnya dengan produk yang sama pesaing malah lebih pintar dari kita. Kita yang ketinggalan gitu ya. Oke, baik, kita jeda terlebih dahulu. Setelah lagu berikut ini kita lanjut kembali, tetap dengarkan Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Jeng, maaf ya aku terlambat.
1: Gak apa-apa Jeng, masih nunggu yang lain juga kok.
0: Wah, Jeng ini tasnya baru ya?
1: Iya nih, kiriman anak saya dari Singapura.
0: Wah, emang keren banget ya buatan luar negeri tuh.
1: Bukan Jeng, ini produk asli Indonesia.
0: Hah?
2: Bella dan Beli, produk Indonesia.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Ya, kembali lagi di siaran Kavro Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih bersama dengan Mas Amri, ada juga Bu Sofi, ada juga Pak Sigit. Pak Sigit Tiwul Kokisnya dan Bu Sofi ini adalah Banana Nina. Banana Nia. Nah, ini nanti juga bisa ditanyakan dong, kaitannya inovasi juga bisa tanya langsung juga ke Mas Amri berkaitan dengan nama dan lain sebagainya. Mungkin Anda pelaku usaha juga bingung juga nih, aku buat ini buat produk ini tapi apa ya namanya ya, bagusnya apa ya? Karena nama juga harus benar-benar yang ini ya. Marketable juga ya, harus yang terlihat komersil dan lain sebagainya. Nah, itu nanti Mas Amri yang akan menjelaskan strategi-strategi seperti apa. Baik, berkaitan materi kita pagi ini tentang inovasi UMKM, daya saing. Untuk daya saing tentunya banyak sekali pesaing-pesaing UMKM itu harus tetap berdiri kokoh untuk meningkatkan perekonomian masing-masing keluarga di situ. Dan saya ke Bu Sofi dulu. Siap. Nih Bu Sofi, kaitan inovasi, ada pesaing-pesaingnya. Selama ini Bu Sofi punya strategi apa nih? Mungkin bisa tukar kawruh pengetahuan juga. Oh, kalau kompetitor ngadepinnya gini aja deh, ini seperti ini deh, atau harus marah-marah. Kan mungkin ada beberapa strategi cantik mungkin juga bisa ditularkan gitu loh. Monggo silakan. Okay, Bu Sofi.
1: Jadi kalau kita bicara tentang daya saing atau kompetitor nih ya, sebetulnya dari produk kami yang paling banyak itu keripik pisang.
0: Keripik pisang ya.
1: Coba kita kalau masuk ke salah satu toko, ada berapa merek keripik pisang di situ? Pasti banyak kan? Pasti lebih dari satu. Dan itu hampir ada di tiap toko. Nah, bagaimana kami bisa bersaing dengan mereka adalah ya salah satu yang sudah kita tempuh itu adalah dari perizinan. Perizinan saya bikin lengkap. Kami sudah BPOM, tidak hanya PIRT, kami sudah HACCP. Dan saya juga sudah ada kami juga sudah punya perizinan SFDA, Bu. SFDA itu adalah Saudi Food and Drug Authority untuk masuk ke pasar Saudi. Ya, seperti itu. Jadi intinya dari kemasan kami juga bikin. Kebetulan kami ada 5 varian rasa, di mana rasa itu warna dari kemasan tergantung dari rasanya, Bu. Rasanya. Misalnya katakan balado pisang itu warna merah. Honey madu gitu warna kuning, coklat warna coklat. Jadi kalau ditata di toko, kita masuk, lihat, itu langsung wah, apa itu ya warna-warni gitu. Dari situ kan sudah mulai menarik mata ya, Bu. Jadi itulah salah satu istilahnya kayak value dari kami. Istilahnya karena bagaimanapun kita juga harus memunculkan value. Nah, kalau untuk produk-produk yang lain memang banyak juga pesaing tapi tidak sebanyak keripik pisang, Bu. Kalau granola pisang ini memang kan kami juga belum banyak pesaingnya. Jadi saya masuk ke toko-toko itu bisa jauh lebih enak.
0: Oh gitu. Jadi berarti kemasan-kemasan itu juga penting.
1: Kemasan juga penting.
0: Harus diperhatikan. Kemasan sekali. Yang colok mata. Kalau orang kalau mau belanja itu kan kadang-kadang yang warna-warna yang cerah-cerah gitu ya.
1: Itu apa sih dari itu jauh? Mereka sudah tertarik. Walaupun nggak ngerti. Deketin. Oh, keripik pisang. Baru tahu.
0: Tapi kan kita udah mendekat dulu jadi daya tarik dulu.
1: Dan juga dari situ kita juga untuk daya saing atau untuk kita lebih menang dari kompetitor yang lain, kami juga sudah ada, selain perizinan tadi, kami juga sudah ada ingredient, Bu. Ingredient dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi bisa langsung produknya bisa lari kemana-mana gitu,
0: bisa kita ekspor juga. Udah pakai bahasa Inggris, otomatis bisa kemana-mana.
1: Betul, dan juga sudah ada ING, informasi nilai gizi. Jadi orang biasanya sekarang kan kecenderungan customer itu pintar ya, Bu ya. Jadi mereka kadang kalorinya berapa ya, gulanya berapa ya, mereka pasti ingin tahu. Juga. Nah, kalau informasi semua sudah kita sajikan di kemasan kita, itu akan membuat mereka jauh lebih tertarik.
0: Berarti seperti ini memang harus benar-benar tertata benar nih. Betul. Ya, dari awal ini tadi seperti yang disampaikan Mas Amri bahwa supaya itu harus ditata rapi. Ini
1: harus ada planning, Bu. Planning gitu. Itu harus.
0: Oke, tapi awal. Di awal-awal mau buka dulu asal saya udah bisa buat misalnya buat pisang goreng. Buat pisang goreng ya udah buat dulu ya, nanti bagaimana penjualannya seperti apa nanti akan step by step meningkat. Step by gitu step. Gitu ya
1: justru itu saya juga mau bikin pisang goreng, Bu.
0: Oh gitu, mau bikin pisang goreng. Tapi, besok ajak saya iya. pisang goreng.
1: Tapi pisang goreng saya itu nantinya akan berbeda. Jadi pisang goreng kami akan kami bikin frozen, Bu, Mbak Titi.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi pisang goreng kami akan kami bikin frozen dengan perizinan BPOM juga. Jadi memang pangsa pasarnya nanti untuk ibu-ibu yang kadang-kadang mereka kan males ribet ya, Bu. Iya, jadi tinggal
0: langsung.
1: Iya, jadi
0: enggak usah buat adonan-adonan,
1: enggak usah. Ya. Sudah siap dengan adonan, sudah kami goreng separuh. Jadi bisa langsung digoreng.
0: Tinggal manasin aja gitu. Ya.
1: Atau pakai air fryer juga bisa.
0: Gitu,
1: jadi
0: ya.
1: Itu nanti adalah inovasi kami.
0: Berarti besok tukang cicip-cicip saya itu ya.
1: Siap, Mbak Titi, siap. Pasti.
0: Oke, baik. Ternyata ada inovasi nih dengan dengan adanya pesaing-pesaing. Bu Sofi juga dengan tanggapnya bahwa ini pesaing dan harus membuka inovasi lagi.
1: Betul,
0: membuka inovasi terus gitu
1: terus.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, ke Pak Sigit nih. Seperti apa nih Pak Sigit gambarannya berkaitan dengan kompetitor? Kompetitor kan juga kadangkala walaupun itu kompetitor, tapi bukan jadikan itu musuh. Tapi bagaimana kompetitor itu menjadi semangat kita untuk berpacu bahwa usaha kita tetap harus maju, harus maju seperti itu. Seperti apa Pak Sigit?
2: Ya, terima kasih Bu Titi. Saat ini kan memang untuk produk Dewol Cookies masih jarang. Jadi produk yang memang dari Dewol atau bahan tepung mokaf atau yang gluten free itu kan masih belum beredar banyak seperti yang ada tepung terigu. Nah, kita tantangannya adalah apa sih kelebihan dari tepung selain terigu tadi. Nah, kita memang kalau di kemasan kan tidak diperbolehkan untuk mencantumkan informasi kelebihan atau informasi khasiat dari produk tersebut. Jadi makanya kita cuman ngasih stiker tuh gluten free sebenarnya.
0: Oh gitu.
2: Ya, jadi gluten free itu memang cocok untuk penderita diabetes, itu cocok untuk diet
0: aman. Gitu
2: aman.
0: Ya.
2: Jadi memang saat ini kan memang banyak orang yang membutuhkan makanan yang sehat.
0: Iya.
2: Ya. Jadi kita memang punya kelebihannya dibandingkan tepung terigu ya, karena memang ada gluten free-nya tadi itu untuk kesehatan pengkonsumsi makanan tadi itu.
0: Nah. Oh berarti ini ya bidikan-bidikan dari para pelaku UMKM itu mau ke sisi mana nih?
2: Iya.
0: Mau ke sisi hanya orang kita
2: segmennya.
0: Buat segmennya ini ada kesehatannya nih.
2: Iya.
0: Kalau kamu konsumsi ini, tapi ini ada yang cuma kenyang-kenyang doang. Tapi bagaimana? Dan itu nanti pangsa pasar sendiri yang akan menilai saya butuhnya di mana itu gitu ya. Oke, lanjut ke Mas Amri. Nah, berkaitan tadi yang saya komentari tadi otomatis menjadi pertanyaan buat Mas Amri itu yang harus jawab ini. Karena ternyata konsumen sendiri ataupun mungkin masyarakat sendiri dalam mensikapi produk-produk UMKM itu. Nah, itu ada dari beberapa sisi-sisi itu tadi Mas Amri. Harus bagaimana nih bijaknya seperti apa nih?
3: Ya, baik Mbak Titi. Jadi untuk inovasi itu bisa beberapa hal terkait dengan produk, misalnya seperti Bu Sofi tadi tentang kemasan. Terkadang inovasi itu perlu memikirkan bagaimana kita bersaing dengan produk lainnya. Contoh kalau saya ambil contoh di MT misalnya di area supermarket gitu atau minimarket, itu bagaimana produk kita itu lebih terlihat. Kalau kita lihat di beberapa merek minuman misalnya, inovasinya adalah mengubah kemasan menjadi lebih tinggi. Karena di situ raknya itu setara, jadi dia menginovasi supaya dia kelihatan sendiri ada itu satu merek seperti itu. Atau kita lihat merek-merek snack, sekarang inovasinya adalah membuat kemasan terlihat lebih besar. Sekalipun secara gramasi sebenarnya sedikit, itu adalah inovasi terhadap kemasan supaya dia menjadi lebih terlihat, tujuannya adalah itu. Tapi terkadang juga inovasi itu bisa kaitannya dengan memudahkan. Kalau kita lihat di produk-produk minuman air mineral, sekarang ada banyak sekali inovasi. Kalau yang dipakai Bu Sofi dengan zipper itu, tujuan dari inovasinya adalah supaya orang tuh bisa makan tapi tidak langsung habis. Jadi bisa
0: masih bisa ditutup rapat, nggak ada semut datang
3: ya. dan
0: nggak melempem lagi,
3: nggak melempem terutama tujuannya adalah
0: itu. Memang penting juga itu kemasan ternyata ya. Berarti punya ini ya, harus pelaku-pelaku UMKM itu harus berpikir juga ini mau kemana,
3: mau
0: bagaimana
3: kemana.
0: Kayak gitu ya.
3: Benar, tapi juga jangan lupa ketika kita menginovasi sebuah produk, misalnya ingin membuat rasa lebih enak, mungkin membuat kemasan menjadi lebih keren dan lain sebagainya, jangan pernah dilupakan bahwa itu pasti mengandung biaya. Ya, nah, pasti biayanya. Nah, apakah ketika kita melakukan inovasi itu sudah diperhitungkan secara kalkulasi biaya? Hmm. Karena ketika kita menginovasi ternyata dihitung HPP-nya mau dijual harganya terlampau tinggi. Akhirnya ujung-ujungnya tetap kalah bersaing. Nah, itu juga harus pertimbangkan banyak faktor ketika kita melakukan inovasi. Apakah itu sudah perlu dilakukan untuk jenis pasar itu atau belum? Terkadang perlu ditunda sedikit ketika, atau mungkin kalau kita mengubah itu juga cenderung berbahaya sebenarnya. Nah, bagi pelaku UMKM itu saya sarankan secara pendapat saya adalah positioning dari brand. Jadi brand ini dikenalnya sebagai brand apa? Kalau misalnya kayak tempat Pak Sigit adalah Tiwul Cookies, berarti ini adalah brand untuk makanan sehat. Demikian juga Bu Sofi, kebetulan juga dua produk ini sama untuk dan kan untuk Bu Sofi sendiri positioningnya adalah makanan sehat, tapi dia juga bisa jadi oleh-oleh gitu loh. Jadi bisa jadi souvenir juga gitu. Jadi memposisikan brand sebagai itu, dan dari awal Bu Sofi memang sudah menyadari bahwa saya pengen brand saya ini dikenal sebagai itu gitu loh. Orang ingin, saya ingin kalau masyarakat menilai brand saya itu seperti itu, sehingga inovasinya dikelola ke arah situ. Gitu. Kalau pendapat terhadap konsumen itu kok masih meleset, berarti kita perlu mengevaluasi apa yang salah dari produk kita, sehingga atau komunikasi kita, sehingga kok orang bisa salah paham terhadap maksud kita.
0: Jadi produk yang kita menghasilkan itu kadangkala masyarakat itu, oh ini produk apa, malah akhirnya salah persepsinya, salah gitu persepsi. Itu juga nanti akhirnya mempengaruhi pasar, pasar ya, pasar mempengaruhi pendapatan kita saat penjualan juga gitu ya.
3: Sangat berpengaruh.
0: Oke, berarti itu dilihat dari ciri-cirinya seperti apa itu Mas Amri, kalau bisa dilihat itu?
3: Kalau misalnya ketika kita mau menjual produk misalnya ini adalah produk untuk diet misalnya, atau kaitannya dengan produk-produk sehat atau organik gitu. Tapi ketika kita melihat dari data dari penjualan, kok ini lebih cenderung masuk ke market yang non-organik misalnya, berarti penerimaan terhadap masyarakat itu bergeser, sehingga pantesan kita kok kurang laku lah misalnya seperti itu. Mungkin atau repeatnya nggak jalan, mungkin karena edukasi terhadap produk kita itu kurang gitu, seperti itu. Sehingga memang dari awal kita perlu memikirkan kita mau masuk kemana dari awal gitu. Dan itu sebenarnya ada satu secara sisi komunikasinya kita tentukan dulu segmennya mana, ada istilah lain itu, targetingnya kemana, baru menentukan posisi seperti itu.
0: Oke, dan lagian pelaku-pelaku UMKM itu kalau tidak greteh gitu ya, kalau bahasa Jawa, kalau tidak greteh itu nanti juga tidak maju-maju, karena kadangkala hanya mengandalkan misalnya dari dinas nih. Dari dinas kok enggak ada ngadain ini, kalau enggak ngadain aku enggak mau. Akhirnya ya udah. Ini saya pengen tahu nih tanggapan dari dua pelaku UMKM ini. Kan tidak harus seperti itu atau tetap ya udah. Kan memang dari dinas nih yang tanggung jawab untuk mendampingi UMKM, atau bagaimana menurut pendapat Bu Sofi dan Pak Sigit selama ini? Pak Sigit dulu silakan. Ya.
2: Makasih Bu Titi. Ya, sebenarnya dinas itu tidak terlalu, kita jangan capek terlalu ketergantungan dengan dinas.
0: Iya, tetap harus mandiri dong. Kasihan dinasnya, nanti dinasnya masih banyak ngurusin kerjaan
2: benar lagi. Jadi kalau kita sudah naik kelas, itu mungkin posisinya kita itu dikasihkan ke adik kelas kita yang masih
0: yang masih baru-baru. Dia pengen juga besar kan?
2: Iya, jangan diambil sendiri, kita terus-terusan ada di situ. Jadi makanya sudah tidak boleh kita gendong sama dinas terus. Jadi memang kita mungkin
0: berdiri sendiri.
2: Bahkan kalau perlu kita mendidik yang adik-adik kelas tadi itu.
0: Oh gitu, ikut gandeng gitu, ikut gandeng. Berarti kan jangan sampai misalnya apa-apa dari dinas, ada pelatihan dari dinas, ini dari dinas, tapi harus, ini tadi yang disampaikan Pak Sigit, harus kita tahu apa sih yang saya butuhkan, apa yang belum saya miliki ilmunya.
2: Benar.
0: Jadi belajar pun masih bisa UMKM gitu.
2: UMKM.
0: Ya. Oke, kalau Bu Sofi bagaimana nih?
1: Oke, selama ini memang dinas itu luar biasa ya Bu. Pendampingannya baik dari dinas, mungkin dari binaan bank juga, dari mana-mana itu juga. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, UMKM kadang-kadang terlena.
0: Nah, itulah terlena.
1: Pokoknya pelatihan teko dapat uang transfer. Nah, kadang-kadang gitu. Nanti ilmunya apa enggak dapat, Bu? Nah, kadang-kadang itu. Nah, padahal sebetulnya kalau kita belajar, kita ini tuh kan untuk kemajuan usaha, untuk kita,
0: untuk diri sendiri
1: Diri sendiri. Jadi benar banget kalau dibilang kalau UMKM itu harus punya mentor. Nah, mentornya siapa, itulah yang kita sendiri yang ngerti gitu.
0: Yeah.
1: Kebutuhan kita apa, mentornya apa. Makanya tadi sempat ngobrol sama Mas Sapri, harus didiagnosa dulu penyakitnya tuh apa gitu. Jadi ya benar juga ya gitu. Karena kalau kita asal ikut pelatihan ya nggak pas gitu kan juga nggak ini juga ya Bu ya. Jadi sebetulnya dinas itu luar biasa. Semua pelatihan kita disediakan gitu. Tapi sebetulnya ya seperti kata Pak Sigit tadi juga benar, kalau kita sudah merasa itu sudah pernah, ya udah nggak usah diikutin lagi. Itu untuk adik-adik kelas kita gitu. Mm-hmm. Kalau kita mau maju, ayo kita cari yang pelatihan yang
0: pelatihan lain lagi. Ya, mungkin bisa swadaya sendiri.
1: Bisa juga.
0: Itu, ya. Bisa swadaya. Jadi tidak hanya mengandalkan dinas.
1: Betul,
0: dan dinas
1: juga
0: nanti pusing juga karena semakin banyak pelaku UMKM-nya harus membackupin semua.
1: Bener.
0: Juga nanti kasihan juga.
1: Bener,
0: akhirnya
1: Bu.
0: Naik kelasnya nanti ada yang nggak naik kelas juga gitu ya Pak Sigit.
1: Ada yang tinggal kelas nanti.
0: Ada yang tinggal kelas. Nah ini Pak Sigit kok udah bertahun-tahun kok di sini terus nih. Padahal sebenarnya Pak Sigit mampu nih untuk membimbing adik-adik kelasnya tadi disampaikan benar, kayak benar, gitu. Benar, tapi betul, karena keegoisan mungkin juga bisa ya. Nah, aku pokoknya di sini aja. Jadi enggak naik kelas disayang sama Bu Guru. Oke.
1: Iya,
0: menurut pendapat Mas Amri, dari pendapat-pendapat pelaku-pelaku UMKM seperti ini tadi berkaitan dengan ilmu ya, mempunyai ilmu tambahan dan lain sebagainya, tidak hanya mengandalkan dari pendampingan dari salah satu stakeholder dan lain sebagainya. Apakah yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM untuk bisa menjadi lebih maju lagi, itu harus seperti apa Mas Amri?
3: Pastinya pelaku usaha itu perlu melihat dari aktivitasnya. Bagaimana seberapa sibuk terhadap aktivitas usahanya sendiri. Yang sangat saya sarankan adalah melakukan yang disukai dan mengalihkan sesuatu yang tidak begitu disukai gitu. Misalnya itu lebih baik dilimpahkan ke orang lain atau itu tidak dijadikan prioritas ketika kita melakukan pekerjaan yang tidak kita benar-benar sukai dari situ. Dan sempatkanlah untuk tetap belajar sekalipun itu minimal setengah jam sampai satu jam dalam satu hari, biasanya di pagi hari itu untuk belajar hal baru. Dan banyak sekali hal-hal yang sudah disediakan di online melalui e-course juga ada, atau Zoom meeting itu banyak sekali. Dan itu biayanya sangat murah, ada yang gratis. Kalau untuk teman-teman yang memang punya biaya lebih bisa ikut seminar dan itu atau workshop. Tapi seperti tadi Bu Sofi sampaikan bahwa kita perlu tahu kebutuhan kita itu ke arah mana secara sisi plan bisnisnya gitu. Ini lagi ya, perlu dikembangkan apa. Nah, paling dasar yang perlu dikuasai oleh pelaku usaha adalah yang pertama adalah bagaimana merancang bisnis plan. Itu sangat penting sekali karena karena tanpa itu kita tidak tahu petanya. Misalnya nih, saya mau jualan produk, saya udah bikin produknya, saya udah punya lapaknya, tiba-tiba ketika udah jualan kok nggak laku, saya harus ngapain, jadi bingung, semangatnya turun. Akhirnya kita lihat banyak pelaku usaha cenderung hanya berjalan sebentar kemudian langsung kandas karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan belajar cara menyusun perencanaan bisnis, kita sudah tahu sebenarnya dari situ kelihatan nanti selama 1 tahun ke depan, bahkan sampai 3 tahun ke depan ini arahnya mau kemana. Kita bisa mengukur goals-goals kita juga, dan kita juga bisa belajar mengukur dari target kinerja itu mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, sehingga kegiatan kita bulan per bulan, hari per hari itu adalah tentang mengevaluasi atau mencapai dari tujuan yang sudah kita rancang. Dengan itu semuanya jadi akan jauh lebih mudah dan tertata gitu.
0: Iya, semua harus tertata karena rumah tangga aja juga harus tertata ya.
1: Betul,
0: yang berawal dari senang, suka sama suka, akhirnya berumah tangga, akhirnya harus menata juga rumah tangga ini nih. Begitu juga pelaku-pelaku UMKM kan juga sama kan, harus menata juga. Begitu saya sudah apa namanya konsen buat ini tadi pisang goreng misalnya, ya berarti saya harus menata nih pisang goreng itu mau tak bawa kemana, harus bagaimana menata seperti ini, terus ilmu-ilmu apa yang harus saya butuhkan dan lain sebagainya untuk pengembangan saya kayak gitu ya. Oke, tak terasa 1 jam sudah kita temani Sutresno Budoyo pada pagi hari ini. Tentunya manfaat-manfaat pasti akan diperoleh dari siaran Kawruh pagi hari ini. Dan mungkin Anda juga pelaku UMKM, punya permasalahan-permasalahan yang sama di siaran kami, nanti Anda bisa ini ya, apa namanya, menambah wawasan juga akhirnya, termotivasi juga ini, karena pelaku-pelaku UMKM dulu tidak langsung membesar, tapi dulu dari awal, dari apa ya namanya, kalau bahasa Jawa babat-babat alase gitu loh, babat-babat alas, lama-lama alasnya sudah dibabati, akhirnya jadi hutan yang indah gitu ya. Oke, sebagai penutup ini, sebagai penutup pasti ada tips, mungkin juga ada mungkin ya sebuah materi untuk teman-teman ataupun mungkin pendengar Pro 4 atau Sutresno Budaya yang pagi hari ini itu lagi dengerin siaran Kauro, dan mungkin juga pelaku UMKM, mungkin adik kelasnya Pak Sigit juga ada, mungkin juga bisa kan paling tidak tahu nih, punya tips nih kakak kelas nih. Kakak kelas, nah ini punya tips-tips tersendiri. Monggo dari Bu Selvi ada, atau dari Pak Sigit dulu, monggo silahkan untuk menyampaikan.
1: Oke, okay. Tips ya Mbak Titi. Jadi kalau kita mau menjadi UMKM itu memang nomor satu yang paling paling penting itu kita jaga adalah semangat. Kalau kita semangat, tim kita di belakang pasti akan ngikut semangat. Kalau dari awal kita sudah ngelokro Mbak, yang mengikuti kita juga pasti akan ngelokro. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Harus begitu. Kita tidak akan sukses kalau kita tidak pernah jatuh,
0: tidak putus asa berarti.
1: Tidak
0: ya?
1: Putus asa, betul sekali. Itu dua tips dari saya.
0: Oke, baik, terima kasih luar biasa ini Banana Nia. Lanjut Pak Sigit, silakan.
2: Ya, terima kasih Betty. Intinya sama dengan Mbak Sofi, tapi yang penting adalah pantang menyerah dan tahan banting. Ya,
0: tahan banting ini.
2: Ya.
0: Pantang menyerah dan tahan banting ini.
2: Ya,
0: ya memang kadangkala pelaku-pelaku UMKM itu kadangkala yang disampaikan Pak Sigit, tahan banting itu kadangkala, waduh, modalnya piye ki? Nah, ini lagi nih, harus bagaimana nih? Harus bagaimana?
2: Ya, gitu ya. Karena memang banting. Dirasakan sendiri bahwasanya dengan pegawai, kita menjadi pegawai, dengan kita menjadi wira swasta itu kan beda. Okay. Kalau pegawai itu kan tetap keuangannya kan ada, iya. Tapi kalau wira swasta, ya itu kan kadang rame, kadang sepi, ya kan. Tapi tentunya kita kalau niat pasti akan melebihi ekspektasi gaji dari pegawai yang tadi itu sudah disebutkan.
0: Oh, gitu. Oke,
2: dan tentunya pasti
0: juga ini ya.
2: Dengan bersyukur Bu.
0: Oke, iya. Utama gitu ya. Dan lanjut ini Mas Amri sebagai pendamping dari UMKM. Monggo silakan untuk disampaikan, dan juga konsultan UMKM ini, monggo.
3: Iya. Kalau pendapat saya secara tipsnya adalah kalau baru ingin memulai, saran saya berpikirlah lebih sederhana, tidak perlu terlalu melihat sesuatu yang terlalu besar, karena kita melihat di Yogyakarta sendiri banyak bermunculan UMKM atau usaha kecil makanan yang tiba-tiba menjadi cepat viral itu, karena sebenarnya yang dijual adalah sisi originalitasnya sebenarnya. Karena memang asli sekali dan itu lebih disukai masyarakat sekarang, sesuatu yang tidak terlalu dibuat-buat di era sekarang ini jauh lebih disukai. Terus jangan pernah berhenti belajar, karena di era sekarang akses informasi itu mudah didapatkan, sehingga pelajarilah tren, bagaimana tren itu berkembang, datanya sudah ada. Kalau belum tahu bagaimana cara membaca tren data, hanya perlu belajar bagaimana membaca itu, selebihnya nanti pasti akan bisa melihat bagaimana industri ini bergerak, sehingga kita bisa mengikuti polanya. Karena tidak bisa kita selamanya monoton seperti itu. Kita harus terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang istilahnya shifting, jadi pergerakannya naik turunnya sangat ekstrim sekali, sehingga kita perlu bisa ngikutin agar istilahnya tidak kepontal-pontal seperti itu.
0: Oke,
3: gitu,
0: luar biasa tipsnya. Terima kasih sekali Mas Amri, Bu Sofi, dan juga Pak Sigit yang sudah hadir di studio pagi hari ini, bisa sharing juga dengan Sutresno Budoyo yang berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM. Matur nuwun sangat kebersamaannya. Terima kasih, sukses selalu nggih semuanya. Amin. Dan Sutresno Budaya, demikianlah inovasi UMKM untuk daya saing, di mana siaran Kauro pagi hari ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan tentunya sebagai pelaku UMKM tetap harus semangat, tetap harus ini ya, benar-benar berpegang teguh tadi, tahan banting. Dan yang jelas untuk menghadapi pesaing-pesaing, inovasi dibutuhkan, tapi tetap harus ada planning tadi juga disampaikan oleh Mas Amri. Ini menjadi catatan-catatan tersendiri buat Anda pelaku-pelaku UMKM. Dan saya Titi Renggani pamit undur diri di siaran Kauro. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Kauro berikutnya, tentu dengan tema-tema yang berbeda. Matur nuwun, sugeng enjing, sugeng makaryo.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresna Budoyo, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta terus memperkuat perlindungan kawasan permukiman padat dari bahaya kebakaran. Hingga saat ini sebanyak 50 kampung telah memiliki fasilitas hidran dengan target penambahan 2 lokasi baru hingga 2029 mendatang. Kepala Damkarmat Kota Jogja, Tauhid mengungkapkan, kebutuhan hidran di lapangan baru terpenuhi sekitar 50%. Wilayah padat seperti Kampung Pajeksan masih menantikan alokasi anggaran dengan estimasi biaya pembangunan mencapai 750 juta hingga 3 miliar rupiah per titik. Beralih ke informasi lainnya, kehadiran fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari ditegaskan bukan alasan bagi warga Bantul untuk memproduksi sampah secara berlebihan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul, Datin Wisnu Pranyoto meminta masyarakat tetap mempertahankan budaya memilah sampah dari rumah. Menurutnya fasilitas modern di tingkat hilir harus tetap berjalan selaras dengan kesadaran masyarakat di tingkat hulu agar sistem pengelolaan sampah terpadu berjalan optimal. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri putunjang.
1: Endaing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sebentar, Snow. Butuh terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, ngeluluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja, mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz, juga di streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat siang, apa kabar panjenengan? Wonten ing dinten menika, Senin 7 September 2026, semoga senantiasa sehat dan sukses, lancar segala aktivitas untuk kesempatan hari ini. Saya Miss Kampang Budi, temani Anda hingga nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkir mata acaranya, sesaat lagi kami hadirkan Ketoprak Mataram, kemudian hadir Canding Jali, ada Teras UMKM, kemudian pukul 12 ada Yun-Yun Siang, pukul 13 kita bergabung bersama program 4 RRI Jakarta, pukul 14 ada Suara Irama Budaya Nusantara. Baik, itulah mata acara yang kami persembahkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera temani Anda di mata acara berikutnya, Ketoprak Mataram dengan judul Sang Permaisuri untuk seri yang ke-78.

Sutresna Putri ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari pirangan 78. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta aturaken sugeng midhangetaken.

0: Aku ora iso nduwe kegambaran jur opo piwalesku marang kowe Agni.
1: Sampun. Sampun to. Sampun ngaten menika. Malah kula ingkang matur nuwun dumateng panjenengan. Sampun peparing ilmu ingkang estu saged minangka sanguning gesang kula. Injih kula badhe nindakaken dawuh panjenengan Bopong.
0: Bisa kowe kudu sempono. Bakal dawa umurmu. Kowe digapura dening Mang As Agni. Aduh.
2: Ya. Mas Agni.
1: Kulo Bopong Pupurwo.
2: Aku melu lega atiku sakwise krungu tembungmu nyaguhi pamanmu. Bakal ngluluhake atine kudu sempono. Iki rek ning bendungan ki ya durung rampung. Mongko mangsane kaya wis arep udan mendung wis angendanu. Ya supaya enggal bisa rampung kowe kudu bisa enggal mentas saka panandang. Saka cengkermane si Kebu Sindet. Mengolengku wanti-wanti yo, Ngger. Kowe kudu sing bisa. Hatimu sing menep. Aja nganti kowe gampang kebranang hatimu yen kowe ngadepi Kebo Sindet.
1: Sampun dipun keparengaken kowe ngadepi Mpus Kebo Sindet.
2: Iya. Aduh, ning senajan kowe didoya kaya ngapa, Ngger? Nek nganti kowe kebranang hatimu, kowe bisa kalah.
1: Inggih,
2: mungsuh Kebo Sindet.
1: Inggih, inggih, kula istokaken. Menika ingkang tansah kula tenggo, kula saged taben ajeng kalian Kebo Sindet.
2: Sing madhep mantep. Marep ora bakal tak tegakke. Wis saiki kowe neng rompoke Kebo Sindet kono. Kowe tak ulatke saka kaduan karo Adi Empu Sada.
1: Iji, iji. Nyuwun pangestu, Bopong.
3: Ya,
1: nyuwun pamit, Bopong Sada.
3: Ya.

0: jajar soko tak golek ane. Nek kecekel tak rute, nek perlu tak obong sisa.
1: Oh iye, iye. Golek jajar soko. Sipun patos itu. Monggo.
2: Jajar soko sang aku.
3: Kok bongko yang un?
2: Iji. Prajurit dalam kadang pejah.
3: Aku rakyat wis dawuh supaya kebong umai jajar soko ini.
2: Ini sampun.
3: Kasing dari Banten.
2: Melengatan kebosindet. Kebosindet mikoyka ngamuk sang aku.
3: Iya. Telitinan, coba. Hubungan umai sing kebong ini.
2: Iji.

0: Capitano, tu ti vas sans jambe.
1: Kebi, itu.
0: Kulo magaken jajar soko.
1: Tangan
0: so sikil pun dipun tangsul, dipun rut. Neng, piambai pun pecah kobong.
1: Hubo iki skopo kalis kebusin det.
0: Badhe sinten malih menawi dikebusin det sang aku.
1: Hitan. Pamer kuanen tenan. Pamer kuanen kebusin. Ing atase dikepung dheweke ora gigrik malah keporo perjurit-perjurit akeh sing padha dadi banten. Nur saiki jajar suka uga di lebokake ning geni kang mangalat-alat kaya.
0: Ingkang gumunaken. Kok kula mboten semerep glibetipun kebo sindet. Menapa malih maswak? Mongko rancangan sekawit nyiwon papanipun jajar suko meniko pinggan dalem paring tebusan
1: iya
0: bener ageman Prameswari tekan pengadek nanging nai maeswakni
1: kudu wis mapan noning kini
0: anu maeswakni mboten ketinggal kebo sindet inji mboten ketinggal ning kawontenan kok kados ngaten
1: wengis tenan kebo sindet
0: menopo kadenangan para prajurit ingkang maworo sambu ngepung griyanipun jajar suko menika
1: bisa uga kaya ngono
0: sebab
1: dheweke pancen wis cecawis luwih dhisik saupamane aku rawuh karo kowe mapan ning kene dheweke uga wis tata-tata
0: inggih
1: lan banjur bisa uga ya saka telidore para prajurit apa kepriye kemudu kudu litompo dawar nyekel kebo sindet banjur kawis toro banjur kebo sindet ngerti banjur diamuk sapa sing bisa nyekel ora ono
0: menengaten kebo sindet tiang ingkang boten kenging dipun damel gampil
1: bener ngono wae pitonto
0: nggih pandhawa
1: keberanang atiku ngepak dadani aku tunggul amet
0: niki
1: aku kepingin nyekel kepusin teteri sepiro kaprawira
0: sampean dan piambak sang aku
1: iya
0: wah sang aku menewani keparing dalem kulo kulo ingkang mandikani prajurit dalem tumapel bujung lampai pun kepusin dete pelajari pun kepusin
1: ora aku ngenteng ake boboting kaprawiranmu witontro ngono tembung aja nganti mindon gaweni mundhak atiku branang dingut dolanan dening kebo sindet sing lereke ngganggu nggonku bakal garwa utawa bakal diladeni dening si kendetes ku tinggal rampung kebo sindet iki
0: inggih menawi kersa dalem ngaten kula nderekaken tindak dalem wonten pundi saged saged nyepeng kebo sindet ingkang dados memalaning tumapel
1: yo ini ora jeneng aneh yang kebo sindet darbe murid sing akeh mulane kumpul perjurit sing pinilih derek no aku tak uberin yang di kebo sindet
0: nanti sindiko
1: ayo

0: Ye.
1: I, sampun namung dereng ketinggal guru.
0: Kowe iki kepiye?
1: Sampun kula tutuk kentonganipun namung maiswakni dereng ketinggal.
0: Wah. Wis, goleki. Saiki digoleki. Ayo goleki.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Kowe kudu tak duwe karo maiswakni. Goleki sing ketemu. Kok nanti ketemu?

Ono, antar sabene le mancing. Kae robo susih wetan. Lah, kae kuno. Manung saleh lan. Tunda, tunda.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kulon Progo mulai menyiapkan penugasan guru sementara di Sekolah Rakyat Gulurejo Kapanewon Lenda. Kepala Disdikpora Kulon Progo Nur Wahyudi mengatakan penugasan guru sementara merupakan tindak lanjut atas arahan Kementerian Sosial. Meski sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah menghadapi keterbatasan tenaga pendidik, pihaknya tetap berupaya memberikan dukungan sesuai kemampuan yang dimiliki. Disdikpora Kulon Progo menyiapkan sejumlah kriteria dalam menentukan guru yang akan diperbantukan di Sekolah Rakyat Gulurejo. Prioritas diberikan kepada guru yang belum menerima tunjangan profesi guru dan mengajar di sekolah dengan jumlah peserta didik maupun rombongan belajar yang relatif sedikit. Beralih ke informasi lain. Proyek penggantian jembatan Kewek di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari target. Kepala Satker Daerah Istimewa Yogyakarta, Tisa Rasita, mengatakan proyek penggantian jembatan Kewek harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tertib administrasi, tepat mutu, dan efisiensi biaya. Penggantian jembatan Kewek nantinya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas warga di Kota Yogyakarta. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sebentar seno butuhnya matulun panjenengan tasi keparingnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri butuh Jawi suara budaya Jogja sampun kabeh arso ketoprak Mataram ganti cario sang prameswari perangan pitung doso wolu. Salah jengipun kula daraken wonten ing giaran Canting Jali. Siang menika ngaturaken ira-iraan Jan Mosokarto ontang anting.

0: Ikuti Teras UMKM.
1: Perempat RRI Nguli Budaya Jambi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang tentunya selalu menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM. Kalau kita jalan-jalan, kita tahu ada olahan-olahan makanan di salah satu daerah dengan pelaku-pelaku UMKM. Tapi ada juga yang craft, ada kerajinan, ada juga olahan makanan, dan ada juga olahan minuman. Seperti apakah, kita akan ngobrol bareng bersama salah satu pelaku UMKM. Ini ada Ibu siapa ini?
2: Dengan Bu Niken.
1: Ibu Niken. Ya. Ibu Niken buat apa nih produknya nih?
2: Ini kami produksi wedang racik kemasan.
1: Wedang racik kemasan begitu ya. Ya. Produk-produknya ada apa aja nih Bu namanya?
2: Saat ini kami ada 8 varian wedang Bu.
1: Oh ini ada wedang racik Mbak Ajeng, ya. Serai pandan. Oh serai pandan ini berarti serai dan pandan gitu ya?
2: Serai pandan,
1: oh,
2: ada
1: serai pandan,
2: jahe.
1: Isinya apa aja nih Ibu ini?
2: Itu mix, kalau itu mix,
1: oh,
2: ada
1: ini mix semua ya. Gitu ya, ada macam-macam
2: varian.
1: Ada wedang wow gitu okay, ya
2: okay.
1: Kalau yang serai pandan,
2: serai pandan
1: sama pandan,
2: serai
1: doang
2: pandan
1: gitu ya.
2: Ada ini jahe ya, ya ada,
1: terus ada gula
2: nipis ya,
1: gula apa nih,
2: gula batu
1: ya. Gitu terus ya. Ada lagi ini
2: sama ini, kemasannya nih,
1: kemasannya oh
2: kemasan hampers ya,
1: wedang racik. Berarti Ibu buat khusus minuman aja gitu ya?
2: Ada minuman dan juga makanan tradisional.
1: Ada makanan tradisionalnya. Ya. Tapi biasanya kalau kita minuman seperti ini yang hangat-hangat aja ini ya Bu?
2: Ada juga yang dingin sih Bu.
1: Berarti
2: kami
1: kalau yang
2: baru
1: dingin
2: keluar
1: proses
2: baru.
1: Pembuatannya bagaimana?
2: Itu apa ya, langsung kami buat apa kayak dimasak gitu. Terus abis itu masuk botol. Terus buat kayak biasanya dikemas kayak segeran gitu.
1: Oh gitu. Kalau kita buat di rumah misalnya kayak gini, kita rebus dulu.
2: Itu enggak
1: semua
2: harus.
1: Enggak harus direbus.
2: Enggak, ini karena sudah kami
1: diseduh aja.
2: Iya, diseduh aja. Sudah kondisi kalau, bersih gitu.
1: Kalau diseduh nanti kalau kita pengen pakai es ya udah kasih aja es kayak
2: ya,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau misalnya kita pengen panas ya udah diseduh panas-panas begitu kita bisa minum.
2: Iya, betul.
1: Seperti ini. Usaha ini tahun berapa, Ibu?
2: Dari 2020, Bu.
1: Dari 2020. Kenapa pengen usaha yang wedang racik begini? Kenapa?
2: Itu tuh awalnya waktu COVID, Bu.
1: Oh, semua ide dari COVID
2: iya.
1: Ya, permasalahan COVID terus ternyata bisa menginspirasi membuat produk-produk gitu ya.
2: Iya, iya.
1: Oh dari COVID terus ini. Terus ini karena banyak-banyak macamnya nih. Ibu enggak bingung nih, macamnya banyak banget seperti ini.
2: Enggak,
1: Ibu. Bilang, "Oh, ini serai pandan, ini."
2: Itu buat berdasarkan permintaan tadinya,
1: oh, permintaan awalnya,
2: tadinya iya. Awalnya, iya.
1: Tapi terus akhirnya harus mencukupi semua permintaan itu.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau produksi, Bu, apakah hari ini produknya ini serai pandan, besok wedang wow, besok apalagi kayak gitu atau bagaimana?
2: Iya, kami sudah produksi reguler, Bu. Ada untuk varian-varian itu kami produksi, tapi kalau misalnya pas ada pesanan custom gitu ya kami bikin dadaan gitu.
1: Oh,
2: karena kami
1: dadaan,
2: terima
1: gitu,
2: custom juga. Iya.
1: Ini bertahan sampai berapa lama, Ibu?
2: Itu sampai 6 bulan, Bu.
1: 6 bulan ya, gitu ya. Jadi awet dan bisa dikirim kemana pun gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Iya, lika-liku dari usaha ini apa, Bu?
2: Ini sih terutama karena awalnya dari waktu COVID itu memang kami langsung booming ya Bu, dengan wedang uwu sama empon-empon waktu itu variannya. Nah setelah itu kan setelah itu mulai melandai itu, nah mulai melandai itu jadi tantangan buat kami. Gimana caranya tetap eksis istilahnya gitu.
1: Terus apa yang dilakukan?
2: Makanya kami terus melengkapi dengan makanan tradisional, oleh-oleh khas Jogja. Jadi ada bakpia, wingko, peyek tumpuk, terus
1: itu.
2: Ya gitu.
1: Terus kalau Ibu produksi seperti ini satu hari sampai berapa kemasan ini?
2: Itu sekitar 100-150 gitu.
1: 100-150 ya, kemasan ya, begitu ya. Ya. Karena ini jangka waktunya juga lumayan panjang ya,
2: aman-aman
1: saja begitu ya.
2: Ya.
1: Oke, Ibu dari sisi bahan bakunya Ibu didapat dari mana nih?
2: Masih di area Bantul, Bu.
1: Area Bantul juga.
2: Iya, jadi dekat.
1: Sampai kalau datang kan keluar kota gitu enggak ya?
2: Enggak. Dan beberapa kami tanam juga, Bu.
1: Oh gitu, nanam sendiri atau apa?
2: Iya, kalau yang kayak serai, jeruk nipis itu kan kebetulan alhamdulillah ada kebun sedikit di belakang rumah. Nah, itu sebagian kami tanam di situ.
1: Oh, sebagian tanaman sendiri, yeah. Tapi sebagian beli tempat lain.
2: Iya, yeah, iya, yeah, karena belum mencukupi ya, Bu, yeah, kalau untuk sendiri.
1: KWT ini kan sekarang juga banyak ya, yeah, orang pada yeah, tanam-tanam KWT atau yeah, ibu, betul. Ibu mungkin sekitar ibu kayak gitu udah dibeli okay. Sekalian.
2: Oke, okay. Gitu, ya. Itu kan buat Pertama apa ya?
1: Punya tanaman sini tak beli.
2: Saling menguntungkan
1: gitu, saling menguntungkan okay. Seperti itu. Okay. Nah, tadi disampaikan kaitan lika-liku dari usaha ini pasang dan surut seperti okay. Itu. Strategi tadi ibu gunakan juga. Terus ibu bisa nggak motivasi teman-teman pelaku UMKM nih? Coba bisa dimotivasi bagaimana menjadi seorang pelaku UMKM itu harus tetap gigih dan lain sebagainya. Monggo.
2: Iya betul. Terutama karena perempuan ya bu, perempuan dan ibu itu kan biasanya urusannya di rumah. Makanya saya sendiri ya udah dari rumah aja. Jadi usahanya dari rumah, apa yang ada di rumah itu yang di apa ya, dioptimalkan aja dulu. Nah dari situ terus itu tadi bekerja sama dengan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bahan bakunya gitu. Terus juga untuk tenaga kerja juga dari sekitar gitu. Jadi apa ya kalau bisa tuh ya tuh dari rumah dulu aja karena sebagian besar waktu kan di rumah bu kalau perempuan itu. Nah terus untuk menghadapi apa zaman yang naik turun terus tetap harus update dengan kondisi apa perkembangan zaman gitu sekarang okay. Trennya seperti apa ya diikutin aja gitu.
1: Oke okay, luar biasa sharingnya di siang hari ini ya Ibu okay. Niken ya yeah. Terima kasih sekali dan tentunya ini bisa menginspirasi teman-teman pelaku UMKM lain yang lagi dengan
2: amin.
1: Ya. Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran Teras UMKM kali ini dan saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Sutrisno Budoyo untuk sajian lagu-lagu Bossa Nova Jawa kami cukupkan terlebih dahulu. Dan kami informasikan untuk kumandangan azan zuhur hari ini berkumandang tepat pukul 11.40 menit. Untuk itu, menantikan kumandangan azan zuhur kami hadirkan lagu-lagu religi islami.

Sementara seluruh budaya muslimin muslimah telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Untuk itu segenap kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan siang hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga melalui ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Butoyo Matunun Panjenengan Tasmi dengan Dagen Program 4 RRI Yogyakarta Ngeluluri Butoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dharaken wonten ing kiaran Uyon Uyon Siang.

0: Sutresno Budoyo cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken panglipur. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: Minangka rerangken pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Bintang Swasono Siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya ajak Anda untuk bergabung bersama program 4 RRI Jakarta di Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDA Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajurit ya di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro 4 Bandung ya. Buat Abang

0: Wah, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Kalaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk ayat Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo?
0: Baik,
1: sehat juga ya.
0: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
1: Bener. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
0: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
1: Di sini juga nyampe. Kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
0: Siap-siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayah juga kosannya lantai 3, lantai 4 kena juga kita berasa gitu.
1: Iya betul
0: ya, pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca. Itu apa tuh?
1: Nah ini jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
0: Tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
1: Ear, kukolear gitu ya. Ear, kukolear Bang Jo.
0: Gitu.
1: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita
0: Boleh,
1: Bang Jo.
0: Siap, dan nanti juga pendengar Pro4, pemirsa RRNet juga bisa menghubungi Pro4 Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
1: Betul.
0: Ya. Berapa nomornya Teh di Pro4 Bandung?
1: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
0: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
1: Nah, boleh memperkenalkan diri cenah Kang.
2: Teros. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes.
2: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung juga RRI Pro Jakarta yang pada saat ini memberikan kesempatan kepada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering di apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
1: Kang Dede Empet sudah Bang Jo. Kang Dede Empet.
0: Kang Dede Empet.
1: Ahli apa ya pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup luar biasa deh Bang Jo.
0: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Pro4 Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
1: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta. Baik, pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya, fenomenal sekali ya pagelaran ER Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran ER Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
2: Baik Tero, satu nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu ER Kukolear. Diambil dari kata ER itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
1: Oh viral.
2: ER di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya, kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang pencak yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang pencak atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang terompet pencak itu bukan hanya di kelompok kenang pencak saja, kita sudah menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya, pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya, tradisi saja,
1: tradisi,
2: tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
1: Iya.
2: Itu mungkin secara garis besarnya, dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet pencak di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi trompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya, bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
1: Baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre, lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya, untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa, tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
2: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa apa namanya, ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu, sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi apa ya, sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
1: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
2: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam ER Kukolear tadi. karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
1: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
2: Betul.
1: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, nada luar biasa. Nada dasar ya, nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
2: Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat. Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
1: Baik.
2: Ini yang menjadi apa ya, sumber atau nyawanya tarompet, kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
1: Baik. Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau enggak ada Kang Dede empet enggak akan bunyi kayaknya. Tarompetnya.
2: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim apa namanya senior-senior saya yang di apa namanya dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian.
1: Iya betul.
2: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet
1: sebetulnya. Baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
2: Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: Oh, itu untuk pencaksilat ya.
1: Biasanya disajikan dalam apa namanya, repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencaksilat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Satu seperti ini.

0: kurang lebih seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dari besa bebucer. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit nggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis, itu lama nggak kira-kira kalau belajarnya, susah nggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya, lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo, mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran? Kalau di Jakarta mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
1: Boleh. Oh, enggak kedengeran.
2: Ya tadi pengen ditanya gitu. Boleh diminta diulang.
1: Boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional
1: dulu. Dari tradisional dulu, coba yang pencak silat.
2: Tuh, masih putus lagi teh.
1: Enggak ada.
2: Enggak ada putus lagi. Ntar takutnya yang
1: Kenapa ya? Coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRI Net yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti dengar ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
2: tadi ini kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang gitu. Iya Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
1: Iya.
2: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau saksofon itu kan dia ada di alatnya itu, ada udah di organologi itunya udah gampang banget untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu, Bang Jo.
2: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RNet bisa ngeliat. Tuh gitu ya pemirsa RNet ya bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
0: Ada tujuh.
1: Tujuh Bang Jo.
0: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
1: Klarinet. Oh iya, klarinet. Squidward yang di SpongeBob.
2: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat bisa bertanya, berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh.
1: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Boleh. Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, nomor yang itu ya, pendengar Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Masuk nih,
1: boleh kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, saya dari Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat, kumaha Teh Ros Yanti, geulis?
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya jadi Cik Guriah.
2: Oh, Cik Guriah. Baik, Cik Guriah. Kang
3: sehat-sehat Kak Ros ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kak Ros, Ros yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak Tete. Sama Kang saya, sama sebenarnya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede Sampurasun.
2: Sampai.
3: Sampai begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan. Dengan tidurnya nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau Rosi Jawa kata ucapan Sundanya, her ya.
2: Er, er.
3: Soleha.
2: Bukan.
3: Ya. Lihat terom. Pencak. Tirat, bukan pencak lintas. Generasi, apa namanya, yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja, Cikgu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya, apa, trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, Kang Kang Dede. Ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak atau sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak pencak ya ucapannya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter karakter apa namanya karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuling atau batang, rawong, begitu ya,
4: betul.
3: Nah, ini dari belajar bahasa Sunda, tetap mau kemahan ketawa. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih, yang tadi saya sebut ini nih. Ada empet, ada pelet, ada suling, atau batang, alawon. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah, lintas generasi, yang pengiring utama pencaksilat, tadi udah di paparan ya, identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada seni reak-reak itu apa ya?
1: Kesenian.
3: Si apa namanya? Kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya. Kan ingin tahu dong ke Kota Rosmok itu tahu naon.
2: Iya, betul.
3: Itu pertanyaan dari Cik Guria karena apa namanya? Ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan kita ingin bahasa Sunda. Jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Si tercinta panjang umurnya terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut
2: ulang tahun. Terima kasih.
1: Terima kasih, Cik Guria. Ya.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun,
1: rampeng.
2: Baik,
1: iya,
2: Cik Guria tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung gimana? Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Boleh. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya. Gitu. Jadi dari 4 tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Oh, baik.
4: Yang pertama itu adalah reed-nya atau empet, ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan palatnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada ketiga ada palat, dan berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya.
2: Contoh berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suli bisa juga. Tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan. Kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain. Bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah, pertama, trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya. Karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya, disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring,
4: tidak
2: bunyinya
4: terlalu dop juga, sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original. Tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompet,
2: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
2: Bisa terdengar jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya. Baik. Seperti itu.
2: Baik, Bang Jo, sudah terjawab.
1: Iya, Teh. Siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana nih, Teh?
2: Nah, ada lagi nih, Bang. Mau diterima dulu di sini, Bang?
1: Boleh.
2: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
5: Bang Jo, Assalamualaikum, Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang. Ya pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu nih.
1: Iya, ya pakai masker ya, Bang Edo ya.
5: Ya,
1: iya. Siap deh. Boleh.
2: Kang Dede.
1: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Apapun. Ya pun.
1: Yo, gitu. Yap.
2: Iya. Gimana, Bang Edo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa, sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja.
1: Baik,
4: terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Sami-sami. Iya.
5: Yang belum Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet generasi mudanya saat ini begitu?
4: Langsung dijawab saja.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak teh yang apa, pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi ngerajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga masih. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya
1: alat
2: begitu.
1: Alat musik pop gitu ya tadi ya.
2: Betul.
1: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencak silat. Dan pencak silat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan ya mon dulu dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang pencak setelah dia masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang karena menurut cerita kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi, tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
1: dengan kenang penca. Dengan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Dikiranya kesenian.
4: Latihan jurus, latihan gerak
2: untuk bela diri. Oh begitu tuh Bang Jo.
1: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah dikiranya kita lagi nari tuh.
4: Ya nari.
1: Karena ada musik-musik ya. Benar.
2: Cerdas banget ya. Leluhur kita itu ya.
1: Mantep
2: emang ya. Kahun kita itu emang udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
4: Iya siap. Ada kalimat apa? Ibing ya.
1: Ibing
4: penca. Ibing penca sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya.
2: Tarung.
4: Tahanan atau gladiri. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja atau gerak tanpa perlawanan.
2: Tanpa sendiri.
4: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
1: Ya begitu sejarahnya ya pendengar perempuan
4: internet ya. Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
2: Bakal panjang lagi ya ini.
1: Kita enggak kita enggak cukup ini satu jam doang nih. Harus dua jam ya.
2: Siap.
1: Teh ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta, kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Batupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Batupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbud Par Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca gitu? Siap. Emang enggak tuh Kang?
4: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
2: Dari
1: Batupar.
2: Siapa tuh?
1: Batupar.
2: Batupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
2: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu. Selanjutnya yang dari Pak
1: Orik.
2: Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah tarompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya Teh,
1: kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan tarompet penca.
1: Okay.
4: Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjalan apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Okay. Tidak ada part bagian khusus trompet seperti apa namanya fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80-an sangat bisa,
2: sangat memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
4: Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan-perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang penca itu alhamdulillah masih ada, tapi untuk khusus di bidang tarompet penca, baik yang tarompet tradisi atau tarompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan Ear Kokolear itu menjadi apa ya, gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah sampai saat ini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitasnya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
2: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Betul. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti untuk belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke
2: Amsterdam,
4: mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet penca.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang, nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana belajar di bulan Oktober.
2: Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya ke Bandung.
1: Siap. Dan kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar gak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya. Banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya. Selain lihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Iya bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya siapa tahu kan
1: bisa kita deket ntar naik bus dah biar cepet ya.
2: Benar.
1: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
1: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya. Harapannya mungkin ya Teh ya atau apa gitu ya. Betul. Dari pembahasan kita di hari ini mangga tuh.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet penca, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu, sehingga tunnya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah, tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lain. Musik yang lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitung.
2: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas. Begitu ya Kang Dede. Baik. Begitu ya, Bang Jo.
1: Siap. Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perempat pemirsaannya, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Ya, apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi, jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Terima kasih kembali, Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodi terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po Pasar Wiwitan kembali digelar di SCBD Park Jakarta Sabtu sampai Minggu kemarin, menghadirkan produk kreatif lebih dari 200 pelaku usaha lokal. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang yang mempertemukan pelaku kreatif masyarakat sekaligus mengangkat kekayaan Indonesia. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda Laos menilai pasar Wiwitan memberi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan naik kelas. Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni serta edukasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Parade Kebangsaan digelar di Alun-Alun Lamongan Sabtu malam kemarin sebagai penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengatakan keberagaman etnis merupakan kekuatan dalam membangun daerah dan harus diwujudkan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Suyito, menilai parade tersebut menjadi ekspresi masyarakat dari berbagai etnis dalam menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Tersenuh Budoyo, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja pukul 14 lewat 3 menit. Kami tepat di sajian Irama Budaya Nusantara.
2: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutrisno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Ya, tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Saat ini bersama saya Cika Marsya yang akan mengajak Anda keliling Indonesia melalui lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Yuk, mari kita mulai dari Sumatera Utara. Sutrisno Budoyo, salah satu suku yang menduduki Sumatera Utara adalah suku Batak. Salah satu tradisi dari suku Batak yang masih lestari hingga kini adalah Mangulosi. Baik, Mangulosi merupakan acara pemberian kain tenun khas Batak, yaitu kain ulos. Kain ini diberikan oleh sosok yang dituakan atau disebut dengan hula-hula pada acara perkawinan, kematian, hingga kesenian. Bagi suku Batak, kain ulos sendiri dipercaya dapat memberi perlindungan dari segala cuaca dan kondisi. Sehingga, diharapkan orang yang menerima kain ulos bisa memperoleh perlindungan tersebut. Yuk, mari kita simak lagu berjudul Mardua Holong. Tapi ini jangan sampai terjadi pada kita ya, karena ini artinya adalah cinta yang diduakan. Lalu lagu kedua adalah Holan di Angan-Angan. Selamat menikmati Sutresno Budoyo.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi. Waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Sutrisno Budoyo, beragam budaya, adat istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Mari kita ikuti irama budaya Nusantara. Kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Mulai dari barat Indonesia, mari kita menuju ke ibu kota.

Ya, Jakarta yang terkenal dengan suku Betawi telah menetap di Jabodetabek bahkan sejak abad ke-17. Sutrisno Budoyo mau lihat patung sekaligus maskot khas Betawi yang ukurannya raksasa? Yuk mampir ke Monumen Ondel-Ondel di Kemayoran. Ada dua buah patung ondel-ondel raksasa yang berdiri ditegak di Bundaran Kemayoran. Tepatnya di Jalan Benyamin Sueb. Patung ini diresmikan pada tahun 2014. Didirikan sebagai upaya pelestarian budaya Betawi. Patung setinggi 9 meter dengan berat 1,5 ton berdiri di atas pondasi setinggi 4 meter. Sudah bisa dibayangkan kan besarnya seperti apa? Patung ini dinobatkan menjadi ondel-ondel terbesar di Indonesia oleh Rekor MURI. Dan monumen ondel-ondel ini juga ramai pengunjung, sebab panorama di sekitarnya yang merupakan gedung-gedung tinggi, sehingga patung ondel-ondel ini menjadi daya tarik yang istimewa. Yuk kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut dari

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
2: Jangan ngacak pendaringan orang.
1: Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

Pro 4 RRI, Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih bersama saya Cika Marsha, menemani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, bentang alam di Indonesia yang mempesona mulai dari Aceh hingga Papua. Gak heran jika jumlah wisatawan yang datang terus bertambah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang ingin melihat langsung keindahan alam di Indonesia. Karena keindahan alamnya, berlibur pun kita gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Baik, Sutrisno Budoyo, mungkin Anda pernah berkunjung ke Banyuwangi. Keindahan alam kota di ujung timur di Pulau Jawa ini juga gak kalah indah loh untuk dinikmati. Salah satunya Kawah Ijen. Kawah Ijen merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik, yang terkenal bukan hanya karena kawah hijaunya, tetapi juga penambangan belerangnya yang ikonik. Kawah Ijen juga memiliki fenomena yang unik, yaitu blue fire atau kita sebut dengan api biru. Api biru ini adalah hasil dari terbakarnya gas sulfur yang muncul dari retakan gunung api Ijen yang memiliki temperatur hingga 600 derajat Celcius. Api biru di Ijen ini adalah yang terbesar di dunia loh. Salah satu lokasi lainnya di dunia yang memiliki fenomena ini hanyalah di Gunung Dalol di Ethiopia. Selain itu, Sutrisno Budoyo, mungkin pernah mendengar Afrika Van Java? Ini adalah sebutan lain dari Taman Nasional Baluran. Di sana ada 44 jenis flora, 26 jenis mamalia, dan 155 jenis burung yang mendiami dan hidup berdampingan di Taman Nasional Baluran. Yuk, kita dengarkan bersama lagu dengan bahasa Osing dari daerah Banyuwangi.

0: Aisyah Rauh ke Kalifuse.
1: Ke mana kabar kawan?
2: Besubu sararaku, napa karya balai?
3: Oras dongan, puha kabar muna?
4: Puha barakan rakan mendung.
5: Kumaha damah.
6: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
7: Saya bangga menjadi Indonesia.
6: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
6: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
8: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Selamat sore Sutris Nobudoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda di sore hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Penghargaan terhadap karya budaya sendiri mampu meningkatkan kepercayaan diri, sehingga tidak gampang terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ya, Sutrisno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari daerah Banyuwangi yang berjudul Welas Ringkene. Selamat mendengarkan.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sleman, Muhyi Darmaji menjelaskan, selain menjalankan berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan lainnya, Basnas Sleman juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha. Hal ini diwujudkan melalui program Basnas Sleman, yakni Sleman Produktif. Muhyi mengatakan, program Sleman Produktif turut memadukan stimulan permodalan dengan pendampingan usaha. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan kembali menggelar pameran lawatan Nusa Raya dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Ternate. Pameran yang mengusung tajuk Wastu Prana mengangkat keterkaitan sejarah dan silang budaya antara Kota Yogyakarta dan Kota Ternate. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sehingga pameran yang menampilkan silang budaya Kota Yogyakarta dan Ternate bisa diselenggarakan. Menurutnya, pameran itu membangun jalinan sejarah Kota Yogyakarta dan Ternate melalui berbagai jejak peninggalan sejarah dan kebudayaan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Yan Beti Damayani
1: ingkang badhe nderekaken ngantos samangke jam gangsal sonten ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang samangke badhe nderekaken saged lumantar gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo utawi 552219 lalu ki wonten WA 089 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066 wonten ing suka sami suka 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresna budaya, mungkin saya tansah pinaringan sehat bakas waras jih. Wonten ing sonten menika, cuaca menika rati-rati mendung redup mengkaten jih. Anang mbok menawi wonten wilayah ingkang mbok menawi kalau wau dalu napa kala wi menika Jawa sinau-sinamong riwis-riwis mengkaten jih. Nggih, saged dadosaken latar menika dadi rada mboten bledug mengkaten nggih. Tersebut budaya santun menika kados padatanipun samangke ingkang badhe dereng regengaken saged lumantar telepon lagi wonten ing WA mekaten nggih ingkang badhe pilih-pilih tembang kintun-kintun salam samangke ugi pun bika lan saderengipun kula bika telepon menika badhe katurakan rumiyin tembang pambuka ingkang sampun dipun cawisaken. Kita buka dengan lagu apa Betin?
1: Ini judulnya Pangestu.
0: Pangestu. Pangestu menika badhe katurakan sinambi ngerantos panjenengan ingkang badhe nderek mlebet nggih badhe rawuh wonten ing suka sami suka santer menika pangestu saking Gilka Said sareng kalian Happy Asmara wonten ing suka sami suka Pro 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutur sebutnya sampun katuraken tembang pambuka wontene sonten menika pangestu. Nggih. Lan sampun kula dalem badhe pun bika wonten ing 552219 gangsal-gangsal kale-kale setunggal songo. Sumangga sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
1: Prabowo. Nak Beti Damayani.
0: Nggih.
1: Di pawates senjang kekali.
0: Pangestu nipun sehat kondur butuhi cokin nggih sehat nggih.
1: Nggih donga dinonga dicinuci matur nuwun sanget.
0: Nggih. Menika
2: wegah kelangan salam tresno.
0: Ingkang pundi?
1: Wegah kelangan lho.
0: Wegah kelangan nggih. Wegah kelangan kakintun.
1: Salam kagem. Sepisan Bapak Sarwanto Hadi wonten Pengasih Mas Hadi Pontosari Romo Hadi Ngadiono yang Kongkamsi Mbah Diman Mbah Dio Mas Ipul Nak Rian Mbah Turo Bapak Sagio nyun manten mboten sowan karono kawontenan Mbah Yono Romo Ruslan Dimas Kumbakarno ugi Romo Heri Sarjono Ki Rukun Merdo Yusirup Bapak Jumangin Mbah Dio Sugeng Sonten Pak Dipainin Bapak Sabio Mami Satika Desundi Pak Mawarto Sipur Sampun Kondur Bereng Ugi-mugi Tansah Langsul Pulih Jati Uni-Uni
0: yeah, Amin
1: Sarmi Bu Yayu Kweni Mbah Buyut Juru Gentong Gunami Baduri Mbak Pipit Bu Sriwi Bu Yayu Jalan Paris, ya Widianing Teh Ki R Joko Budul Dimas Dirjo Sumarto Tawi Ki Kumbakarno Nginggil Wau Sampun Kula Taosi Bu Sri Utami Bapak Adari Bapak Untung Raharjo Pak Tupar Mas Dilas Dimas Yanto Sayegan Kang Jono Mas Jono wonten Sayegan Upi Nak Wasianti Di Supriyati Bapak Sumar Romo Nato Indro Pak Pur Kenteng Rejo Bapak Kasiono Bapak Sukoyo Mbah Noyo Pak Tumidi Mak Ijen Diaseng Yanuase Bu Tarni Yumudo Bu Sri Bonagung Mbak Anggun Bu Siti wonten Bangun Tapan Mas Bambang Utano Pak Narsi Mursari Mas Gilat Pak Kudi Geraito ugi kagem ingkang wonten Pak supaya di selawat sangku kagem joyo kemana ingkang pungkasan kagem Romo Yuwono Marto Diarjo wonten Rono Dikdaya
0: makaten
1: nak semi nak beti matur nyambut paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur kaya donga Mugi tansah winantu ing kathahyun matur nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Matur nuwun Sri Putri Wijaya wonten ing Karangmaja matur nuwun. Wegah kelangan. Monggo.
2: Sugeng sonten. Suka sami suka.
3: Sugeng sonten. Suka sami suka Mbak Betty Damayani.
0: Nggih. Pas
3: ilang.
0: Menika Mas Semi Pak Bambang.
3: Semi.
0: Nggih. Terus pun menika pawarta sehat.
3: Alhamdulillah semuanya lagi Mbak Betty Mas Semi sehat nih.
0: Pak Estoni pun sehat lagi.
3: Ye, sekalipun nikmau wakah kelangan.
0: Wakah kelangan lagi nge.
3: Salam-salam nge.
0: Monggo.
3: Aku mau tunggu coba kembali matur. Sehat selalu di situ. Terus Mbak Ana, Mbak Ini, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Piku, Mbak Titun. Mbak Tianti, Putri Utami, Putri Bonagung, Yusirup, Iya mudo, Butarmi, Burani Bajuri, yang atas nama Satrika, Widya Nengsih, Bu Ayu Kueni, Bu Ayu Jalan Paris, Bu Supriyati, Bu Yanuati, Mas Simpul, Mbak Anoya, Pak Jiman Tegungan, Pak Purkenteng Terjo, Romo Tujuh Sekalian, Romo Yono Mato Terjo, Romo Ngadiono, Pak Sasyo, Pak Mudono, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Dipaimin, Pak Roslan, Pak Asari, Pak Untung Sanggalu, terus Pak Sagio, Pak Kasiono, Mbah Suro, Pak Wening, nggih, Pak Yogi kagem sedulur kemawon, Mas, Pak Teti.
0: Mekaten.
3: Sugeng sonten matur nuwun.
0: Sami-sami menika wau saking Pak Bambang Starno wonten ing Purworejo. Sami nggihipun.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Awilo sugeng sonten ugi. Suka sami suka, kula suka, Mbak Betty suka, Kakang Mas Semi Prabowo suka, Sedoyo suka, monggo-monggo semi suka-suka. Hai.
0: Kikuk. Kikuk. Yeah. Mas Rian, kalau wingi duki jam pinten ya Mas, kok kadose nyanyi bola Bali ya?
4: Alah, bola Bali. Mboten nggih. Limo kok nyanyi. Nggih. Kalau tekan ngomah niku jam kalih ya Mas Emi.
0: Jam kalih sih. Kalau kadosipun mampir kalau wingi, mampir apa pundi? Mampir pundi kalau wingi kok?
4: Mboten mampir
0: Mas. Wong kadose niku ten sedayu kaya mampir kok.
4: Sengit Pak.
0: Mboten. Monggo.
4: Nggih, sawar tua saya to Kakak Mas Semi kalian Mbak Betty. Nggih,
0: sampun sehat. Semanten ugi nggih.
4: Alhamdulillah nggih, remen nggih pangestune Mbak Betty ugi kali Kakak Mas Semi kula lan sekeluarga kula sehat sedayanipun.
0: Mekaten nggih.
4: Nggih, matur sembah nuwun Bapak sami-sami donga dinonga mekaten.
0: Mekaten nggih, amin. Sembah
4: salam tresna nggih.
0: Salam tresna nggih.
4: Nggih, sekatemen Bapak suwe Bapak sinten-sinten?
0: Pak Bambang Sutarno.
4: Pak Bambang Sutarno.
0: Wonten kruwo.
4: Pak Bambang Sutarno.
0: Jenengane
4: kula. Matur nuwun singgolanipun iki singgol balikipun. Nanten Budhe Duwija, Tante Wagyanti, Rama Yono Mapadiarjo, Rama Tuja sebagai klan ibu, enten niko Pak Jono kalian Pak Yanto Tenggrogol Margo dadi Sigan Sleman Prayoginipun.
0: Prayoginipun.
4: Kagem sedaya kemawon sik jerenggo singgol nyun pangapunten namung teka awas
0: mekaten mawon ngaten
4: nggih. Kakang Mas Betty
0: Kakang Mas Betty pripun menika wae lah jan.
4: Kagem Kakang Mas Betty Mas Betty.
0: Nggih.
4: Sedaya ramah nyenengke jeng siaran mugi-mugi tansah diparingi kesehatan sedayanipun make mawi kondur nyuwun sewu sami ngatos-atos mekaten.
0: Nggih.
4: Nggih matur nuwun kalipun. Sampun pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sinambing rajang kacang matur nuwun menika Mas Rian wonten ing minggir.
2: Nggih. Berikutnya Sugeng Santen, suka sami suka.
5: Sugeng Santen, suka sami suka. Kulo suka Mas Guru Seni Prabowo suka. Mbak Tete suka, sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka nggih.
5: Ketara ora nek kesel Mas Guru.
0: Mboten.
5: Waduh.
0: Wah, mboten.
5: Ketara ya.
0: Suwantene wis cethole gagah ngoten kok kesel napa?
5: Mboten banyu saiki angel banget.
0: Wah nek kula pitados dirane kok kesel anggo kesel kok. Wong kabeh wis dienggo bareng-bareng kok.
5: Ala kula iki oleh ketua oleh bagian mahle dibolep bengi to.
0: Oh lah ngene kok.
5: Kabeh anak buah men lep sik ngoten ngoten iku sebel bodho ngapusi.
0: Ngeten niku jenenge pimpinan sing pemimpin sing patut di anu ugemi ngeten iku.
5: Mengaruh-ngaruh kengenake salahane ngoten. Nggih mangke ndak ngombro
0: nggih
5: Mas Guru.
0: Nggih. Napa tembangipun?
5: Nomor 1 wae kalau Bunda Dwi Jawa lho. Lagu Bunda Dwi Jawa mawon.
0: Oh nggih.
2: Wegah
0: kelangan.
5: Nggih, monggo wegah kelangan mas golek gratis ning sing apik.
0: Aja nganti kelangan banyu.
5: Nggih, ndere ulem-ulem.
0: Heeh.
5: Kalau kali diajeng Riani bersumpah wenang.
0: Pripun?
5: Nek tempat punika pun mboten sah kirim-kiriman Joko Budu pokoke lair batin kanca wae.
0: Ngeten niku lho.
5: Ngeten niku. Ngeten niku mboten mriki nek kan nggih.
0: Nggih pokoke padha le pitados ngeten niku wis. Sip.
5: Heeh. Pur janji ngoten niku kok
0: nggih.
5: Nggih. Nek niku mlem-mlem nggih,
0: nggih tambah
5: kata.
0: Heeh.
5: Rama Yu nggih mboten iki Rama Nata itu. Romo Tujo sekalian, Romo Sutabjo sekalian, Ugi Romo Ngabiono sekalian, Mbah Noyo, Mbah Yono ikun, Pati Paimin, Mbah Pun Guntur Dereng, Bopo Sumar, Mbah Giman, Ugi Wonten, Mbah Man, Mbah Bopo Damas, Kangkilas, Pati Kumbo Kano, Mbah Peruno, dan Bopo Sunardi, Mbah Suro Manggolo, Mbah Siti, Mbah Ruslan Sembako, Bapak Budi Tiarto, Bapak Mujiono, Mas Awan, Bapak yang berkali-kali pun, Bapak Sadi. Sebenarnya Mas Guru, dari komplain, dari ibu-ibu. Oh, nak kalau gula dan Bunda Dewijo, Mami Sartika, Uji Wonten, dan kita bagi yang di kami di kita Pun Agung, Gusti Mbudoyo Rama wonten gunane Bali. Terang titik malih. Kulo dilok kale Bapak Wagiti lho, ndelok tambah wae Joko Budo. Nek lek kirim titik kok. Nggih to Mas.
0: Nggih.
5: Ibu Mega, Ibu Yan Wase. Budi Marni Mbok Nyadi Mbak Piti. Mbak Yeni, Ibu Yayu. Weni, kawan mereka di Jatri, Ibu Salimah, Salamah, wonten Mbak Popi, wonten Muntilan, Pungkasani pun, Mbak Yudhulo Mulyani, Mas Pano. Ngoten mawon,
0: Mas Guru,
5: telepon, kali di Epi, nyuwun pangapunten lho, Don Jatri.
0: Nah, ini kunci.
5: Ngoten mawon, Mas Guru, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ji. Sehat selalu, Ji. Ki Joko Bodhon, jangan pun ngladosi, poro kadang tani, wonten yang panda. Kabeh kudu sabar, padha le mangerteni gitu, wong kabeh butuh banyu. Sugeng sonten suka sami suka. Waduh malah pedot itu. Malah kaya disentak niki wae ngelon alon nggih. Semangga.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Ah niki.
6: Halo sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten yo.
6: Sami suka. Heeh. Mbak Betty suka sedoyo sami suka.
2: Nggih.
0: Kalau wingi kok mboten salim kali kula.
6: Wah, jan
0: Mas
6: Miki.
0: Jan wis.
6: Heeh
0: ta. Ngaten niku lho. Pancen yo modhoe ngaten niku kok, ora gelem salaman kalih kula kok.
6: Ayo, opo.
0: Lah kok iki malah kaget ya nang arep oleh kumasang. Mak bedunduk e, ta. Heeh, pun
6: ada. Ada pengundo sik kari kelingan buatan.
0: Kelingan kok. Pondi. Pokoke nganti kabeh tak salamangi kabeh gitu. Sing
6: nyari nang anu nika pengguri mobil kalih.
0: Nah nggih.
6: Ya
0: yuk, Bu Puja. Nah nggih, nika.
6: Nggih. Tapi jenengan iki wong apal kalih kula.
0: Nah kula niku kuwi ra gampang apal.
6: Tak nengke wae ya, ora ngerti ora ya, ora ngerti tenan.
0: Malah dinengke tenan. Lah karang ya kula niku wong gampang lali e. Ngapalke setunggal-setunggal.
6: Jis.
0: Nggih, ingkang bakan sehat-sehat.
6: Wis lega kok ya.
0: Nggih.
2: Mau pilih lagu apa ini?
6: Apa ya lagune?
2: Wegah Kelangan atau Salam Tresno?
6: Ah, Salam Tresno mau.
0: Salam Tresno nggih.
6: Wegah Kelangan iki sok
0: rada
6: wegah.
0: Dan sekarang kita buka yang bergabung di WA guys tersebut ya di 0895 0144 1066. Kita akan buka yang sudah bergabung di kesempatan kali ini.
2: Bu Nani Bajuri Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
2: Bu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Duijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yuwono, Romo Narto, Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Wardo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi, saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah. Nggih, matur nuwun Bu Nani.
0: Yes. Salah jengipun menika ingkang lumantar WA kinten voice note menika saking Pak Tupar nggih menika. Pak Tupar monggo voice note.
7: Suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mas Semi Prabowo lan Mbak Peri nggih atur salam
2: nggih.
7: Kagem Putu Ijo Bu Agianti Yusi Rupi Mudo Bu Supriyati Bu Tarmi Bu Nani Bajuri Bu Mami Sartika Munga Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sri Utami, Bu Yayu Sedayu, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Kasiono Bulawen, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Ki Kumbu Karno, Kresis Setor, Motujo, Sekeluarga Romo Aji Ngadiono, Pak Mariono alias Kirukun Werdo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang, Lajeng wonten malih Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengan Serandaan nggih, lajeng wonten Romo Narti Mursari, Romo Narto Endro, lajeng Mas Yudi Gweni Kiwening, lajeng Pak Pariyono Mbutokan, lajeng Mas Mamate, Mas Sipul, Mas Rian Mas Rian Kemremes. Saya ini pun kagem setyo kemawon, kagem kang tereng kesenggol mangke dalu nggih. Oh Pak Damaskus mengin tak ketinggalan. Kagem Mas Semi Prabowo, Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kuntur ngantos atos. Kula sekare nderek mawon.
0: Mekaten sih.
7: Sing tereng kesenggol mangke dalu nggih.
0: Oh, wonten
7: Mikus plus.
0: Mikus plus. Sami-sami Pak Tupar wonten ing Kulon Progo. Salah cingpun menikah saking Bu Tarmi wonten ing Demangan Baru Kikin Tun Voice Note Zee monggo.
8: Suka sami suka kula
0: suka
8: Mas Semi suka sedaya sami suka niki Bu Tarmi nderek kinten-kinten lagu Mas Semi.
0: Siap nggih.
8: Kagune kagem setunggal Bunda Trijo, Mbah Yu Jero Gentong, Bunda Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kirosi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Mbah Jio, Pak Yono, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Bilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanwase, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulebi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sardio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Bono, Pak Yanto Sayengan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Bolawen, Pak Sabio, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Bapak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Pak Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudan Dasilan, Bu Sabineng, Mbah Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Nuwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makan ya Mas Semi.
0: Matur Nuwun, Bu Tarmin Demangan Baru, sehat selalu nji Bu. Salah jengipun menika saking Pak Kasiono nji, wonten ing Bolawe, menika ugi kintun voice-nya coba kita dengarkan monggo.
9: Suko, sami suko, Sugeng Sonten,
0: Sugeng
9: Mas Semi Prabowo, Soho Mbak Betty Damayani, Pulau Pak Kasiono Bolawe, Telogadi kintun.
0: Monggo.
9: Salam katur Mbah Noyo ing lenggah wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul. Bapa Supoyo wonten ing Kadilayar, Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho, Ki Rukun Werdo utawi Rama Mariono wonten ing Mejing Wetan. Kagem Pak Tupar wonten ing Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Ibu Tuti Njoga Yudan, Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus ISI.
0: Nggih.
9: Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Waring Wonosari, Ibu Sutarmi wonten ing Demangan Baru, Ibu Yani wonten Patok, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir.
0: Yeah.
9: So katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Perempat Ngayogyakarta, sugeng sonten, sugeng midhangetaken. Lagunipun derek Mbak Betty Damayani,
0: Mas
9: Semi Prabowo,
0: mekaten
9: Mas Semi, coba Betty matur nuwun.
0: Sami-sami sange Pak Kasiono Bolawen. Sudah berapa tadi Betty?
10: Sampun 3, 4.
0: Empat ya, okay. Satu lagi Betty coba siapa monggo
10: yang yeah, dari Pak Sudarmono.
0: Pak Sudarmono Panembahan.
10: Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Nggih, sugeng santen.
2: Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Kula Pak Darmono saking Panembahan. Badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun nderek engkang sampun cumawis. Kirim dumateng engkang sami midhangetaken suka sami suka. Matur nuwun Mas Emi Prabowo lan Mbak Betty.
0: Nggih, sampun gasal ya kalau begitu nggih. Pun menawi ngaten beda bisa kita putarkan lagunya yang apa tadi Betty yang banyak dikersakan?
2: Yang banyak dipilih Wegah.
0: Wegah Kelangan, nggih.
2: Wegah Kelangannya dua. Salam Tresno.
0: Oh, Salam Tresno, nggih. Berarti yang badhe katurakan menika ingkang Salam Tresno saking Happy Asmara. Tansah nyawiji wonten ing suka sami suka perempat RRI Ngayogyakarta.

0: Mbok kalau di dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
1: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh, Pak. Pak, tolong ini, diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
0: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
1: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak.
2: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis. Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresna putih sugeng sonten ingkang nembe kemawon midhangetaken program 4 RRI Jakarta wonten ing sonten menika saya menika lumantar 106,6 FM lan ugi ingkang midhangetaken lumantar RRI Digital lan ugi wonten ing streaming rri.go.id menika tansah wonten ing suka sami suka. Lan badhe pun pikamale wonten ing telepon 552219 samangke tembangipun menika wonten Jogja Semarang PP kalian wong perantauan. Kita sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
1: Mas SM kali Mbak Piting nggih.
2: Nggih. Mbak M nggih.
0: Kalau wingi mampir pundi Mbah Noyo?
1: Mboten mampir pundi-pundi Mas, Bapak pening niku nganu sakit niku.
0: Oh, nggih.
1: Dunga sing mbakso ning Rasidho.
0: Wektalipun gak kedah.
1: Wektalipun nggih.
0: Kondur ngaten sih. Nggih. Ingkang baken sehat sedaya
1: ngaten nggih. Kan kondur jaminan
0: nika. Nika kula bolos.
1: Iya.
0: Nggih. Ora
1: apa-apa.
0: Mboten nopo ingkang
1: bakal sepet. Kula sampeyan dinten?
0: Dalem?
1: Celak ta dalem iki?
0: Celak kula namung mlompat praga kok niku.
1: Nggih.
0: mlompat kerasa kok praga.
1: Nggih. Lagune napa niku?
0: Wonten Jogja Semarang PP
2: atau Pong Perantauan.
0: Wong Perantauan ingkang
1: pun Jogja Semarang PP ini Mas.
0: Jogja Semarang PP.
1: Aduh men.
0: Aduh.
2: Dekat kok.
0: Nggih.
1: Pak Sagio, matur nuwun Pak Sagio kalau wingi gayeng banget
0: ya Mas. Nggih, jan luar biasa.
1: Nggih, kepanggih Pak Sario, Pak Sergio ugi kepanggih wingi. Sing Mas Muhammad ugi Mas Rian. Wonten kiru pun berdo, ternyata sudah sepuh sekali Mas.
0: Nggih.
1: Kalih Pak Damaskus ugi panggih wingi.
0: Nggih.
1: Kasing wonten Pak Yanto Candiabang Yusiro, kasing wonten Mbak Ana, wonten Bu Yayu Waris. Wingi dengar duet karo Bu Yayu teng sekentian wektu Mas.
0: Oh, iya. Nggih.
1: Laksu-susu pabeling ora kuat ngono nggih.
0: Nggih.
1: Kasing wonten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Yang Parno oleh Mbak Yeni Kasing Wonten Pak Sunasti Mursari Bandung Bondowoso Ki Joko Budu Kasing Wonten Pak Roma Singasiono Romo Tujo Romo Yuwono Nomo Narto Indro
0: Nggih
1: Wonten Mami Sasika mungkin gerai Mas dari Mak
0: Oh ngeten Oh nggih
1: nggih mugi-mugi
0: mugi enggal dangan
1: nggih kan wingi dengar ketemu aku ning
0: Dewan Indra Oh nggih nggih
1: Yang Sasmito Murti Pak Kasiono Budalen Pak Toro Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Mbak Asih Gupra Arekang Silas, Pak Tumidi, Pak Sarswa Sudar Ndasilan wingi nggih kepanggih. Nggih. Prodi kagem sedaya mawon ingkang kepanggih kalau wingi wonten dalemipun Pak Sagio sugeng siang lengkap sonten. Ngoten niki mawon nggih Mas.
0: Nggih.
1: Kagem Mas sami Mbak Betty tugas.
0: Matur nuwun.
1: Salam sehat bersama perempat.
0: Nggih.
1: Merdeka.
0: Merdeka nggih matur nuwun nggih menika saking Mbah Noyo. Lan Mbah Noyo kalau kula nggih pinangki ning mboten napal setunggal-setunggalipun nggih asyun ngapunten nggih sersa budaya saking kathahipun pendengar setiap perempat menika le ajeng ngapal ki siji lan siji niku jan mboten saged apal nggih. Estu menika kala wingi saged pinangki menika luar biasa. Sangat remenipun. Sugeng sonten suka sami suka. Lah menika kepedhet nggih pun monggo gliya-gliya. Semoga ingkang badhe nderek rawuh wonten ing 552219.
2: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka, Mbak Betty.
0: Nggih.
3: Halo kula sinten?
2: Pak D.
0: Ah, Pak D sapa ayo, Bet?
2: Pak D depannya apa, Pak?
3: Ade Paimin.
2: Oh, benar. 100.
0: Monggo Pak Ade Paimin.
3: Bener ke dhisik, Bet.
0: Salah Beti, coba siapa ayo?
2: Pak D.
0: Kok Pak D salah, bukan
2: oh, salah.
0: Pak D. Salah, ayo. Coba
2: sinten nggih.
0: Monggo Romo.
2: Pak Yanto bukan.
0: Romo.
2: Oh, Romo. Oh nggih. Romo Ngadiono.
0: Dikasih bocoran dulu Romo, gitu.
3: Betul.
0: Nggih, kok nggih dipancing ngeten niku Romo. Sehat-sehat Romo?
3: Ya, alhamdulillah paling sehat.
0: Alhamdulillah sih.
3: Terang iki rada gatel iki.
0: Pengen menapa?
3: Wala.
0: Bilang-bilang di sana batuk, wah. Oh, alah, gih. Gih, gil
3: dana. Ini buatan peduk penjeningan, ya.
0: Loh, kalau ini kan, kalau sungkem kalian jenang ini kok, sanes?
3: kula ten ler sih.
0: Oh ten ler, lah ler ini kok pergi ya, maksud ten pergi jenengan. Ten ler jalan Solo.
3: Ah nggih.
0: Oh lah ten. Mangga Rama tembangipun.
3: Nomor tunggal mawon.
0: Nggih, Jogja Semarang PP.
2: Nggih.
0: Semarang. Monggo, kenten salah. Nggih,
3: sampun kagem Bujo Manoyo. Apa nggih? Macem iso lali. Di bulan ini, langsung Guyane Aceh, Wakianti, Pusakinem, Pusukianti, langsung Rubini, Mbak Yayu, langsung Buana, Mbak Ana atau Mbak Andri ini.
0: Gih.
3: Bu Andri, Bu Sri Utami, Bu Nugroho, Bu Salama, Bu Salima. Bu Cirebon Agung, Yu Mudo, Najeng Gumata Saronto, Mbak Jenny, Bu Umi, Najeng Kimbah Bejo, Najeng Uki, Bu, ikan Najeng Sartikan ikan.
0: Mami Sartikan
3: sih. Najeng Pak Tujo sekalian, Pak Sukab, Kang Kiono, Taju Lekono. Pak Wir Jujur di Bandung Bondowoso, Mbak Man, Mbak Amin, Kang Mamat, Pak Patu Wiji, Ugi Kang Mamat, Mas Ibul, Mas Yudi, Pak Sikri, Kikurki,
0: Rukun Werda,
3: Kumbu Karno, Joko Budu, Pak Saminyo, Pak Sarjio, Najeng Pak Uci Grahito, Gimpun Werdo, Pak Ustaz Dasilan, Pak Sunati Musari, Pak Suan Sembako, Pak Niko Sinten Niko, Mbak Pipi.
0: Oh nge.
3: Pak Suhari, mungkin-mungkin sampai sekarang ini.
0: Amin amin sih.
3: Lajeng Bu Sri Monjali, Yurati, Mas Yanto, Sedoyo Mas Yanto.
0: Nge.
3: Lajeng Uki, Pak Bambang Sutarno, Lajeng Pak Perkenteng Rejo, Mas Rian, Pak Skandar Brio, Pak Nanto Indro, Putrawati, Lajeng Guarini, Mbak Yono, Pak Yono Mata Tiago yang Gandro Musti, Lajeng Kicap Pujaga, Supoyo, Mas Arti Klaten, Mas Arti ini kok?
0: Bundi?
3: Sari-sari
2: Mas Ardi Klaten.
0: Klaten kali.
3: Mas
0: Ardi. Pun.
3: Amus. Rungkut lajeng ugi Mas Giman. Mas Jadi, Pak Paiwi.
0: Saya ini pun.
3: Lajeng mangkir. Mar boten lan ugi buyuka Pak
0: Sagio
3: kok
0: iki boten sawan lho Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing mbayen matur nuwun. Pun pikamare semangga.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
4: Mateni kalian samayani.
0: Nggih.
4: Lagune kang nomor tunggal mawon.
0: Nomor tunggal nggih. Kakentun Pak Puji katur kagem sinten.
4: Kagem Rama Haji Ngadiono wonten kaliyan jalan Ibu.
0: Nggih.
4: Lajeng Mbah Noyo. Putri Widodo, Bu Wagiyanti, Bu Supriyati. Pak Wene.
0: Nggih.
4: Pak Yanto Candi Abang kalih Bu Legi. Pak Pipit wonten Candi Gebang.
0: Nggih.
4: Yu Mudo, Budu Kapi Domartani, Pak Rimbang, Mbak Ngawi, Bapak Azari, Lajeng, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, Bu Sri Rahayu, Romo Tujo, Sebab Jo Kali Ibu, Lajeng, Pak... Ini ya, Romo Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Bu Narsi Sarman, Putih Nanggesian, Bu Asri, Kembaran, Mbak Novita Happy, Mbak Andin Ika Dewi Kondal Kandil.
0: Nggih.
4: Pak Manik Moyo. Kuning Gambiran. Mbak Krisin Coro Genen Buatun Jebong Kuning.
0: Nggih.
4: Kang Gila. Kan ini pun kagum saya ke mawon. Ini pun rukas banget ya.
0: Nggih kok nggih.
4: Ini pun cager blebet. Seneng banget.
0: Pokoknya kripik. Kripik Mojokerto sithik sementing roto.
4: Nggih pun.
0: Nggih.
4: Kali juga ngaya tugas ngatas pari purno mengke kondur ngatas-atas wilujeng dukin dalem
0: mekaten nggih
4: matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menika wau saking
2: Pak Puji.
0: Pak Puji Kraito nggih sumangga 552219 Sutresna Budaya sugeng sonten.
5: Sugeng sonten. Mateni.
0: Nggih.
5: Piye kok kesesale kondur?
0: Wah lah menika kalau wingi nggih.
5: Lah kudu tututi sik iki.
0: Wah nggih to. Wah lagi.
5: Lagi.
0: Ada
5: jajaran jemputan sila ini kata.
0: Angge.
5: Nah.
0: Sehat Mbak Glendi.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sih.
5: Lagi lagi. Yo cek Pak Wening nopo niko.
0: Langgi kok nggih.
5: Angge. Jemputan sila ini.
0: Monggo.
5: Nggih, kendo dikendo. Mungkin lah tujuh panjeri sing pun atah mawon nggih.
0: Ngaten nggih.
5: Pak Darmi, Pak Pipin, Mbak Anggun. Bu Yani Wati, Bu Wati Andi,
0: si.
5: Terus Mbak Ana, Mbak Suci, terus Mare, Bu Adem Senduro,
0: si.
5: Mbak Supriyati, Tunggu Simo,
0: si.
5: Mami Sartika, Cikgu Rini Boten Tindak Lo Senyur,
0: si.
5: Bu Tuwija,
0: si.
5: Bu Saronto, jadi kepagi.
0: Nggih.
5: Nggih kali Bu Wakiati jadi kepagi.
0: Nggih.
5: Pak Jumar, Pak Jono, Pak Namat, Pak Ibu.
0: Nggih.
5: Pak Besar, Mbak Jono. Pak Jono, Pak Jono. Aku sendiri lagi. Kita sangat jauh.
0: Maten.
5: Nggih. Kagem di Joko Budu. Terus kita ini kalau saya pun kepo. Oh, Kirkun Wardo.
0: Kirkun Wardo.
5: Lebih ini kalau saya si apa lagi? Wani numpak motor ya.
0: Ngaten sih Pak Mariano sih.
5: Ya, pokoknya. Oh, aduh, gue yayu, saya yayu. Saya yayu.
0: Mekaten.
5: Nggih, kagem sedaya kemawon. Kae kripik Purwokerto.
0: Mekaten.
5: Nggih, tidak sih kirim-kirim mampun kata
0: wonten. Nggih,
5: nggih.
0: Pokoke andum.
5: Assalamualaikum.
0: Sanesipun nggih. Mbak Glendi matur nuwun nggih menika wonten celep Jalan Samas matur nuwun setunggal malih wonten 552219. Nggih,
2: sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Mas Sami kalih sinten niki nggih?
0: Kalian Mbak Betty, Mbah Nawi.
4: Oh Mbak Betty,
0: okay.
4: Biasanya ratau mlebun sore,
0: oh, ngeten
4: kesempatan.
0: Nggih, sehat-sehat Mbak Nawi.
4: Alhamdulillah sehat. Ini kali ibune kek masak.
0: Wah, masak napa menika? Bu.
2: Goreng apa, Bu?
4: Masak besar.
0: Oh. Monggo, tembangipun
4: niku. Lha lagune sing nomor tunggal niku.
0: Jogja Semarang, PP
4: nggih.
0: Endang sanam.
4: Sedaya mawon pandemen sekolah sami sekolah lan sedaya anggota
0: Pamor Projo
4: ing pundi kemawon.
0: Mekaten nggih.
4: Kagem Mas Semi kalih Mbak Betty sugeng ngayahi tugas.
0: Matur nuwun.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Mugi-mugi lancar sedayanipun, lancar sedinipun sehat.
0: Amin sih. Matur nuwun Mbah Nawi wonten ing ngaran Borobudur menika sampun ngawiat nggih. Sudah 5 ya Betty.
2: Sampun gangsal.
0: Kalau begitu kita beralih ke WA. Okay.
2: Dari Mbah Jio nggih.
0: Mbah Jio.
2: Suka sami suka sugeng santen Mas Semi ugi Mbak Betty dere absen mlebet. Kinten salam kagem Bu Dwi Jokarang Mojo, Butarmi, Pak Haji Ngadiono, ugi sedoyo engkang midhangetaken suko sami suko, wonten pundi mawon lenggahipun lagunipun derek mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Haji yo, saenggih Pak supaya wonten ing kadi layar menika ugi kinten voice note ingkang pundi nggih menika ada dua ya Bet ya.
2: Nggih.
0: Kita ya. Cari yang pertama atau yang kedua? Yang kedua aja ya coba ya.
2: Yang ketiga.
0: Ah, yang emang yang ketiga?
2: Oh, iya.
0: Gak ada yang kedua yo.
2: Oh, iya.
0: Pak supaya monggo.
6: Yeah. Suko sami suko kula suko Mas Semi Prabowo suko nggih. Nika kula goes wonten ing daerah Depiran ganti warna.
0: Depiran ganti warna.
6: Ngapunten Pak Sagio kula wingi mboten saged suwan.
0: Nggih,
6: amargi sampun kangsen kok mboten dugi. Lepat pun kula nyuwun ngapunten Pak.
0: Nggih, mboten menapa.
6: Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Narsi Mursari, Pak Iskandar Tegalopo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Damaskes, Mbah Suro, Eyang Buas, Bu Agianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Pipit, Bu Legi, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Sutarmi, Pak Widodo, Pak Untung, Pak Rimbang, Ki Kumbokarno, lan Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, Bu Sukinah, lan kagem sedaya niki kula guys wonten ing Depiran ganti warna.
0: Nggih, matur nuwun wonten Depiran ganti warna. Matur nuwun nggih. Salajengipun menika saking Mbak Anggun.
2: Mbak Anggun.
7: Sore Kak Semi Prakoso.
0: Selamat sore nggih.
7: Suko sami suko.
0: Nggih.
7: Kula suko, Kak Semi Prakoso suko, sedaya sami suko. Lagunya nomor 1 ya.
2: Aku nanti
7: direk aja deh ya.
0: Gih.
7: Ya Kak ya, asalnya dikit dulu karena waktu ada Bunda Duija, Bunda Tarmi, Bunda Bunda Nani Bajuri, Bunda Yanuarsi, Bunda Mega, Bunda Kersyati, ada Wajim, ada apa? Ada Bunda Supriyati, ada Bapak, ada Mas Pak Bambang Sutarno, ada Mas Mamada, ada Mas Siti Gwene ya, ada Aki Aki Kubakarno, Rukun Werdo ya, ada Pak Sawiyo ya, ada Mbak Yono, Mbak Gandhi, Pak Muladi, Pak Ardi ya, ada Pak Supoyo dan semuanya saja deh ya, salam sehat selalu semuanya saja. Kakak Mas Semi Prabowo, Pak Matuga, saya semangat. Makasih waktunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Mbak Anggun. Yes, tersebut ya sama nggih badhe katerangaken tembang ingkang kan nanti pun pilih nanti apa Bet yang kita putarkan?
2: Yang banyak dipilih Jogja Semarang.
0: Jogja Semarang PP. Namun ini sudah mendekati pukul 16 nanti akan kita putarkan setelah kabar berita pukul 16.
8: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
9: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Dinas Pariwisata DIY bersama Pemkot Yogyakarta memperketat penataan kawasan Malioboro menjelang pemberlakuan jalur pejalan kaki penuh November ini. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Eling Priswanto, menjelaskan pembatasan kendaraan akan dilakukan secara bertahap selama 13 jam setiap hari. Saat ini petugas fokus melakukan rekayasa lalu lintas dan memasang portal di jalan-jalan sirip guna menjamin kenyamanan wisatawan dan kelancaran arus lalu lintas. Beralih ke informasi lainnya, puluhan musisi lintas genre di Yogyakarta menggelar konser amal bertajuk Konser Amal Jogja Peduli NTT dan Kalimantan di Jogja Expo Center. Perwakilan penyelenggara, Bejo Kahono, mengungkapkan aksi kemanusiaan ini berhasil mengumpulkan donasi lebih dari setengah miliar rupiah dari penjualan tiket daring maupun langsung. Musisi pendukung seperti NDX AK dan Guyon Watan berharap bantuan ini dapat meringankan beban korban bencana alam di wilayah NTT dan Kalimantan. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tansah nyawiji wonten ing suka sami suka perempat RRI Ngayogyakarta wonten ing sonten menika. Tansah sareng kalian kula Semi Prapulan ugi Peti Damayani ngantos sampe jam gangsal sonten. Badhe pun pikamale wonten ing 552219 sumangga ingkang badhe nderek rawuh samangke tembangipun
1: Dadi siji atau ilmu padi.
0: Dadi siji napa ilmu padi langsung kemawon kita sapa.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka panjenengan kekalih suka sedaya sami suka.
0: Si Kang Gilas menika.
2: Beten klen tu Mas.
0: Tos pundi pawartos.
2: Nggih, alhamdulillah saya sehat waras.
0: Alhamdulillah sinten.
2: Mugi-mugi panjenengan keluarga sedaya sehat.
0: Amin. Pawit donga pangestu jenengan Kang Gilas monggo.
2: Sing nomor setunggal niku Pak.
0: Dadi siji.
2: Dadi siji ke mangan-mangan ra yo wis pokoke rame.
0: Oh ngaten nggih, pokoke dadi siji.
2: Ya atur salam nggih.
0: Monggo.
2: Wonten Pak Jono, Pak Puji Kreito. Heeh. Lan Putrijo, Bu Agianti, Mbah Noyo nggih.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Wening, Pak Supoyo, Pak Yanto Yulemu, Pak Widodo. Christine, nonton niku Yu Mudo, Bu Sri Ponagung, Marian, Mas Ipul, Mas Yudi, Rajeng niko Mbah Suro, Mbah Mus, Rajeng Nggih Prayoginipun Om Bu Yayu, Pak Depaimen, Ki Joko Bodo, Ki Komarno, lan sedoyo kemawon.
0: Lan sedoyo kemawon.
2: Nyata nggih Mas, Pak. Nggih, Kang Gilas.
0: Sami-sami, Kang Gilas, wonten ing kalasan matur nuwun.
1: Berikutnya, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Berikutnya, suka sami suka.
0: Nggih.
3: Beti sama Mas Semi Prabu Minulyo.
0: Nggih.
3: Kula suwan.
0: Monggo, Bu, dos pundi menika lak sehat-sehat toh Bu.
3: Alhamdulillah ini baru berburu tikus.
0: Walah, tikus. Berburu niku ya berburu hadiah napa berburu tikus lho Bu.
3: Ya iki pitulasane wis kelewat.
0: Oh, nggih. Oh.
1: Kos tikus.
0: Bu, niku kula usul. Nek tikus niku ampun diburu Bu. Pun cepaki mawon niku
1: racun.
0: Jangan. Yang paling disuka sama tikus itu apa nanti disiapin gitu aja loh Bu. Mengkerak moro.
3: Sudah Pak ini nggih. Mas sampai Pak Mas Bayu.
0: Nggih.
3: Kula coba ini ku. Niku kula nek jajan mesti kula turai. Tak tambahin niku wau. Wingi kula tinggal teng Bantul niku katuk gangsal.
0: Walah niku.
3: Niku pun marem piyambake pun napa mengakhiri hidupnya sudah dengan ikhlas niku wau.
0: Ngaten
3: niku. Berburut gelasnya kula kula cuci
0: mangke ndak ngono. Oh ngaten lah nggih kok nggih antisipasi.
3: Nggih mlenceng kena sensor.
0: Monggo saniki ngersakaken tembangnya.
3: Spesialnya untuk kalian berdua.
0: Oh ngaten
3: lho. Semoga selalu bahagia. Nggih. Terus yang kedua yang kemarin hadir di tempatnya Pak Sagio.
0: Nggih.
3: Sampun kepanggih nggih. Monggo. Kangen yang ketiga yang mboten tindak. Menika pokoke pun mugi-mugi sedaya pinaringan pian rayunan ngeso dalam Allah Subhanahu wa taala. Kadose ngoten Mas.
0: Mekaten nggih.
3: Nutup

0: nikah sah-sah belas.
1: Nggih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nggih, Bu Yan Wasin iki jan multi talent kabeh-kabeh nggih to. Diayahi menika sehat-sehat nggih, Bu. Kalau yang pinanggih pokoke tambah remen, tambah raket anggenipun pasederekan, paseduluran. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten.
1: Nah, niki.
2: Suka sami suka.
1: Heeh, nggih. Jan
2: sehat.
1: Pokoke gayeng.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Sagio sehat-sehat selalu nggih, Pak Sagio nggih.
2: Nggih, berkahipun. Waros dulur kula alhamdulillah. Panjenengan sedaya saged sowan wonten bubu kula kula jan tak batis jan kaya disoi banyu
1: kanugrahan pokoke mongko
2: saking bungah kula ning wala Mas Semi
1: dan
2: ning awone kok namung Mas Semi ali anu Mbak Titi sik rapuh penyaripun waduh kok doyo kok mboten saged tindak dik beti yang ngenteno wala
3: wadeng maaf ya Pak
2: persone di beti malah
1: tapi ya sanes wektel mengke Pak
2: nggih, nyuwun pamunten. Mawon sedulur kula panjenengan sedaya sembah matur nuwun. Sanget kula saged dirawuhi.
1: Nggih.
2: Mugi-mugi ingkang rawuh saged diparingi imbalan sepantasnya,
1: kathah
2: rezeki.
1: Amin.
2: Ingkang banyu milih, ingkang saged asat. Dene sing boten saged tindak nggih mugi-mugi benyang saged pinanggih.
3: Amin.
2: Mot mawon. Pamunten iki kalih ngetes kula dinehi pangetan anak kula. Mot mawon aseni kula wangsuli sedaya mawon sembah matur nuwun sedulur kula wonten ing pundi papan.
1: Nggih.
2: Dan sembah matur nestu. Keluarga kula yo alah senenge kliwat tenan
1: iki. Mekaten nggih Jan.
2: Anu lagune pun mong.
1: Menika wonten
3: dadi siji atau ilmu padi.
1: Ingkang nggih.
2: Dados tunggal.
1: Dados setunggal.
2: Dados tenggu kula wingi Jan wala.
1: Nggih.
2: Sembah matur nuwun Mas Semi panjenengan saged ngendhangaken salira.
1: Nggih.
2: Pun kagem sedaya mawon. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
1: Sami-sami. Seger santen Pak Sagio. Saya selanjutnya Pak Sagio sedaya keluarga nggih. Jan pokoke mongkok saged pinanggih sedaya pamit banget gitu. Ingkang remen kalian Pro 4. Di belakangnya Pak Sagio.
3: Sugeng santen, suka sami suka.
2: Sugeng santen, suka sami suka.
3: Kula
2: suka. Panjenengan suka. Sedaya sami suka-suka.
1: Mekaten Mas Ipul.
2: Nggih.
1: Terus pun
2: di
1: pangestune pun semanten ugi nggih Mas Ipul sedaya keluarga sehat nggih.
2: Amin.
1: Nggih.
2: Pangestunipun Mbak Peti pripun?
3: Nggih, sehat. Nggih, sami sehat.
2: Nggih. Terus tasik mawon iki.
1: Wah, pokoke tambah sansaya.
3: Tambah tinggi.
2: Oh, tambah tinggi.
1: Nggih.
2: Nah, mboten dicokoti to?
1: Mboten.
3: Mboten. Nggih, lagune pilih nang mana?
2: Pilih dari si Cimamon dari Mas Agio wae.
3: Dari
1: si Cimamon.
2: Ya tak kinton-kinton nggih. Kagem Pak Dipaimen sugeng sonten, Kirukun Werdo, Mbah Suro, Pak Tupat, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus, Mami Sartika nggih.
1: Nggih.
2: Pak sing temegane kok Pak Asari nggih.
1: Kalih
2: Pak Nawi.
1: Nggih.
2: Seluruh wonten Yumudo, Busri Bonagung, Busri Utami, Bunanik Bajuri. Wonten Pak Sumars Dayu, sonten ugi agem Bunda Tuwijo, Mbah Noyo, Mbah Yono Wino Saban, Ki Kumbo Karno, Raden Joko Budu, Bu Wagianti nggih. Wonten kesupen agem Rama Yono Mato Tiarjo, Rama Cingationo, Mbak Pipit, ugi kagem Pak Sunadi Morsari, Mbak Niklendi, Mbah Kiman, lan kagem Bu Yayu Daran Parang Trites. Lan prayogi agem sedaya kemawon, pamitanget perempat wonten adicara suka sambil suka sugeng sonten kagem pitangetaken. Kagem Mbak Peti ugi Mas Semi,
1: tentukan
2: nggih.
1: Matur nuwun.
2: Niki sing telepon biasane dari dados to Mas?
1: Napa? Deleng ya, ini kan baru proses ya, ini kan baru diusahakan lagi.
3: Oh, yang sebentar 540.
2: Lagi.
1: Satu lagi ya, Bibi ya.
3: Sugeng santen suka sami suka.
4: Halo, sugeng santen suka sami suka. Halo. Mbak Betty.
1: Sugeng santen, Bu.
4: Halo, kagem prayogi ini pun kagem sedaya kemawon.
1: Mangke
4: pun lajengaken ingkang wingking nggih.
3: Nggih.
4: Aton mawon. Sugeng santen.
1: Sugeng santen. Biayun si wontene Jalan Paris matur nuwun. Sampun dereng regengaken wontene santen menika. Sameneika ingkang sampun mlebet wontene WA ugi badhe pun waos. Coba.
3: Dari Pak Hazari Mantingan. Sugeng sonten suka sami suka Mas Emi, Mbak Betty, kula Bapak Hazari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayuk Kweni, Bu Agianti, Bu Suspriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Ijem, Bapak Hangadiono, Mas Rian Peyek, Bapak Bambang Sutarno, Bapak Yanto Candiabang, Mbah Nawi, Mbah Noyo, Bapak Rimbang, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondowoso, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami, saking Pak Asari Mantingan matur nuwun. Salajengipun ingkang kintun voice note menika saking Bu Wagianti. Monggo, Bu.
5: Assalamualaikum sugeng
1: santen
5: Mas Emi Prabowo ingkang minulya ugi Mbak Betty Damayani.
3: Nggih Bu.
5: Kula lagune nderek mawon. Salamipun kagem Bu Yanwase, Bu Mega, Pak Mbah Noyo, Pak Wening, lajeng Mas Wida, Bunda Dwijo. Ugi Pak Yanto Pahit Bulegi, Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Sayegan. Lajengki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Projo Swasono, Romo Yono Marto Diarjo, Pak Murjono, Legono, Legono Mane Glendi. Lajeng Pak Sawiyo, Kang Gilas, Pak Swardi. Lajeng Dimas Rian Gemes, lajeng Mas Adi Poncosari, Dimas Surotrisik, ugi Pak Tumidi, Pak Tupar, Mas Yudi, Mas Ipul, Pak Poyo, Mas Ardi Klaten, Mbak Yono Wirasaben. Lajeng Pak Sagio matur nuwun nggih Pak, paringipun rejeki pokoke pun ngejo komplit-plit. Matur nuwun sanget. Lajeng sinten malih nggih?
1: Sinten malih?
5: Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Paris, Bu Rubianti, Bu Rubini, Bah Jio. Prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng santen.
1: Sugeng santen. Saking Bu Wagianti matur nuwun. Berikutnya.
3: Berikutnya Pak Damaskus nggih.
1: Pak Damaskus nggih.
3: Mas Mbak sugeng santen. Salam sehat. Lagunipun derek bonceng kemawon. Salamipun kagem sedaya pamidanget. Langkung-langkung menika ingkang sampun nyenggol kula dan dereng nyenggol ngaturaken sugeng santen salam sehat kagem Mas Mbak sugeng tugas lancar rezekinipun nggih matur nuwun.
1: Pak Damaskus matur nuwun. Salajeng menika saking Pak Ruslan ingkang kintun voice note monggo.
6: Sugeng santen Mas Emi Mbak Damayani.
1: Sugeng
6: sami suka, kula suka sedaya sami suka, penyiare ya suka, wong dompete kebak kertas abi-abi.
3: Kanggo
6: Pak Ruslan bareng derek Nyawiji, derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus ISI, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Mas Rian, Bunda Yayu wonten ing Kuweni, Legono Yusi Rupa Tujo sebagai sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walgiati wonten Wareng, Pak Wering Wonosari, Mas Bambang Sutarno Purworejo, Ibu Tutik Joko Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagune nyuwun ingkang angka kalih wekdal kita kunduraken lepat nyusih pangapunten matur nuwun.
1: Sami-sami. Sangge paruslan matur nuwun.
3: Nggih, berikutnya Bu Pipit.
1: Bu Pipit.
3: Sugeng sonten Mas Emi Mbak Betty.
1: Sugeng sonten.
3: Lagune manut. Kinten salam kagem Pak Hal Ngadiono, Pak Puji Graito, Mbah Glendi, Mas Ipul, matur nuwun senggolanipun menika kagem senggol balik. Lan ugi kagem sedaya kemawon menika kagem senggol balik. Kagem Mas Emi Mbak Betty matur nuwun mugi tansah sehat selalu.
1: Amin matur nuwun. Sipun nggih. Menika sampun setiapun waos samangke ingkang badhe regangaken tasih pun tengga wonten ing 0 0 1 1 1 0 6 6 lalu ki samangke ingkang badhe lumantar telepon ki mangke pun pikak malih menika badhe katoraken menika nggih menika tembangipun ingkang kathah pun pilih
3: dadi siji
1: menika badhe kapiarsa wonten ing suka sami suka perempat era ing Yogyakarta.

0: Suter sebut ya panjenengan tasnya wicinggi wonten ing suko sami suko perempat era di Ngayogyakarta wonten ing santer menika lan wektalipun badhe pun pikamali ingkang badhe nderek rawuh wonten ing telepon. Tembangipun ingkang sampun dipun cawisaken menika wonten
1: Segoro Madu atau Alun-Alun Nganjuk.
0: Nggih, Segoro Madu napa Alun-Alun Nganjuk, semoga sugeng sonten.
2: Sugeng sonten Mbak Semi, Kakang Mas Beti.
0: Waduh lah kok diwolak-walik menika pripun.
2: Aku mau kok krungu Kakang Mas Beti.
1: Nggih, Bu.
2: Ala
0: nggih.
2: Yang penting guyon nggih Mas Semi, Mbak Beti.
0: Makaten, sehasan nggih menika.
2: Alhamdulillah. Pangestunipun Mas Semi, mugi-mugi Mas Semi sak keluarga kalian Mbak Beti nggih paringan
0: sehat. Alhamdulillah, nggih sehat, sehat sedoyo.
2: Derek sing niku wae Segoro Madu.
0: Segoro Madu.
2: Nggih senajan ming nyanyian kok Segoro ya Madu lah.
0: Segoro Madu mangko kakinten.
2: Kula kinten kagem Mbak Yu kula Yayu yang wonten Baran Rongko. Saya ini pun kagem sedaya mawon nggih
0: Mas Semi.
2: Saya ingkang sampun ngintuni sedherek, kula ngintuni ingkang sampun ngintuni matur nuwun.
0: Makaten
2: nggih. Mburine menan. Matur nuwun Mas Semi, Mbak Betty. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun menika saking Pak Yanto. Wonten ing Gorogol marga dadi seyekan sehat selalu kalau wingi ugi pinanggih. Monggo.
1: Sugeng santan, suka sami suka.
3: Sugeng santan, suka sami suka.
0: Weh, lek gono.
3: Weh.
0: Wah, jan wingi anggane pun darjan nyenengi
3: tenan. Niki sing ngladeni tamu.
0: Weh, sinten?
3: Niki Pak Cik.
0: Pak sinten? Weh. Sinten menika?
3: Jaliman.
0: Weh. Lenggae pun pun.
3: Ada ondek cil sade, kula kan milih dhewe niki nggen peteng.
0: Oh, wala kok milih nggon peteng lah ya, Mas.
3: Pripun? Nggen niku peteng ngeten niki, Mas.
0: Weh, lah ya dikai lampu kok nggih lek kono niku, Jek.
3: Ade niki kula obore kanggo badre. Nggih, kula lagune le nomor sunggawan apa?
0: Segoro Madu.
1: Segoro Madu.
3: Segoro Madu, lek kenton kangge wingi sepun kepanggih wonten panggilan Pak Sabio kali se pendengar setia ngoten mawon
0: wonglo
3: niku pun ketemu pun panglingan karo lalen
0: lal panglingan lalen nggih
3: pun salaman niku yo isih pangring nek dereng mireng suantene
0: ngoten
3: mawon nggih tegap
0: sami sami legono matur nuwun kalau wingi pinanggih sih kita buka lagi
1: nggih sugeng sonten suka sami suka.
0: Oh kok terputus nggih. Monggo kita buka lagi wonten ing 552219.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty kalian Mas Semi.
0: Nggih, sugeng sonten Mbah Mus.
4: Nggih.
0: Terus pundi menika pawartos Mbah Mus?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat nggih
4: Mas Semi.
0: Monggo badhe ngersakaken ingkang menapa tembangipun?
4: Napa nggih niki wawa?
0: Wonten Segoro Madu kalian Alun-Alun Nganjuk.
4: Oh, Alun-Alun Nganjuk lah
0: nggih. Oh, ngaten nggih. Monggo.
4: Salame sekedhik mawon wonten Rama Yuwono Marto Diarjo. Sugeng sonten Rama. Nggih, sehat-sehat selalu.
0: Nggih.
4: Terus wonten Mami Sartika nggih, Mas. Semi, Pak Nasihin, Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, Bu Yanuasih, Bu Eni wonten ing Taman Tirto, Pak FX Enggar Wahyudi, Ibu Harjila, Lewer Jujur, Senawi, Mbah Gemuk, Romo Haji Ngadiono, wonten Pak Sucar nggih, wonten Jatilan nggih, Pak Lumedi, Romo Resi Seto, Yurati, Romo Tujo Subagio, Bu Wagianti, Bu Yanuase, Mbah Mus Mujiono, Kembaran Kulon niku,
0: wonten Brosot.
4: Sugeng sonten langkung saya kangge sedaya kemawon Mas Semi. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbah Mus Tanjung Pinang matur nuwun.
1: Nggih.
0: Sawingkingipun.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty lan Mas Semi.
0: Nggih, kirukan werda dos pundi bergengging.
5: Bergengging.
0: Wekaten nggih.
5: wingi kok kula mboten salaman kalih jenengan.
0: Nggih napa? Weh,
5: sing pundi jenengan?
0: Lah kula niku nggih kados penih pun salaman sedaya ya menika. Weh, langgeng nyuwun ngapunten menika Rama.
5: Pak Marjono.
0: Pak Marjono nggih.
5: Titik Renggani.
0: Mekaten nggih.
5: Kita tengah gambak leng wingkingipun. Pak Rimbang ngaten. Niki lagunipun Segara Madu.
0: Segara Madu nggih.
5: Kagem sedaya kemawon. Kula kuwi panggih kalian Bu Wagianti. Wah, wongan ku blengah-blengah, walah, gumun, rasanya ngalik, wah, langge ini kok, jaket merah, blengah-blengah, moblong-moblong. Dua ganti,
0: Sami-sami. Kidukun berdan sih, matur nuwun. Sampun dereng regang kalang kalau yuki sakit rawon sih. Wonten ing pepanggihan telimipun Pak Sagio. Sehat-sehat selalu. Kita buka lagi.
1: Sugeng santan, suka sami suka.
3: Suka sami suka, Mas Emi berat tua.
0: Nggih. Mami,
1: gimana Mami? Heeh.
3: Segala kayak rumah sakit.
0: Oh ngeten nggih. Enggal dangan nggih Mami. Semangat semangat Mami sehat.
3: Nggih amin. Salam kasih sayang
0: dulu. Nggih. Wah
3: monggo. Nggih, monggo. Pendengar nggih.
0: Atau mesti saya
3: yo kena makan lawan. Saya ngasih presiden bijo lakon ni pun mari pun macam pun macam mawon.
0: Saya
3: yang tak pun pengaruh. Macam pun dia
0: macam.
3: Aduh.
0: Sami-sami, Mami Sartikan sih.
1: Cepat sembuh
0: sih. Banyak istirahat dulu Mami. Pokoknya segera diberikan kesembuhan, gitu, kesehatan. Sudah 5 Betty nggih?
1: Sampun.
0: Sudah kalau gitu kita ada enggak yang bergabung
1: ada
0: di WA?
1: Ada setunggal dari ada. Ibu Supriyati.
0: Bu Supriyati menika mengirimkan voice note nggih, coba kita dengarkan. Monggo Bu Supriyati.
6: Sugeng santen suka sami suka. Sugeng santen. Panjenengan suka kula nggih suka Mas Semi. Prabu suka Mbak Betty suka sedaya sami suka nggih Mbak kalih Mas Semi. Kula nembe ceklik menika sekalipun derek ingkang sampun cumawi sedaya sae badhe atur salam kagem Bunda Dwija Mbak Noyo Kirukun Werda Mbak Mus Tanjung Pinang kala wau Bu Agianti lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka santan menika matur Mbak Nun Mas Semi Prabu mangke menawi badhe kondur Mbak Betty kali Mas Semi matur santun wonten mergi mangke dumugi dalem pinanggih keluarga kanthi wilujeng matur Mbak Nun
0: sami-sami sugeng santan Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Berikutnya, wah menika ada lagi dari Pak Enggar. Kagem sedaya Bapak Ibu nggih salam sehat bagas waras matur nuwun. Berikutnya menika dari Mbah Sura wonten ing Trisik ugi kintun voice note monggo Mbah Sura.
7: Sugeng santen. Suka Mas Semi suka, Mbak Betty nggih suka, sedaya sami suka. Absen sonten nika Mbah Sura.
0: Monggo.
7: Ugi pawartos sae sedayanipun.
0: Pirangan
7: sehat bagas waras. Nggih, lagunipun Mbah Sura tak nomor setunggal. Salamipun kagem sedaya kemah mawon
0: nggih
7: kula pici-pici kula kintunin salam mugi tansah pinaringan sehat bagas waras
0: amin
7: rejeki banyu mili pinaringan yuswa dawa
0: amin
7: nggih kagem nami sartika mugi enggal sehat kaya wingi uni mekaten nggih mawon Mas Semi kali Mbak Betty sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kunduripun nggih mengke ngatos satus
0: matur nuwun
1: nggih
0: Matur nuwun menika saiki Mbak Sura wonten ing Trisi, terima kasih sudah bergabung. Lan menika wekdal menika aturaken tembang salajengipun Sura Budaya.
1: Nggih.
0: Yang banyak.
1: Segoro
0: Madu.
1: Nggih.
0: Menawi ngaten menika aturaken menika tembang ingkang kathah dipun pilih Segoro Madu saking Niken Salindri.

0: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
3: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen, katuran rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00 dalu, ing auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
4: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Yogyakarta memantau praktek pembuangan sampah. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dod Kurnianto, mengatakan petugas masih menelusuri aktivitas pembuangan sampah di kawasan Danurejan. Informasi mengenai waktu dan pola pembuangan menjadi bagian penting dalam proses profiling yang sedang dilakukan. Selain titik di kawasan Danurejan, Satpol PP Kota Yogyakarta akan meningkatkan patroli di sekitar jembatan Bau Sasran setelah menerima laporan mengenai pembuangan popok sekali pakai yang diduga dilakukan secara berulang. Satpol PP melibatkan personel bantuan kendali operasi BKO yang bertugas di tingkat kemantren untuk membantu menelusuri asal-usul sampah dan mengidentifikasi pelaku yang kerap melakukan pembuangan secara liar. Beralih ke informasi lain, Pemkab Sleman masih mengupayakan agar pembangunan gedung baru perpustakaan daerah Perpusda dapat masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 2027. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Sleman, Fauzan Ma'aruf, mengatakan usulan pembangunan gedung Perpusda masih dalam tahap pembahasan. Pemkab Sleman berencana melakukan peninjauan ulang terhadap detail engineering design pembangunan gedung. Pemkab Sleman telah menyiapkan rencana pembangunan gedung baru Perpusda untuk meningkatkan kapasitas layanan kepada masyarakat. Berdasarkan perencanaan awal, pembangunan gedung diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 30 miliar rupiah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tersambut toyo pinanggi malu wonten ing giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika lan buya nyenes wonten tansah penaringan kabagaswaran kabagaswarasan lan ugi kawilujengan. Lan wonten ing sonten menika siraman rohani Islam badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Ustaz Salahuddin ingkang wonten ing sonten menika badhe ngaturaken ira-irahan zikrullah. Sampun sambung lumantar telepon Ustaz Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terus pundi pawartos wonten menika, Ustaz?
1: Alhamdulillah, sami pinaringan. Sehat kula mugi ugi sepamit sanget ing giaran siraman rohani program 4 wonten ing pundi kemawon papan pinaringan kawilujengan kesehatan kasarasan.
0: Amin, amin. Menika wekdalipun sampun katerakan, semoga Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَقَالَ تَعَالَى فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ الْآيَةُ أَوْ كَمَا قَالَ Para pamitanget wonten ing pundi kemawon papan ingkang tansah winantu ing agungipun pakurmatan linangkung dumateng asanipun poro sesepuh bini sepuh poro masyayih ingkang dahat kinurmatan miwiti atur sesarengan kita dirakan ngaturakan rasa syukur kita awet sedaya paringipun rahman lan nikmat kanthi maos lafat hamdalah kita dirakan alhamdulillah ya rabbil alamin kemudian kesupen sholawat menopot ini salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang salajengipun para pamidanget ingkang minulya monggo sesarengan kita dherekaken ngresepi menapa ingkang nate dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala supados kita ngatah-ngatahaken anggen kita imut dateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ngatah-ngatahaken zikir dateng Allah Subhanahu wa taala kados Allah anggenipun dawuh fadzkuruni adzkurukum padha elinga sira kabeh marang ingsun adzkurukum mongko bakal eling sapa ingsun kum ing

Kenging menapa kok dijawi supados kathah anggenipun kita tansah zikir? Sebab supados ati menika mangke saged kanthi wasane ingkang kathah rumesek badang lebetipun. Dados zikir niku nek akeh niku nggih lajeng saged rumesep dhateng ati, padha karo wong niku ngisi botol. Niku nek ngisi digrujuk sak oke-oke mesti mangke botole kebak. Lah nek ngisi botol kok namung toyanipun sekedhik. Sak lintune mboten kebak nggih keporo, mangke kirang anggenipun ngisi sebab wonten ingkang tumpah, wonten ingkang wutah. Lah sak wutah-wutahe kok botol niku diisi sak ember nggih tetep kebak. Ati ingkang dipun rawat kanthi ngata-ngataken zikir niki padha kalih raga sing saben dinten tansah dipun paringi dhaharan. Badan dipun paringi dhaharan ingkang teratur, ingkang bergizi, ingkang sae, ingkang cekap, menika mangke dados badanipun raganipun menika lajeng kuat nggih sehat. Sebab cekap anggenipun paring asupan. Ruhaniyah nggih mekaten. Ruhani kok dipun paringi asupanipun napa? Nggih ibadah. Salah setunggalipun ibadah ingkang gampil sak wekdal-wekdal saged dipun lampahi zikrullah, zikir dhateng Gusti Allah. Lah menawi manah menika sehat mangke cirinipun menika idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka. Ati niku sing sehat. Dado iman ingkang mapan wonten lebetipun ati. Dadi ini sehat niku wau. Niku cirine ati sehat niku nek dinggingi ibadah rasane seneng. Lah niku cirine atine sehat. Krungu adzan seneng, oh atine sehat. Mangkat salat jamaah teng masjid seneng atine. Oh niku tandane atine sehat. Dipun paringi rizki, seneng sedekah, atine sehat. Enten tangga teparo sing nembe kekirangan lajeng remen paring pitulungan, oh atine sehat. Ning ngatos-ngatos menawi kok enek uang kurungu adzan kok ngeresulo. Hati-hati nih. Hati nih kurang, kirang sehat. Dijak mangkat. Sholat jamaah kok abut rasane. Hati-hati. Niki hati nih nembe kirang sehat. Diajak tetulung. Bantu sesami-sami ingkang sederek utawi tangki tepala ingkang nembe kasang sayan, kacing kerangan kok rasane abut kamongko iso tur duwe tur mampu. Hati-hati mbok menawi manai nembe kirang sehat. Salah jengipun ati sing sehat niku ciri ini nih dijak maksiat nih kok abot. Dijak maksiat kok rasane gelisah, boten tentrem. Dijak ngrasani wong kok rasane ati menika boten sekeco. Niku jenenge atine sehat. Jupuk sing dudu hae kok
rasane teng ati niku mboten tentrem oh atine sehat. Sakoso wangsulipun dijak maksiat kok atine tenang, kok remen lawa mulai khusuk. Enten ngerasani tonggo ni kok pirang-pirang jam ramandek-mandek. Hati-hati ni, tandane atine kirang sehat. Dijak maksiat kok betah. Hati-hati, ini ku hati ini kurang sehat. Milo, angin kulo panjenengan sedoyo ing mbok bilih. Anginipun lampahi ibadah ingkang enteng-enteng penting sak menika, sebab menawi mboten akeh wektu niku lajeng kebuang, mboten manfaati. Contone napa? Kathah wong-wong sak niki niku wektu entek teng arep HP. Mengke lungguh nggih. Buka HP, mlaku ya. Buka HP. Mangke teng pundi nggon sing digoleki nggih? HP, tangi turu sing digrayai HP. Nganti lali. Pirang-pirang jam. Wekdal menika. Muspro kebucal kanthi mboten wonten manfaat pangibadahipun. Manfaat dhateng pangibadahan, pangibadahan. Kamangka ngingeti kita menika kagungan keterbatasan yuswa. Wong urip teng donya niku lak nggih mboten sak ceke. Wong urip teng donya niku lak nggih namung sekedhap. Kamangka urip sedelok teng donya niku supayane wong niku tansah toto-toto nyiapake sangune mati kados dawuhipun Kanjeng Nabi, khudzizata kamilan fa inna safara ba'idun. Sahabat, kowe mumpung sing urip ning donya, ayo golek ana sangune mati sing akeh. Sebab wong kang wis mati ku mau padha karo wong mlaku adoh parane. Suwe mangsane. Nila supayane lunga laku nileh lunga niku mau sekeco ya sangune kudu akeh. Wong lunga adoh kok sangune cupet nggih mesti rekoso. Niki Kanjeng Nabi. Nila aja nganti wong niku njuk lali kalih wekdal ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Napa malih kita-kita ingkang sampun sepuh, sampun yuswa, mbok pilih nalikanipun lelenggan, upamane ora iso maca Quran, nggih ngibadah, ipun nggih aja maca Quran wong ora iso. Upamane ora iso sedako mergo ya ora ndhidhi tenan, ya ora sah sedako wong ora duwe duwe. Upamane ora iso tahajud bengi sebab ayan pedamelanipun kedah dipun lampahi wekdal dalu. Lanjut napa? Ing ibadah ingkang saged sak wanci-wanci dilampahi sak nggon-nggon saged dipun leksanani nggih. Zikir. Maca tasbih sing alit. Kalih lenggah nggih saged. Kalih lenggan nggih saged. Kalih teturon nggih saged. Kalih mlaku teng dalan napa numpak kendaraan teng dalan nggih saged. Nah. Wah mongko ganjarane wong zikir niku. Jenenge maca kalimat thayyibah niku sak apik-apike kalimat sing enteng leh ngucapke ning abot timbangane. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi, kalimatani
ana rong kalimat sing niku khafifatan fil lisan, gampang diucapke, wasaqilatan fil mizan, nanging abot timbangane besok teng akhirat. Napa niku? Maca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Nah, menawi zikir saenipun sing kathah nggih, nanging aja ngoyak-okae nganti wong niku terus leh zikir kur muni lesane. Lah kedae pun terus pindah, ya kudu zikir niku sageta lesane muni, atine melu zikir lah niki. Lesane muni alhamdulillah nggih, atine nggih ngaturaken pinuwunan agung dhateng Allah. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun pinaringan sehat, matur nuwun pinaringan lare-lare putra wayah ingkang soleh solihah, matur nuwun pinaringan rezeki boten kekirangan, matur nuwun lan sak penunggalanipun. Lesane muni alhamdulillah, atine muni matur nuwun. Wong kok dikir datang kalimat tasbih subhanallah, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-adim, ya atine dijak, dijak zikir. Lesane muni subhanallah, atine nyuce akan datang Allah subhanahu wa ta'ala saking sifat kekirangan. Gusti Allah teringkang moho sempurna boten kagungan kekirangan babar pisan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Wong kok zikir istighfar umpamane, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lesane muni istighfar, astagfirullahaladzim, atine nyuwun pangapunten dateng Allah. Wis sedaya kalepatan yang jenenge manusa niku ya mesti duwe salah, duwe luput, ora ana wong kok sempurna mboten enten. Wong lanang ya duwe salah, wong wadon ya duwe salah, duwe dosa, mbuh dosane mripat, mbuh dosane ati, mbuh dosane lisan, mbuh dosane tangan, diistighfari kabeh. Balah keporo Kanjeng Nabi leh jawuh, sapa wonge kok seneng zikir istighfar, man lazimal istighfara ja'alallahu fi kulli dayyikin makhrajan wa min kulli hamin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Sapa wonge kok gelem nglanggengake, ngekeh-ngekehake, mistiqomahake maca istighfar, uripe bakal ditata dening Allah. Tatananipun menapa rupinipun? Nalikane wuku nandang kesusahan, oh atine mangke ditata Gusti Allah dijoli sing bunga. Kok enten wong duwe masalah ora rampung-rampung ya diokae maca istighfar, sebab wong kok ngekeh-ngekehne istighfar bakal diudari masalahe. Niki Allah nih, Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Upamane wong kok duwe panjangka kebutuhan, cita-cita lan sak penunggalanipun Gusti Allah ingkang paring. Ingkang min haitsu la yahtasibu. Mbuh saka ndi parane wong Gusti Allah niku moho kuwas. Istighfar, maca istighfar, sing akeh maca istighfare. Oleh kita-kita ingkang mbok pilih sampun kathah wekdalipun kagem wekdal siang menapa dalu kita kathah-kathah akan ngibadah saben sinten kemawon saged, monggo dipun niati kanthi ngengingi wekdal urip teng donya niku ingkang penting kagem pados sang nilai kita sedaya mangke badhe kundur suwun wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Moro pamit sanget ingkang dhat kinurmatan ing mbok pilih menika kula panjenengan sedaya
ingkang penting ugi anggenipun zikir kanthi boten keseso, alon-alon kanthi khusuk khuduk, sebab zikir menika mengku tigang perkawis saking badan ingkang kedah dipun nyawijaken. Siji lesane muni, angka kalih akal menika saged ngresepi menggalihaken menapa ingkang dados artos lan maknanipun. Ingkang angka tiga manah imut dateng panguasipun Zat ingkang Maha Kuwas Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong niku nek wis akeh dikire insyaallah azkurkum teng pundi mawon badhe dipun paringi pambiyantu dening Allah, dateng pundi iki mawon badhe dipun paringi kawilujengan dening Allah wonten ing pundi kemawon tiyang kok tansah manahipun dipun ajak imut dateng Allah pinaringan slamet donyane nggih slamet akhirate. Kados dene para winasis anggenipun dawuh teng pundi kemawon mengke lak anggenipun pesen setunggal sing ati-ati. Zikir menika manggen dateng ati pun layae ati ni tidak zikir eling dateng pangeran mugi-mugi pinaringan kawilujengan wonten ing alam dunia ngantos dumugi akhirat. Wabillahi mekaten ingkang saged kita aturaken wal afu minkum wallahu ghafirul aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno Putih, Stoyo Kru ingkang Eji penonton yang sonten meniko dari ngaturakan sukun dan kepada sholat maghrib kanti pantungo mugi amal ibadah kulo panjenengan sah tinampi wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

potes ning goro-goreng bawono sintru kados panguning saput lebu. Ing akasa munyo kumaludhuk ana keteri dedet ngrewati ngakak guguran graning arga guru gurnita kagiri-giri. Orang bumi perkempito padol mengamba-amba udan terspor lesus lir pinusus indung liwat madem tuan kumutak mawetu gelap mubal babal keneling mani terus mawur sang juang liris kartiko di bengkis mau megruk suaranya. Pawacandra dimuka ayah kinebur bursu semamburan ngampul yuk menteng metu garagi rengat sungling lembu andini kumitir petitin agak tutui sang juangan anto buka mitir sembur geni sak kelopo-kelopo gedini ya guntang bali marokoto kaya jebel-jebel lawan selawat angkep geger poro diwa dewi habtor-habtari samyong ngungsi mering sang juang rut Drupati sirep ngulak senaning kang goro-goro dumeling sanggar

0: Lo ngejeneng nabuh awur-awuran ora kleru. Ngejeneng nabuh kang nunut plang-plung plang-plung. Lho, mula nutuk iku kudu ngati-ati ya, cah. Nutuk sing diatur karo nutuk sing ora teratur iki ana bedane. Nutuk sing nganggo diatur kuwi ngarah-arah kuwi nganggo kleru. Dudu nggone ditutuk. Lha iki ta. Ah, nutuk sing ora teratur kuwi nekat bener ora bener tetep ditutuk lah kuwi lho, ngono iki. Pamane kaya kang lagi meneng ki mau. Nalika ditabuhi nganggo gamelan, kleru sithik wae ketara. Amarga teratur, panutuke teratur. Bareng mung ebrek-ebrek. Rening ora teratur, pener ora pener tetep ditutuk. Mula hai anak putuku. Yen nutuk aja kesusu ndak kleru sing tok tutuk. Ah. Marga kene aku ya ndek pembonang lho. Ayo. Lain nabuh ana kene lain nutuk ana ta sura iki ya ning. Nah, musik. Sebabe bonange digawa rono. Nalika duwe bonang ana omah iki rungane ngrancakane. Adi bonange ana omah iki tanpa rancakan, mulo ora ditutuk. Rene sing duwe rancakan kita sura bonange garana. Uban nutuk bonang yang tosuro tekan rumah lebu rumah sakit lah ya nak ni. Lu sebabnya apa? Lah sebabnya maton. Lawang sini kita bonang ki kayu bledrek tukel kepatut sagu nutuk bonang tangan nenggo nutuk lah gitu. Labuh tekan rumah terus melebu rumah sakit. Lah kok sing abuh ora mung tangane lho, sikile ya abuh. Ah tak takoni opo sikilmu tok kok abuh to le mboten. Sikil kula niku lho nggih. Kula nggih nyangga rancakan bonang ketindian. Rancakan bonang dadi abuh, syukure yen mung sikil karo tangan. Opo neh le abuh le. Ilat kula nggih abuh niku Pak. Lho. Tok nggo nyakot bonang le mboten. Ngombe wedang susu panas plus ruput dadi ne abuh. Saya mandap lah kok tenggorokan kula nggih abuh kok. Bape dingi jalan wedang niku mboten kuat mulo banjur abuh. Ha kok kalebu weteng kula nggih abuh. Bape wedang panas plus ulu teng jero kemramnya sabuh. Ha kok dengkul kula sing abuh. Berarti ambak abuh nek mudhun wene kok. Nggih panjenengan abuh kula niku mboten kula regake kok panjenengan kodhonke regane. Lah banjur saiki negesi bab tembang ilir-ilir. Mas Parno enten niku nggih. Maju, Mas Parno maju. Eh. Mas Anggoro Parno wonten menika. Diwangsuli enten mboten?
1: Wonten, Pak.
0: Nah. Menapa Mas Parno sampun dan wonten niki?
1: Wonten dawuh, Pak.
0: Kaya ngono kok didakwa moh. Lho, didakwa alon-alon kok moh, aja ditafsir sing ora-ora gitu. Tapi tintingan tok mang nembang lir-lir ijuan ning tintingan gender. Sing cetha cakepane, Mas.

Ya surah o Mbak Sur, ya surah o, tengok ikut dulu lo. Ya surah o, surah lima kome non neng. Lantut kumar kuat manjang sangat tak. Lah iki ngene ya, iki kabeh mau ana tegese ya Mbak saja dolanan. Dan ibu tuwira ilir-ilir, nanging rening urama siji, ilir-ilir, mulai wagu terus ya angel menggeh-menggeh. Tandu rewong semilir, kangi joroyo-royo tak sengguh teman tenanya. Abu cahangon, abu cahangon, lagi menggeh-menggeh, mulai cahangon. Ilir-ilir ini tersebut tepas. Mulai istilahku, bongkus dia tepas rong puluh ya, maka aku seneng karo ilir-ilir. Tandure wos sumilir tegese tandure wos katon ijo royo-royo tandure wos katon subur mula kang ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar ijo mau lambang pepenginan lambang katentreman temanten anyar mau lambang kerukunan. Dadi ngatas wong urip ora kleru yen to gayuh katentreman amarga saka kerukunan. Bocah angon penekan blimbing kuwi lunyu-lunyu penekan kanggo masuh dodot tira. Bocah angon ketegese angon swasana, angon glagat, angon sikon yen terus sakjane. Kahanan iki lagi ngopo? Kahanan iki kepriye? Swasana iki kepriye? Mula penekan blimbing kuwi. Blimbing kuwi linggire 5. Dene 5 mono sak temene mengku surasa kang luhur. 5 kang tegese panta indriya. 5 kang tegese panta jaya. Lan 5 kang tegese Pancasila. Loro kabeh wis padha ngawuri munggo werdining 5. Sila 5 wiwit saka sila 1 nganti sak teruse. Nyatane iku dadi dasar negara kita lan falsafah negara kita. Lunyu-lunyu penekan ajian angel dalane mongko munggah. Wong gayuh ora nek gayuh kok mudhun mesti gayuh munggah. Kuwi lakonana. Ngono ta? Kanggo masuh dodotira masuh kuwi ngumbah. Dodot kuwi anggon-anggon wajib. Dadi wajibe ngurip kudu resik diri. Ya resik diri, ya resik sandangan, ya resik lakon. Ya resik ing sarawung. Resik kang tegese suci lan jujur. Kalbu resik diri mau titimbang saiki aku wis ngluluh diri. Mula mumpung jembar kalangane tegese sing isih ombo jangkai awake waras rupane berkas dasar kepinterane cukup mumpung jembar kalangane mumpung gedhe rembulane mumpung isih ketok bintangmu ngono ta. Lah iki ora gampang mempertahankan cahaya kuwi pancen ora gampang yen wis pinter yen wis kanggep aja rumangsa apik dhewe aja rumangsa pinter dhewe. Amarga ana basa Tionghoa sing ngene koko caixiang. Lho. Wong pinter iku ana kang ngungkuli pinter, wong luweh ana kang ngungkuli luweh. Dadi jagat iki sing pinter dhewe dudu manungsane, nanging sing pinter iku kang nitahake manungsa yaiku Gusti Yang Maha Agung. Ya surah o surah iya ora kok ore. Apa kok iya? Nah iki. Dadi bahasan meneh. Turak se muni bareng iya. Ngajak lan setuju. Yang mana ayo setuju, ngajak podo setuju, ngelakoni kaya wadining ilir-ilir kang wis dikandhakake dening Petruk e mau. Ora ketang klungsu-klungsu paton nudu kucem-kucem diraupi. Ning ya neng kancaku sing muni kucing-kucing diraupi. Tenan. Aneng sing muni kucing-kucing ngeong diraupi. Ayo ora kok sebab kleru ning ya pancen durung ana pengerten. Yosu, ayo Mbak, terus ya serpekan nih.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya Festival Upacara Adat tahun 2016 kadhani dening Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul lan mapan wonten ing lapangan Kebon Agung Imogiri Bantul. Festival ingkang mlampah kanthi tema lestarining budaya akarya raharjaning nagari minangka srana kagem leluri tradisi lan potensi budaya lokal. Wonten cacah 6 pasarta saking Kalurahan Rintisan Budaya kagem lestantunaken nilai sosial, identitas keistimewaan Yogyakarta, lan ugi nepangaken nilai tradisi lokal dumateng para wiranem. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tembayatan kalian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, nyawisaken 300 beasiswa kagem warga masyarakat Kulon Progo. Program kasebat minangka salah setunggaling coro, kagem nyuto angka kemiskinan ing wewengkon Kabupaten Kulon Progo. Kanthi cara nyawisaken akses pendidikan ingkang gampil, ugi pendampingan sektor UMKM, satemah kualitas sumber daya manusia ugi langkung sae, lan tundhanipun saged ningkataken angka ekonomi daerah. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Entaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng dalu sutresno budaya di sejenak kenangan bersama Skeber bersama Wiwi Sumbogo. Berikut ini karya-karya dari Wiwi Sumbogo berjudul Blitar. Sugeng midhangetaken.

Ada berikut ini sudah kami siapkan lagu karya dari Wiwi Sumbogo yang masih bisa didengarkan sampai sekarang. Wiwi Sumbogo memiliki nama asli Dewi Prasetyowati Sumbogo. Wiwi Sumbogo dikenal sebagai vokalis penyanyi pada tahun 1970-an. Dan berikut ini sudah kami siapkan lagu berjudul Jamu Katresnan dan juga Kangen Wai. Sugeng Midangetaken.

0: Mama.
1: Adek tidak boleh pilih-pilih makanan. Sayur itu baik bagi tubuhmu.
0: Coba dulu, Dek. Ini enak banget.
1: Sayuran itu mengandung banyak vitamin, zat besi, mineral, kalsium, dan bergizi. Jadi bermanfaat bagi kesehatan kalian.
2: Sayur sumber nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
3: Arep neng endi, Kang?
4: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
3: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. Heh, kaya aku iki.
4: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
5: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Rumah RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo masih di Sejenak Kenangan bersama skeber Wiwi Sumbogo. Sebelumnya sudah ada lagu yang sudah kami putarkan adalah berjudul Kangen Wae. Ini merupakan salah satu lagu pop Jawa campur sari yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris Wiwi Sumbogo. Lagu ini dirilis di label Fajar Records sebagai bagian dari album pop Jawa. Kemudian lagu ini sangat dikenal oleh masyarakat dan masih bisa didengarkan sampai sekarang. Dan juga ada lagu yang sudah kami siapkan berjudul Tresno Ketok Magic dan juga Gemes. Selamat mendengarkan. Sugeng Midangetaken.

0: Minongko rerangken pengetan Hari Radio kaping 87 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sutresno Budaya Pura 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, matur nuwun Sutresno Budaya sudah mendengarkan sejenak kenangan bersama dan sampai jumpa di hari berikutnya. Dan saya Betty Damayani dan Mas Semi Prabowo pamit undur diri dan berikutnya Bangun Desa dengan tema pertanian terpadu. Dan juga siaran berikutnya akan dipandu bersama Mas Sugiman. Dan selamat mendengarkan Bangun Desa, pertanian terpadu.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng pepanggih malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Injih sutresno budaya mugi-mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasarira sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan pertanian terpadu. Injih sutresno budaya sak menika para kadang tani kepengin sanget wontenipun inovasi. Mila inovasi ingkang wonten saged pun terapaken kadosta pertanian terpadu menika. Kados pundi menawi kadang tani menika ugi sami nggula wendah ternak. Mila kados pundi saged ngupakara taneman ugi saged ngupakara kewan ternak. Kados pundi anggenipun kolaborasi babagan ternak saged manfaataken ing tanah pertanian. Sumangga kita pidhangetaken mawon rembak kula Titik Renggani kalian Bapak Kristia Mintarja minangka Kepala Museum Tani Jawa ingkang nyengkuyung babagan ketahanan pangan kanthi damel pertanian terpadu wonten ing Widodo Martani Ngemplak Sleman. Pertanian terpadu, integrated farming, pertanian perikanan dan peternakan. Sebenarnya gagasan atau gambaran dari Pak Kristia apa aja?
1: Jadi begini, ke depan itu bagaimana kita ketika memiliki satu sumber, entah itu pertanian, entah itu peternakan, entah itu perikanan itu, kemudian akan diintegrasikan dari dikoneksikan. Karena sisa-sisa atau residu-residu dari salah satu itu, misalnya tadi ketika peternakan residu kotorannya itu kita bisa manfaatkan di dunia pertanian dan juga untuk dunia perikanan. Karena itu nanti untuk seperti residu kotoran-kotorannya itu kalau di dunia perikanan kita bisa olah menjadi maggot misalnya. Nah itu nanti maggot untuk pakan lele, pakan nila dan sebagainya. Nah itu lagi air yang tersirkulasi di dalam perikanannya tadi dimanfaatkan untuk pupuk pertanian juga bisa. Jadi bisa terintegrasi pertanian juga demikian dengan menggunakan, karena kita kesulitan pupuk-pupuk yang kimiawi, kita bisa menggunakan pupuk organik dari residu dari peternakan kita tadi, sehingga nanti hasilnya dari pertanian juga kita kombinasikan, yang katakanlah kita menanam kangkung misalnya, yang bagus kita jual, yang jelek-jelek atau yang tidak, katakanlah tidak secara ekonomis tidak menguntungkan lagi, diolah jadi pakan ternak, sehingga terjadi perputaran sirkulasi seolah-olah modalnya cukup modal ternak di kambingnya, kemudian nanti di pertaniannya efek-efeknya itu sudah tidak perlu modal yang terlalu besar, dan itu justru peternakannya katakanlah itu digunakan untuk tabungan 2 bulan 3 bulanan. Nah, pertaniannya bisa untuk produk hariannya. Terus nanti perikannya ya tadi untuk lauk dan sebagainya tiap hari itu bisa menggunakan pengelolaan seperti itu. Tapi sekali lagi ini tentu menggunakan teknologi. Nah, saya kira kalau milenial ini nanti justru bagaimana kita konsep kebutuhan pakan ke depan itu kan pasti yang namanya manusia semakin banyak, kebutuhan pakan juga akan semakin banyak. Nah, dengan teknologi integrated farming inilah kemudian kita coba untuk mengatasi permasalahan pangan yang ada di Indonesia. Harapan kita nanti ke depan seperti itu.
0: Oke, yang sudah dilakukan oleh Pak Kristian sendiri berkaitan dengan integrasi tadi atau konektivitas tadi, itu seperti apa Pak? Di awal mulai membuat apa aja?
1: Saya awali dari peternakan kambing. Itu sebenarnya sejak 2011 saya mencoba itu. Kemudian selanjutnya dari tadi residu-residu tadi, kemudian kita kembangkan di dunia pertanian. Ya hari ini misalnya kayak tanam lombok, tanam tomat, tanam terong, itu sudah tidak lagi kita katakanlah sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang tidak harus kita beli dari warung, dari pasar dan sebagainya. Nah, kemudian ini kita aplikasikan juga di anggur, ternyata istilahnya hasilnya juga lumayan menguntungkan nanti. Jadi ini kita bisa gunakan nanti untuk tanaman-tanaman buah dan sebagainya, itu juga akan sangat maksimal. Jadi ini juga ke depan kami harapkan kita punya program semacam pertanian urban, artinya pertanian lahan sempit itu nanti akan dimanfaatkan, bagaimana kita memanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan pangan harian yang bisa kita manfaatkan sehingga kita tidak tergantung dari pasar.
0: Integrasi farming itu sendiri sebenarnya membutuhkan tempat yang luas atau bagaimana Pak? Atau itu bisa dikelola secara baik mungkin karena terintegrasi, jadi hanya di sekeliling itu saja.
1: Iya, kita memang cita-cita kami itu membuat pertanian peternakan lahan sempit. Jadi bagaimana justru di perkotaan lah, di perkotaan-perkotaan yang justru kalau di perkotaan itu kan kebutuhan akan pangan itu kan semuanya serba beli. Nah, harapan kami dengan lahan yang sempit ada di wilayah perkotaan ini akan bisa dimanfaatkan, karena konsep pertanian saya dengan konsep 3R, Ramambu, Rangarit, Rangon, itu kita berharap nanti dengan konsep seperti itu tidak akan mengganggu polusi atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang sedang kita upayakan, dan selama ini saya jalankan itu sudah ya alhamdulillah lumayan lah untuk kegiatan dan juga untuk menambah pendapatan.
0: Terus dari kegiatan Ramambu
1: Rangarit Rangon,
0: dari kegiatan itu coba bisa diulang lagi Pak yang berharap dari proses itu tadi.
1: Yeah. Jadi proses ternak saya itu menggunakan bahan pakan yang ada di sekitar, jadi bisa gunakan sampah kering, bisa kemudian rumput-rumput apa istilahnya yang ada di sekitar kita, kita manfaatkan, kita olah, kemudian kita tambahi dengan seperti manusia sebenarnya, binatang itu butuh nutrisinya, ada karbohidrat, ada serat, kemudian ada protein, kemudian ada mineral. Nah, di situ kita olah menjadi sebuah konsep, ya. Jadi di situ kita menggunakan perbandingan antara protein, karbohidrat dan juga serat itu 20%, 20%, 60%. Jadi gampangannya kalau proteinnya itu butuh 20%, kalau dalam satu kental 20 kilo protein, yaitu kita gunakan dari kulit kedelai atau ampas tahu, kemudian 20 kilo itu dari dedak, ya, yang bahkan yang kasar saja enggak masalah, kemudian daun-daun kering dan juga atur rumputan itu 60 kg. Itu kita buat dengan fermentasi, fermentatornya nanti kita bisa kelola. Pakan ini bisa bertahan sampai dengan 1 tahun. Jadi kalau mau ternak justru buat bank pakan dulu. Jadi pakannya dibuat dulu, lalu ternaknya itu disediakan. Jangan beli ternak dulu, baru pakannya dibuat. Nanti itu menjadi masalah gitu.
0: Berita video.
1: Yeah.
0: Terus lanjut tadi dari materi tadi, kita kembali ke materi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Chris ya tadi, yang terintegrasi tadi. Terus ini Pak, biasanya kalau setiap petani ataupun mungkin peternak ataupun mungkin yang secara terintegrasi tadi, apakah itu bisa punya ternak yang bermacam-macam Pak? Itu bisa diaplikasikan dengan terintegrasi farming itu tadi Pak?
1: Ya, ini untuk semua ternak yang pemakan rumput. Jadi bisa sapi, bisa kerbau, bisa kuda, ya apa yang makan rumput itu nanti bisa dikelola seperti itu. Dan ini tadi saya katakan lebih efisien. Kalau sapi itu lebih gampang lagi ketika kita panen apa damen dan sebagainya, itu buah itu malah justru bisa dimanfaatkan untuk kita fermentasi, itu akan bagus.
0: Caranya seperti apa Pak?
1: Sama, kalau prosesnya sama.
0: Tapi itu
1: tetap sama, artinya kan tetap apa? Rumputnya diganti dengan damennya, kemudian bahannya yang lain tetap sama dicampur di situ. Kemudian nanti yang penting ini konsepnya anaerob, jadi kedap udara.
0: Yeah.
1: Kita masukkan di dalam plastik. Kalau dengan drum-drum itu mahal, udah gunakan plastik yang tebal saja, nanti bisa dimasukkan ada di situ. Gampangnya plastiknya yang penting ketika kita masuki apa bahan-bahan makan itu tidak bocor, tidak apa tembus lah, itu yang penting itu aja.
0: Iya. Bagaimana kalau diaplikasikan tidak hanya di misalnya tanaman-tanaman sayuran juga untuk pupuknya yang sudah tadi dibuat? Bagaimana dengan tanaman-tanaman buah Pak? Apakah juga bisa?
1: Justru akan bagus. Justru bagus, buah-buahnya kan bagus. Saya gunakan di anggur itu jelas.
0: Anggur
1: ya. Bagus itu.
0: Tapi
1: bagus.
0: Apakah menggunakan pupuk yang lainnya Pak? Dicampuri gitu atau enggak gitu?
1: Kalau itu bisa murni apa kotoran kohe ya, kotoran hewan, kotoran ternaknya itu, kemudian dikasih air kencingnya, kemudian kita fermentasi juga ya, kita fermentasikan juga, itu sudah cukup, sudah memenuhi.
2: Oh, gitu.
1: Di situ. Tapi kalau mau tambah yang kimia juga, mungkin kadang-kadang ada apa, kimianya mungkin ada butuh pemanis dan sebagainya, itu hanya sedikit saja, nggak tidak. Tapi itu pun tidak tergantung sepenuhnya dari situ.
2: Tapi selama ini Pak, saat ini saat Bapak menanam anggur, selama ini apakah ada juga hama, terus mungkin penyakit-penyakit seperti itu? Apakah ada perbedaannya?
1: Ya, hamanya ada, tapi ya, itu tergantung musim kalau itu.
2: Okay.
1: Jadi kalau pas cuaca lembab, cuaca apa, hujan dan sebagainya, itu memang kita agak ekstra di situ.
2: Ya.
1: Karena ada jamur dan sebagainya itu di situ. Tapi kalau musim kemarau itu enggak masalah, malah bagus di situ.
2: Tapi apakah nutrisinya itu juga sudah mencukupi semua Pak untuk vitamin dan lain sebagainya?
1: Iya.
2: Tanaman itu tetap apa namanya, mungkin kalau seperti manusia itu staminanya itu menjadi kuat gitu.
1: Akan jauh lebih kuat di situ. Jadi sama saja sebenarnya. Seringkali petani-petani kita itu kan, ataupun kita yang punya kebun atau punya tanaman hias itu seringkali, ini kenapa tanaman saya setiap hari saya siram kok nggak bagus-bagus? Ya sama seperti kita, ya, setiap hari minum aqua saja tanpa ada nutrisi, ya sama saja. Jadi kan perlu kita perhitungkan kebutuhan nutrisi. Apapun tanaman, hewan, manusia itu butuh nutrisi. Nah itu yang harus kita sadari betul gitu.
2: Dari sisi hasil Pak, untuk tadi disampaikan ada tanaman anggur di tempat Bapak. Anggur itu nanti dari sisi gram atau mungkin sisi beratnya, itu apakah ada perubahan dengan pupuk yang tadi dibuat secara integrasi ya, tadi?
1: Alhamdulillah ada penambahan. Signifikan, okay. Cukup signifikan untuk seperti ini. Dari tapi saya belum sampai ke bisnis ya, karena apa, belum saya... Terus terang aja saya hanya terkendala di waktu karena masih ada pekerjaan yang lain.
2: Ya.
1: Tapi ke depan andai kata itu bisa kita kombinasikan untuk benar-benar bisa.
2: Dari sisi rasa juga ada perubahan.
1: Jauh itu manis,
2: lebih enak
1: ya, itu. Kemarin ada teman yang apa, yang anggurnya itu apa, karena lokal ya, kecil dan sebagainya. Ya. Ini sedang kita sarankan untuk menggunakan itu untuk apa? Ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan.
2: Oke, berarti selama produksi Pak Kristia sendiri untuk dengan secara integrasi farming tadi membutuhkan waktu yang berapa lama itu Pak? Kalau untuk menghasilkan produk pupuknya, terus menghasilkan tadi pakannya, itu membutuhkan waktu yang berapa lama ya?
1: Kalau pakan itu sebenarnya begitu campur itu kalau terpaksa bisa digunakan, tapi ibaratnya orang masak itu kan itu, jadi ya, matangnya itu ya kurang paling tidak itu 15 hari, semakin lama sampai dengan 6 bulan itu akan bagus. Jadi apa potensial apa istilahnya optimalisasi dari kandungan nutrisinya ada di kisaran waktu itu
2: ya.
1: Tapi kalaupun langsung ya nggak apa-apa, cuman itu tadi saya katakan ibaratnya orang masak itu belum tanak, belum mateng ya, lah.
2: Berkaitan dengan pertanian terpadu yang sudah Pak Kristia lakukan, keuntungan, manfaat pasti sudah didapat. Tapi pasti tetap ada kelemahan-kelemahan tersendiri di beberapa sisi. Itu yang perlu diperbaiki seperti apa itu Pak? Mungkin paling tidak Sutrisno Budoyo yang mendengarkan siaran kita ini pengen tahu juga. Pasti kan ini tidak mesti mulus terus Pak. Pasti ada yang tercecer di sana sini, misalnya seperti itu. Yang perlu diperhatikan awal-awalnya bagaimana Pak?
1: Yang pertama kita harus yakin bahwa kegagalan itu pasti ada. Jadi tidak akan mulus itu ya. Pasti problem-problem ada dan sebagainya. Tetapi memang di sini apapun itu tetap kita harus, kalau mau benar-benar menekuni di situ, ya memang harus fokus. Kemudian ya banyak berkomunikasi, membangun komunitas. Sehingga nanti ketika ada komunitas, ada problem seperti ini bisa diinformasikan, karena kita itu kan hanya berbicara soal jam terbang saja. Ya. Kalau sudah jam terbangnya tinggi, otomatis ya seperti kita sekolah gitu ya, semakin banyak belajar ya semakin pintar. Jadi problem-problem ada apa hal yang terkait dengan masalah-masalah pasti ada, semuanya tidak akan berjalan mulus. Dan itulah cara Tuhan menguatkan kita itu dengan problem-problem seperti itu. Nah oleh karena itu kalau saya sarankan jangan menggunakan skala besar dulu. Jadi
2: oke,
1: seperti kambing itu 2-3 ekor dulu sampai mateng ilmunya, sampai mateng, baru kalau sudah kuat dari segi penyakitnya, dari segala hal itu ada, baru kita perbanyak. Rata-rata ketika yang datang ke tempat saya itu kegagalannya itu karena memang belum expert, belum apa istilahnya, belum berlatih, terus pengennya itu ya sukses langsung begitu dengan skala masuk besar. Nah, itu nggak mungkin karena okay. Ini makhluk hidup, nggak bisa lain kalau barang mati ya, makhluk hidup itu tuh ada prosesnya, kita nggak tahu. Misalnya ternak, misalnya kita beli 10 ekor, apa jaminan yang kita beli dari pasar entah dari mana itu dalam kondisi sehat semua? Itu kan tidak ada jaminan masalahnya di situ, kecuali kita sudah lewat apa semacam istilahnya itu semacam supervisi dari dinas peternakan dan sudah dijamin seperti itu, baru kita kemungkinan. Tapi kita kan tidak tahu bagaimana kondisi awal dari apa yang akan kita tangani itu. Itu makanya saya sarankan jangan dari yang besar dulu, mulailah dari yang kecil dulu.

0: Berarti berkaitan dengan pertanian terpadu ini hanya khusus untuk ternak-ternak yang makan rumput saja.
1: Iya,
0: untuk yang. Tapi adakah pandangan Bapak besok ini tidak hanya untuk makan rumput, untuk pertanian terintegrasi atau terpadu ini tadi? Mungkin buat hewan ataupun ini seperti ikan misalnya, seperti mungkin ternak-ternak lainnya yang dia tidak makan rumput, apakah bisa juga ini?
1: Itu kotorannya, kuhinya itu sebenarnya bisa dikasihkan di dalam karung sak itu, kemudian dikasihkan semacam dipicu dengan terasi, kemudian di kolam itu direndam dulu semangat selama 2 minggu. Nah kemudian maka akan muncul tadi magot-magotnya tadi. Nah setelah itu baru lelenya masuk. Kalau satu kolam itu misalnya ada 20, kita pasang 20 sak itu, maka kemudian diangkat satu-satu untuk makan. Itu sudah, kita sudah ngirit untuk pakan apa peletnya untuk beli dari pabrikan itu sudah ada di situ.
0: Dan itu juga mempengaruhi nanti daging hasil.
1: Ya otomatis ya, itu sudah akan alamiah di situ. Nah kemudian kalau mau apa nguras kolamnya, itu digunakan untuk nyiram tanaman, itu sudah bagus ada di situ.
0: Jadi pergantian misalnya dikuras kalau airnya bisa langsung
1: digunakan untuk pupuk untuk pertaniannya.
0: Tapi nanti kan bisa masuk lagi kan air
1: yang baru di situ. Model seperti itu.
0: Terus harapan ke depan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kris ya berkaitan dengan pertanian terpadu, yang diharapkan untuk teman-teman petani ataupun mungkin peternak untuk bisa menggunakan apa yang disampaikan ataupun program yang disampaikan oleh Pak Kris ya.
1: Saya selama ini sebenarnya masih mencari teman-teman untuk yang terdekat di sini, kemudian kita membentuk komunitas. Bagaimana nih kita komunitas, kita kembangkan bareng-bareng, kemudian kalau seperti kami itu, bisa nggak kita buat ada pasar harian gitu. Ada satu tempat di situ, kalau sehingga kita setiap hari, kalau orang mau cari kambing itu di tempat di sini, setiap hari ada, dan itu diisi oleh teman-teman komunitas kita bersama. Harapan kami segitu, sehingga pergerakan, apa istilahnya itu, pertumbuhan ekonomi dari masyarakat itu akan tumbuh dari potensi kita sebagai negara agraris itu, sebenarnya kita bisa maksimalkan dari situ. Ya selama ini memang kita, saya masih kesulitan untuk membangun komunitas yang bisa setiap hari itu bisa di situ, terintegrated farming itu bisa datang di situ, nanti bisa. Nah termasuk ini sebenarnya yang sedang saya pikirkan itu kan, kalau long weekend 4 hari di Jogja itu bisa nggak para wisatawan itu datang ke Jogja juga sambil belajar gitu. Jadi kan sambil di Jogja melihat-lihat di sini, kemudian ada satu hari atau setengah hari itu ada event untuk belajar yang seperti ini. Ini kan peluang untuk apa aktivitas ekonomi juga itu yang
0: diharapkan. Ya, tidak potensi wisata juga,
1: bisa,
0: juga
1: akan tumbuh di situ. Iya. Ya. Jadi kan misalnya nanti ada kelompok apa paguyuban pedukuhan dari daerah mana sambil ke Jogja belajar di situ, kan itu akan menarik. Kemudian ini yang para apa bapak-bapak yang menjelang purna dan sebagainya bisa bersama keluarga ada di situ, apa yang bisa dikembangkan akan menjadi menarik ada di situ. Jadi berwisata ke Jogja juga belajar di Jogja, itu harapan kami tentang dunia pertanian.
2: Inci Sutresno Budoyo cekap semanten atur giaran bangun desa wonten ing wekdal menika ingkang dipunaturaken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi-mugi saged murakabi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran bangun desa candhakipun. Nuwun.

0: Aku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Ini tidak mungkin.
2: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata, Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata, itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
3: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
4: Benar sekali, kita harus membalasnya.
5: Hei, hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
3: Suara dari mana itu?
5: Hei, kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busuk, kok lu bisa omong? Awas kue kutu busuk, kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau, dan kami mau balas dia.
5: Hei kalian manusia, berdamailah, tidak perlu ada peperangan. Hidup kami itu indah. Apa ada pertumpahan darah, ikutlah denganku untuk bicara dengan baik-baik. Apa yang sekarang kalian inginkan? Katakanlah hai manusia.
3: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
5: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
3: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami kutu busuk?
5: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
3: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
6: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
3: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
6: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
2: Seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?

0: dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
1: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
2: Ih, kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit, sakit.
3: Itu udah ke pembapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
2: Tidak mungkin.
3: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
2: Omong apa tuh?
3: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
2: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
3: Kolam susu.
4: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: juga ada beberapa mahasiswa. Nji, jadi
1: mboten winates umur ngaten nggih.
0: Mboten. Nji. Nji.
1: Nji. Lajeng kegiatanipun kegiatan sanggar bual menikah piyambak dumugi sak menika menapa kemawon ingkang sampun katindakaken lan badhe katindakaken samangke.
0: Kebetulan Sanggar Puan itu sendiri kan kita punya Hadroh Anur nggih. Itu juga sudah dapat NIK 24 September 2024. Nggih, juga kita juga punya Gejok Lesung Kidung Giri Budoyo. Terus tidak cuma itu juga karena kita ibu-ibu rumah tangga, kita juga kalau Lebaran juga kita buat kue-kue untuk Lebaran. Jadi memang semua kegiatan kita ini ya jeng ya.
1: Komplit kan?
0: Komplit.
1: Nuwun sewu dumateng Ibu Nur Gianti. Sanggar Puan warganipun kadah ingkang putri lan kegiatanipun sampun merni-merni ingkang katindakaken. Menapa mboten ribet ngurusi nuwun sewu piyayi-piyayi putri semanten kadahipun anggotanipun wonten pinten sak menika anggota aktif pinten-pinten?
2: Anggota aktif menika kirang langkung 50-an.
1: 50 nggih.
2: 57 nggih. Nah, terus nggih. Ada suka ada dukanya Pak.
1: Nah, sukanipun menopo, dukanipun menang.
2: Kalau sukanya itu kalau ketemu kita bisa latihan bareng itu seneng ya Pak. Bisa menghilangkan katakanlah yang tadi habis napa kata kegiatan ingkang di luar membutuhkan apa konsentrasi yang begitu apa. Begitu rumit tapi begitu masuk di Sanggar Puan menika sakit ketawa-ketawa sambil untuk melestarikan budaya menika.
1: Menika wonten kegiatan rutin utawi pepanggihan saben tanggal pinten utawi pinten dinten sepisan apa seminggu kaping menika terus pundi wonten menapa mboten?
2: Wonten menika dipun wonten pepanggihan menika seminggu sepindah Pak. Setiap hari Jumat sonten ngaten pukul 3 ngantos mengkih pukul gangsal biasanipun. Menika wonten latihan-latihan kados Gejok Lesung, dramatic reading, terus latihan nari, terus saat menikah yang kan dipun apa dipun kiatakan saat menikah latihan ketoprak.
1: Jinji, nun saya Bu Rusmi. Kenapa kok tertarik untuk menikah kait kalian seni tradisi? Ada apa sebetulnya dalam seni tradisi itu sendiri?
0: Kalau saya pribadi itu gimana ya Pak ya? Ketoprak ini zaman saya dulu di TV itu kita nanti-nantikan ya dulu. Nah, dengan berjalannya waktu kok ini ketoprak itu mulai tidak diminatin gitu untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak muda gitu. Nah ya kita berusaha bagaimana ketoprak itu tetap eksis ya. Syukur-syukur anak muda ini bisa ikut serta melestarikan budaya kita ini gitu. Sebelum takutnya nanti kita yang orang Jogja sendiri yang punya kita ketoprak ini, tapi nanti takutnya di apa namanya diaku dengan negara yang lain, negara lain gitu. Itu yang saya khawatirkan gitu.
1: Menawi Sanggar Puan piyambak menika wonten nun sewu tembungipun sekretariatipun utawi papan-papan kangge kumpul menika wonten pundi Bu?
0: Nggih, wonten kebetulan alhamdulillah ya Pak ya, kita itu ketemu sama Jeng Nur. Jadi beliau itu yang kagungan sanggar. Itu di Cilian Umbul Martani Ngemplak Sleman.
1: Cilian Umbul Martani Ngemplak Sleman.
0: Nggih.
1: Nah, wangsul kula wau panjenenganipun Bu Nur Gianti. Menopo saestu menawi sak menika lari-larian nem anak-anak muda, anak-anak kita ini sudah agak jauh dari budaya tradisi. Menawi pemanggi penyerahan tersebut.
2: Nggih, leres, Pak. Yeah. Anak-anak muda sak menika itu menika menawi dipun napa masalah tradisi Jawa atau ya katakanlah ketoprak atau seni tari atau yang lainnya menika radi kirang minatipun. Tapi menawi ingkang agak modern ngaten kok langsung ngah ngaten sih, Pak. Nah, mila menika Sanggar Puran kagem melestarikan budaya Jawa, kersanipun tetep dipun uri-uri, kersanipun tetep membudaya dan langgeng menika Sanggar Puran menika kagungan krentek dos pundi caranipun kersanipun lari-lari sak menika mencintai budaya kita sendiri ngaten Bapak.
1: Nggih, sawetawis pekaten andharan ingkang paringaken. Kanthi menika sumangga dumateng Sutresna Budaya ingkang dalu menika kepareng nyawiji wonten pemanggih, wonten pamundhut pisan. Gayut kaliyan andharan dalu menika sumangga saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo. Bisa hadir di 552219 nggih, gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo utawi wonten ing WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Monggo menika saged rawuh nggih. Sugeng dalu menika sampun wonten ing rawuh nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Ini dari Mas Deki yang ada di Bandung Jawa Barat. Selamat malam Bandung. Selamat malam ibu-ibu dari Sanggar Puan. Yang pertama saya apresiasi tentang kegiatan-kegiatan melestarikan seni tradisi. Yang kedua, bagaimana cara kita mendekatkan seni tradisi kepada anak-anak muda yang sekarang lebih cenderung senang bermain gadget atau handphone daripada bermain seni tradisi. Terima kasih. Salut buat Sanggar Puan, saking Mas Deki yang ada di Bandung, Jawa Barat. Inji. Monggo, Bu Rusmi menayu utai Bu Nur, monggo. Terus nanti.
0: Inji. Sugeng dalu Mas Riki saking Bandung nggih. Nggih. Kami di sini dari Sanggar Puan berusaha melestarikan budaya Nusantara ini terutama ketoprak ini. Kami sebagai ketoprak ini bagi saya sendiri sebagai ajang silaturahmi sebenarnya. Yeah. Tujuan pertama itu. Jadi kita enggak tahu sampai sejauh ini dapat NIK juga gitu. Alhamdulillahnya di situ. Nah, supaya anak-anak muda, kebetulan kita juga merekrut anak-anak muda dari mahasiswa-mahasiswa juga kebetulan ada yang ikut juga gitu. Kita selalu ada yang muda, ada yang sepuh gitu kan. Kita tidak pilih kasih lah bahasanya gitu nje. Selalu kita motivasi. Ya itu tadi istilahnya kenapa toh kita mencintai budaya luar sementara budaya kita itu kan banyak sekali. Salah satunya ketoprak ini gitu. Iya, saya itu malah nanti pengen punya gimana ya nanti kalau ketoprak itu misalnya kita ambil judul ketoprak lakon dadi jaman no misalnya gitu. Biar nanti anak muda itu tertarik gitu loh. Terus atau ketoprak judulnya ketoprak milenial naik ya, misalnya gitu. Nanti gimana caranya anak-anak muda ini biar bisa tertarik dengan judulnya aja sudah tertarik. Karena selama ini kan pakem nggih judul-judul ketoprak menika ngeten nggih
1: dados mila kedah wonten pambut sedaya nggih sebab nyaketaken dumateng wirane
0: nggih tapi juga istilahnya kalau kita sendiri yang punya inisiatif tapi tidak ada yang bimbing juga kita karena ibu rumah tangga juga bingung. Jadi alhamdulillahnya juga ada Romo Budi. Terus kita juga kebetulan bersinergi dengan Nyun Sewu bisa disebut nggih Pak nggih.
1: Nggih,
0: monggo. Kita juga kebetulan kita sampai sejauh ini kita juga bersinergi dengan Bapak Dewan Provinsi DPR di Jogja
1: nggih. Iya, nggih.
0: Nggih, dengan Bapak Raden Inoki Asmi Purnomo.
1: Ngeten.
0: SAG, nggih.
1: Mila wonten Panyengkuyung makarya sarengan ngeten nggih.
0: Pembayatan tembungipun. Nggih, nggih. Punya ide tapi kalau enggak ada yang mewujudkan percuma nggih, Om.
1: Nggih. Nggih. Leres nggih. Nggih. Menawi Bu Nur wonten tambahan monggo. Kayut kalian menika wau kang.
2: Nggih. Menika sesambetan menambah saking Ibu Rusmi Yunarti, kalau wau ingkang masalah usia yang ingkang wonten sanggar puan menika sebenarnya jatosipun saking balita. Ya, usia 3 tahun itu sampun masuk ikut apa nari-nari enggak rakitang gimana itu ya, Bu ya. Sampai udah lansia ibu-ibu yang sudah sepuh sangat itu ugi ikut Pak. Jadi umuripun tidak terbatas menika. Luar biasa nih pun nggih menika amargi tidak terpancang dengan usia.
1: Nggih. Terus mbeti ingkang tasih alit, tasih timur dumugi ingkang yuswa sepuh kata ingkang menapa nyengkuyung lan terlibat wonten ing sanggar puan menikanya.
2: Nggih.
1: Ngaten. Nggih, matur nuwun ya. Demikian Mas Diki yang ada di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rawuhipun. Salajengipun menika halo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo Ibu narasumber kekale. Tema malam ini menggali tradisi seni ketoprak. Seni tradisi kedah kita uri-uri ketoprak, wayang orang, wayang kulit, sama kerawitan, seni tari, pokoknya semua seni tradisi itu harus kita lestarikan. Saya sangat sarujuk sekali. Harus kita uri-uri kabudayaan Jawi ingkang adiluhung dalu menika. Lo sangat sarujuk sangat ya, Bu. Lo badhe crita kalau dinten 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan Panggenan kula Gunung Kidul menika wonten memperingati hari kemerdekaan menika panggenan kula Semanu Tunggul Timur Semanu menika wonten ketoprak. Kelompok ketoprak mengadakan pentas ketoprak wonten, kerawitan wonten. Pokoknya seni-seni tradisi ingkang adiluhung menika kedah kita uri-uri supados anak muda generasi muda sekarang biar senang mengikuti tradisi Jawa ingkang hati luhung menika. Supados remen kula nggih sarujuk sangat nguri-uri kabudayaan Jawi ingkang diluhung. Mekaten kemawon Bu narasumber menawi wonten kula
1: matur nuwun Ibu Supriyati ingkang lenggah wonten ing Tunggul Timur Gunung Kidul. Nggih. Menawi wonten tanggapan monggo. Tahu-tahu Ibu Nur monggo. Kayut kalian rawuhipun Ibu Supriyati kula wau.
2: Matur nuwun sanget Ibu Supriyati awit apresiasinipun. Nggih Ibu, menawi mboten kita piyambak ingkang nguri-uri menika mengkih ndak dados anu nggih Bu dipun aku kalih negara sanes. Nggih, kurang nggih sarijuk kalih Ibu menika monggo dipun lestarekaken budaya Jawi menika Ibu sareng-sareng.
1: Ngaten nggih. Inji matur nuwun Bu Supriyati. Monggo ingkang rawuh lumantar telepon sampun kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Ugi matur nuwun menika ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Derek nyengkuyung lan jumurung kanthi wontenipun kegiatan-kegiatan ingkang melestarikan seni budaya. Lah ingkang kula suwunaken peso menapa kesulitanipun manggihaken lan ngawontenaken kegiatan ingkang kathah-kathahipun anggotanipun menika putri. Mongko biasanipun menawi piyayi putri menika angel diatur. Nggih, matur nuwun. Kasedihan. Eh boten sedaya lho nggih. Nggih. Terus endi menapa? Menapa menawi Piyai Putrine angel diatur.
2: Sejatosipun menawi wonten sanggar puan menika malah panci putri sedaya
0: kebanyakan
2: putri sedaya tatosipun boten angel malah nggih malah gayeng Bapak menika dados menawi wonten menapa-napa niku langsung monggo ngaten nggih. Alhamdulillah pun sanggar puan putri sedaya mboten angel Bapak.
1: Nggih. Mboten menawi pun kesakan menika lak kribetanipun Piyayi Putri menika nggih nggih kula tampi sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu
1: monggo menika saking
4: Mbah Uti saking Klaten.
1: Mbah Uti Klaten, monggo Mbah Uti.
4: Kula sangat sarujuk menawi ngleluri budaya Jawi.
1: Nggih.
4: Ketingalipun wanti menika greget menika pun dipundi wonten.
1: Nggih.
4: Kalau ben kula pirang kula praga menika dipun tetepaken sekolahan kedah wonten ngucalan Boso Jawi lan nyerat Jawi.
1: Nggih.
4: Nah, sak menika kula badhe nyariyosaken saking Klaten rumiyin nggih.
1: Nggih.
4: Wonten SD Krista Gracia menika kerawitanipun saya sangat.
1: Nggih.
4: Kula nate meranggi pentasipun menika pembunangipun menika.
1: Ngaten.
4: Padahal tasih lawe tas gangsal. Lajeng kula niku mboten kraos niku ngantos nangis. Terharu ngaten. Lari-lari kemawon greget ngaten nopo sepuhipun mboten badhe greget.
1: Ngaten nggih.
4: Lan pawartos ingkang pungkasan kula mirengaken menika lomba Jawa Tengah DIY SD Krista Gracia nomor tunggal.
1: Nggih.
4: Kerawitanipun. Dados menawi wonten greget-greget ngaten menika kula sangat terucuk banget.
1: Nggih.
4: Matur nuwun.
1: Injih, matur nuwun Mbah Uti saking Klaten injih. Menika gayut kalian kupiyo tapi pamuti daya amrih lestari lan ngrembakaning seni budaya mliginipun nggih. Nggih matur nuwun. Salajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Menika Pak Slamet dari Palangkaraya, sugeng dalu Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Derek remen senawasa kula wonten Palangkaraya ning asli kula estunipun ugi Jogja. Kula ugi kepingin sanget seni tradisional menika sageta tetep lestari. Awit sak lebetipun ugi kamot ngelmu utawi kawruh-kawruh ingkang murakapi tumraping pasrawungan. Lah ingkang kula sunaken prisa dumateng ibu-ibu narasumber. Lajeng bio ingkang dipun agem wonten salebeting proses menika saking pundi menapa saking iuran anggota lan sanes-sanesipun. Matur nuwun, nggih matur nuwun. Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Nggih. Monggo, bener menawi monggo.
2: Sugeng dalu Bapak Slamet saking Palangkaraya. Matur nuwun sanget Bapak. Nggih, menika ingkang dipun napa tanyakan nggih Pak nika masalah biaya nggih. Biaya menika ingkang sepindah panci saking napa saking anggota itu ada iuran kadang kita menabung meski napa raketang sitik-sitik ngaten nggih. Terus menabung nanging ugi wonten napa nggih Pak dana saking misalnya apa nggih dana hibah atau enten ingkang memberi sponsor ngaten
1: Pak
2: panjeng kuyung nggih menika wonten nggih.
1: Namun iuran menika tetep wonten nggih.
2: Wonten.
1: Tegesipun raos andar beninipun keporo malah wonten mriku menika sedipun nggih.
2: Nggih, tetesipun panci wonten iuran sekali datang pinten ngaten. Terus ngawontenaken tabungan misalipun sekali datang ugi pinten ngaten. Kersanipun misal menawi wonten napa nggih Pak wonten acara napa niku saged melampah tetesipun sudah punya apa tabungan rakyat tak sekedik nggak terus.
1: Jee, sarjo sangat menarik. Matur nuwun kalau mau Pak Slamet. Sugeng dalu pendopo. Aduh, jee. Monggo saged pun nambali nggih, mbok menawi sinyal ingkang kirang prayogi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Nggih. Kalau bae gayut kalian beya wonten panjang kuyung nanging geng-geng baken malah menika wonten menapa iuran anggota tembungipun nggih dados raos memiliki rasa underpinipun menika tasih kental sanget. Nggih, salajengipun menika saking Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo sugeng dalu Pak Bambang Sutarno. Sugeng dalu Mas Giman Binursito, sugeng dalu Ibu Narasumber. Saya setuju sekali. Nguri-uri budaya Jawi. Jujur saya suka sekali khususnya wayang kulit campur sari. Dan tiap-tiap jam 10 siang saya pasti dengerin terus Ketoprak. Matur nuwun, semoga tetap berkembang dan lestari. Terima kasih.
2: Amin, yeah. Amin.
1: Matur nuwun Mas Bambang Sutarno wontening Purworejo. Salah singipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Ibu Sulastri wontening Kalasan Sleman. Kalasanipun pundi menika? Nggih. Sugeng dalu pendopo badhe nyuwun prisa menawi sanggar puan menika menapa wonten pamulangan-pamulangan budaya khusus utawi seperti kursus ingkang dipun wontenaken. Matur nuwun nggih, matur nuwun Ibu Sulastri ingkang lenggah wontening Kalasan. Monggo itu resmi.
0: Kita itu jadi lucu kalau gini je Om Jis. Kebetulan kita itu apa otodidak ya Om Jis. Jadi mau jadi ini besok itu mau mengadakan. Sebelumnya kita kan ini Om cerita sedikit tentang Puan Ji. Itu kan kita sudah pementasan itu kan sudah dua kali. Yang pertama itu judulnya Bondan Kejawan. Terus yang kedua itu Pembayun Nageh Janji. Itu dramatic reading. Jadi itu juga kebetulan ada Romo Budi di sini. Itu kita itu misalnya mau jadi Loro Jonggrang misalnya. Itu di tes itu Romo Budi itu sabar sekali gitu. Jadi gonta-ganti pemeran. Karena memang kita bukan ahlinya nje. Karena memang tujuan kita tadi, karena kita ibu-ibu rumah tangga yang istilahnya apa, untuk melepas lelah gitu nje, dengan aktivitas yang setiap hari. Jadi kita untuk ajang bertemu gitu loh, bahasa anak mudanya ajang rumpi. Nyun sewu gitu. Nah, daripada ngrumpi tidak bermanfaat, makanya bagaimana caranya kita sering ketemu tapi kita bermanfaat gitu. Jadi tidak ada kursus khusus, tidak ada. Cuman kesabaran Romo Budi aja yang selalu memilih pemeran-pemerannya.
1: Monggo sugeng dalu pendopo.
5: Sugeng dalu pendopo.
1: Sugeng dalu menika saking
5: Brayut Wukir Sari.
1: Brayut Wukir Sari Cangkringan. Monggo. Ibu Umi. Monggo Bu Umi.
5: Sugeng dalu ibu-ibu, kula badhe nyuwun prisa ingkang sepisanan menapa wonten pawiyatan menapa menika ngamel utawi kleningan. Lajeng nomor kalih ibu wau ngendikaaken sampun nate pentas Bondan Kejawen. Pentasipun menika wonten pundi Bu? Menika nomor kalih. Lajeng papan dunungipun menika yang cilian menika caket kalihan papan dunung kula menika namung Umbul Martani kalian Bukir Sari menika ra gandeng. Nah menika papanipun kalian jalan ingkang saking pakem menika mengidul menika menapa wonten lebet dusun nggih. Menika pitaken kula nyun pangapunten menawi mboten meranani sugeng dalu.
1: Nggih, matur nuwun Ibu Umi wonten ing Brayut Wukir Sari. Nggih, sak ler cilian menika nggih. Nggih. Sak ler pom bensin menika nggih.
2: Sak kidul. Sugeng dalu Ibu Umi ingkang wonten Brayut Wukir Sari Cangkringan. Menika tempatipun papan panggenan menika wonten saking menawi saking Brayut menika. Pom bensin mengidul kirang langkung 300 meter pak. Wonten beriku wonten kopi kebun desa. Sekretariatipun wonten beriku. Terus papan panggenan ingkang kagem pentas ugi wonten beriku ibu. Tempatipun wonten beriku ingkang kagem pementasan ingkang sampun kaping kalih menika.
1: Nggih.
2: Dadosipun menawi kalih Bu Umi celak sanget.
1: Nggih,
2: namung sak leripun cilian.
1: Nggih. Kalau bagi kegayut kalian menapa pamudu pisanipun Bu Umi, menapa wonten pawiyatan utawi latihan-latihan kerawitan benten mriku.
2: Ingkang wekdal sak menika ingkang dipun latihan nika gejuk lesung pak.
1: Nggih,
2: gejuk lesung nggih. Dados iramanipun sementara tasih gejuk lesung. Dados panci ngawetanaken latihan gejuk lesung menika.
1: Mugi-mugi mangke mbok sekedhik saged menapa nggih ngawetanaken latihan kerawitan ngaten nggih.
2: Nggih, mugi-mugi nggih Bapak. Nggih.
1: Monggo Bumi menawi badhe nyengkuyung kanca-kanca. Nah, lajeng nuwun sewu Bu Nur suka penjenayan pun Bu Resmi. Sampai tawis menikah, tawis sak menikah. Kegiatan yang dipun tindakan, yang tapi badi kat tindakan menopo menikah. Persiapan kegiatan menopo. Monggo, Bu Nur tapi Bu Resmi.
6: Kita besok kebetulan mau mengadakan pementasan ketoprak, nje. Kebetulan ambil judul Putri Boyongan.
1: Nje. Ngaten nggih. Menika pun langkah wonten ing wulan
2: 17 Oktober. Insyaallah 17
6: 17
2: Oktober. Roro mendrut, Roro mendut Putri Boyongan ngaten nggih.
6: Oh, Roro
1: mendut. Nah, monggo Bumi kula wau menika menawi binjing kalunggaran kalundangan badhe mresani monggo saged mapanipun yugi wonten ing mriku nggih.
2: Mapanipun wonten Cilian Jalan Meces Pokoh Umbul Martani Ngemplak Sleman wonten Kopi Kebul Desa menika.
1: Ngaten.
2: Sakidul pom bensin Pokoh.
1: Inggih. Monggo dumateng Sutresna Budaya mliginipun ingkang caket kalian wewengkon Cilian ingkang kepareng besani monggo mangke tanggal 17 Oktober 2016 rancanganipun. Salajengipun menika saking Rus di Kalasan. Kalau mau ikut di sanggar tersebut ada persyaratannya atau tidak? Terima kasih, matur nuwun.
6: Saking Kalasan sih. Kebetulan saya juga dari Kalasan, Bu. Ini Bu atau Mbak ya?
1: Ini kok enggak ada Mbak atau Bu-nya ya ini. Nji. Dari Rus di Kalasan.
2: Kak Rus itu.
6: Kak Rus. Kak Rus kebetulan saya dari Kalasan juga. Ini kalau mau bergabung tidak ada persyaratan.
2: Persyaratannya niat yang
6: betul-betul
2: niatnya
6: andar BI.
2: Iya,
6: itu.
1: Sesaringan ngelulur kabudayan.
6: Ayo Kak Rus monggo.
1: Nah, menika menawi badhe gabung lajeng kontak pundi ingkang saged pun hubungi.
6: Monggo. Bisa.
1: Monggo saged monggo.
2: Mangke wonten 087 839 577 456.
1: Saged pun nambali monggo
2: 087 839 577 456.
1: Nggih monggo menika panjenenganipun Mbak utawi
2: Kakak
1: Rus. Kak Rus. Monggo matur nuwun. Selajengipun menika saking Pak Haryanto wonten ing Turi Sleman. Sugeng dalu Mas Giman telah narasumber sugeng dalu.
2: Sugeng
1: dalu. Derek suka gembira mirengaken babakan kesenian ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Mugi sangsaya ngrembaka lestari budaya kesenian ketoprak Yogyakarta. Kula pandemen ketoprak. Mbok nyobi narasumber kersa nyekar utawi nembang asmaradana ketoprak. Kula Haryanto Turi Sleman matur nuwun nggih. Ambijing wonten panggung kemawon.
6: Suaranya terlalu merdu.
2: Benjeng tak mboten penasaran pangersane tindak wonten tanggal 17 Oktober.
6: Pinara
1: mangke. Badhe mresani Pak Haryanto nggih kiprahipun ibu-ibu saking sanggar buan mboten kawon kalian bapak-bapak ibu nggih. Nggih, matur nuwun Pak Haryanto wonten ing Turi Sleman. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Sukarman ingkang lenggah wonten ing Pleret, Bantul. Salut dumateng ibu-ibu ingkang kersa ngleluri budaya Jawi. Bapak-bapak sampun ngantos kawon, matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun. Pak Sukarman panjengkuyungipun lah setunggal malih menika kula aturaken nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Sukamto, Pak Sukamto ingkang lenggah wonten ing Seyegan Sleman. Merupakan motivasi yang sangat positif untuk ibu-ibu sanggar buan, semoga tetap lestari dan berkembang sesuai zamannya. Kita lestarikan seni tradisi. Yang akan kami tanyakan itu pentasnya besok di mana? Terima kasih. Oh, nggih, Pak Sukamto Seyegan menika. Monggo, saged pun ngendikaken malih menika.
2: Nggih. Bapak Sukamto matur nuwun sangat. Mugi sehat selalu Bapak Sukamto. Menjang pentasipun tanggal 17 Oktober menika wonten Kopi Kebul Desa. Cilian Umbul Martani Ngemplak Sleman Jalan Meces Pokoh. Ngaten Bapak.
1: Wonten Cilian nggih. Nggih, Cilian. Monggo-monggo mangke saged rawuh matur nuwun rawuhipun nika panjengkuyungipun. Nggih ketingalipun dalu menika kok gayeng menika sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu narasumber. Ini dari Mas Jungkung ingkang wonten ning Wonogiri. Sugeng dalu Mas Jungkung yang ada di Wonogiri. Terima kasih nderek nyengkuyung mugi-mugi keseni budaya Jawi tetap lestari lan ngrembaka.
2: Amin.
1: Pinangka tontonan lan ugi tuntunan karono ngandut tatanan satemah murakapi dumateng bebrayan. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Panjengkuyungipun. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Sukamdi, sugeng dalu Pak Sukamdi. Ingkang lenggah wonten ing Boyolali. Mugi-mugi mangke saged nular wonten ing Boyolali, Ketoprak Putri saged ngadeg malih. Matur nuwun.
2: Nggih,
1: matur nuwun sawuhipun. Pak Sukamdi. Nah, tasih wonten malih menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Mbak Revita, nggih, Mbak Revita ingkang wonten ing Mediun. Badhe nyuwun pirsa. Badhe nyuwun pirsa. Kados pundi mula bukanipun sagetipun madeg sanggar ibu-ibu ingkang derek ngleluri kabudayan. Awit biasanipun ibu-ibu menika menawi dipun ajak proses latihan ngaten menika sok-sok angel amargi kesibukanipun. Lajeng anggen mungkin saged ngatur wektu kados pundi. Matur nuwun Mbak Revita wonten ing Mediun menika nggih. Nggih, monggo.
6: Nggih. Sugeng dalu Mbak Revita saking Madiun nggih. Sehat selalu nggih. Awal mulanya sebenarnya sepele, Mbak. Ya nyun sewu. Awal mulanya itu menyengkuyung salah satu anggota dewan. Nah, setelah itu sudah selesai, lah mosok kita itu udah deket banget, terus masuk mau bubar-bar gitu. Nah jadi gimana supaya kita itu tetap bisa ketemu, begitu. Nah akhirnya jadi panjang gitu. Yo pasalah istilah dramatik dinding, ketoprak, terus kejok lesung, terus apa lagi jeng?
2: Tari,
6: nganten toh. Terus hadroh itu hadroh. Juga kita berusaha bisa di situ. Terus ya itu tadi saya juga sudah matur sampai bikin kue lebaran, peyek. Itu alhamdulillah itu Om yang kerso itu banyak gitu. Jadi yang kita sengkuyung itu kita paksa. Harus gitu. Harus.
1: Terus kejawi nun saya kejawi ngleluri kabudayan ugi kegiatan ingkang gayut kalian napa UMKM tegesipun kula
6: jadi memang tidak gampang untuk mengumpulkan piyayi-piyayi yang kerso istilahnya bergabung di seni tradisional itu memang tidak gampang gitu ya. Ya tadi yang penting kita itu andar BI gitu. Itu yang penting. Jadi suka dulu lah dengan ketoprak ini gitu. Yang ketopraknya akan kita tampilkan nanti tanggal 17 Oktober itu. Jadi segala sesuatu pekerjaan tidak cuman tradisi ini, kesenian ini, semua termasuk pekerjaan pun harus kita cintai dulu. Baru nanti kalau udah mencintai ya gampang semuanya. Ngaten
1: ngaten nggih Mbak Revita. Ibu Nur mau tambahan monggo.
2: Harus telaten dan sabar Bapak.
1: Nggih. Matur nuwun Mbak Revita ingkang wonten ing Madiun. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Purnomo, Pak Purnomo ingkang wonten ing Jalan Kaliurang. Nggih. Badhe nyuwun pirsa menawi latihan rutin menika saben menapa. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Purnomo ingkang wonten ing Jalan Kaliurang.
2: Sugeng dalu Bapak Purnomo wonten Jalan Kaliurang. Latihanipun setiap Jumat Bapak, Jumat sonten ngaten.
1: Monggo menika proses nembe lumampah mugi-mugi mangke saged rancang nggih. Salajengipun Bu Resmi. Gayut kalian kegiatanipun Sanggar Puan. Gayut kalian menopo ancasipun Sanggar Puan. Bu menawi wonten pangantikan, pangajab dumateng Sutresna Budaya harapan-harapan ingkang gayut kalian seni budaya mliginipun, monggo kula aturaken medalipun.
6: Untuk kesenian itu yang penting kita masalah kesenian ini yang penting kita niatkan dulu untuk ajang silaturahmi. Nah, insya Allah katanya kalau silaturahmi itu kan memperpanjang semua, memperpanjang rezeki, memperpanjang teman dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kita silaturahmi untuk melepas penat yang setiap hari kita aktivitas sudah yang menjenuhkan sih. Terus sebagai sarana hiburan sekaligus melestarikan budaya Jawa. Jadi semuanya dapat silaturahmi dapat, refreshing dapat gitu kan. Terus melestarikan budaya juga dapat ngaten.
1: Tentu kemauan ini buatan menopo, buatan nilapakan atau buatan ngiwakan kewajibanipun binongko ibu rumah tangga.
6: Pasti makanya kita kan latihannya sore setelah aktivitas seharian
1: Bu Nur monggo wonten pangantikan pangajab dumateng Sutresna Budaya, monggo
2: monggo sedaya mawon kita kedah nguri-uri budaya menika supados langgeng, supados tetap membudaya kados cikal bakal ingkang saking awal ngantos sak menika kedah dipun lampahi kanthi seneng remen, lan mugi-mugi kanthi budaya menika saged membentuk kepribadian kita sedaya ingkang langkung sae.
6: Amin.
1: Ngaten nggih, matur nuwun Bu Nur, Bu Resmi, rawuhipun. Tentu kemawon dere nyengkuyung menapa ingkang katindakaken dening kadang-kadang lumantar kiprahipun wonten ing Sanggar Puan saged to lestari, saged to ngrembaka satemah murah kapi dumateng Sutresna Budaya mliginipun. Mugi-mugi lancar menapa ingkang sampun dipun lancas samangke. Lan tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran pendopo candhaipun.
6: Insyaallah.
1: Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing wekdal menika ngambali atur mugi murakabi. Ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
2: Wah, benar-benar berubah Mbak Yu.
1: Apa? Apa yang berubah?
2: Itu loh, hampir tiap hari Mbak Yu, dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
1: Wah.
2: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus
1: Astaga.
2: Dikirim.
1: Ini sudah jelas Mbak Yu, suami Jeng Laras itu korupsi.
2: Hah? Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
3: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
4: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
4: Loh. Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
3: Lah, sudah jelas Thomas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik luar kota, beli motor baru.
4: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
1: Astaga.
4: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
3: Aduh, Mas RT. Hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
4: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
1: Iya, baik Mas RT.
5: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sutresno Budaya yang ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus Mikus Plus programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu Kus Plus Jawi kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang pareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal nun sewu wonten ing gangsal kalih-kalih setunggal songo lan ugi saged rawuh lumantar 089 gangsal 0 sekawan 4 089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066 ye monggo sugeng dalu mi Kus Plus. Ji, sugeng dalu monggo. Niki Pak Bambang Starno. Ji.
1: Bali mas.
0: Bali ji. Ji.
1: Salam ibu, kasih
0: ji.
1: Mbak Cece, juga tugas yang khusus kami di pengakun. Masih tol Mbak Molo, Pak Bambang. Kalau menjadi sekalian kalau dalam asosiasi kalau mengerti Pak Tupar, Pak Tumar, Pak Tupaimen, Pak Saka, Yoro, Pak Dio, Pak Roslan, Pak Asari, Pak Omo Sanjalut, di Bali yang sebagai lawan malas matur nuwun.
0: Inji matur nuwun rawuhipun sawinggingipun sugeng dalu Mikus Plus.
2: Dalu Dimas, nika saking puluhan.
0: Sugeng dalu Bu Marta Saronto nih.
2: Monggo-monggo. Sehat ta Dimas sak keluarga?
0: Paringipun pangestu pinaringan Bagas Waras mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih. Nggih,
2: panjenenganipun sak keluarga ijen. Menika kula nyuwun sedherekipun kembang enceng-enceng Dimas.
0: Nggih, kembang enceng-enceng pun cawisaken mlebet.
2: Oh nggih. Kintunipun, wingi menika pertemuan kita pun bahas masalah kintun-kintun.
0: Nggih.
2: Bu Titi ingkang rawuh. Menawi Bu Titi ingkang nasta penyiar sukses kali nggih.
0: Nggih.
2: Kok padha kintun 800 saya ing kemawon mangga kan iki pun perbuat.
0: Nggih.
2: Sedaya penyiar nek nak terbuka kudu korebak.
0: Nggih.
2: Wonten kalian.
0: Ngaten.
2: Kalian Bapak Nguro tuh, Mas.
0: Nggih, nggih.
2: Bisa bisu yang mungkin benar ya paling kadang ya bisu benar.
0: Nggih.
2: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih. Nggih.
2: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
2: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sawingingipun sugeng dalu Mikus Plus.
3: Sugeng dalu Mikus Plus Mas Jiman Winorseto.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
3: Derek mangayu badya lan derek singa kanthi nampi kanugrahan wayah. Mugi-mugi kalah ageng pinter. Kaya yang kakung, kaya yang uti.
0: Jih, matur nuwun.
3: Baipun derek singa, alhamdulillah lah gayut kalian kanugrahanipun Mas Giman, kula nyuwun Pah Ayu.
0: Njih.
3: Mia, sewek ta?
0: Njih.
3: Dan wis persis utine karo persis itu. Njih. Mugi-mugi atur donga dados wayah ingkang salehah.
0: Nggih.
3: Bapak ibunipun enggal sehat.
0: Amin.
3: Remen penggalihipun. Atur salam nggih, Mas.
0: Nggih, monggo.
3: Kagem Rama Heri Sadono, Rama Hadi Ngadiono, Mbah Yono, Mbah Diman, Bu Yayu, Bu Nani Baduri, ugi ki rukun wedha yang pun kanthi Mami Satika, Bapak Sagio, Bapak Dumangin. Kumbo Karno, Nak Magianti, Dik Supriyati, Mbah Noyo, Buyan Wase, lan Prayogi, kagem sedoyo kemawon.
0: Ngaten.
3: Pekaten Mas Gimas.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Mak Ayu putune. Mbak Rian nggih. Ayu tekan.
0: Matur nuwun rawuhipun Bu Tuijo ingkang kawonten ing Karangmojo nggih. Ugi sugeng dalem menika kagem panjenenganipun Mas Purwanto Petruk ngersakaken cahyu utawi sayur asem nggih, mangke kula cawisaken nggih kintun kagem Buriatmi Mas Diki, Pak Murtolo, Pak Heri Sarjono, Mas Rianto lan sedaya kemawon matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mikus Plus.
3: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
3: Nawa Putri Jang
0: nggih. Nggih, leres.
3: Panjenengan derek jemput Wijo lho. Derek singa sampun kembar nopo waya. Mungkin sedes laring yang soleka cepet gede cepet diadeni meneh ngaten. Lo lagune derek lagu wajib.
0: Kodok nggih.
3: Nggih si kodok. Kedam-kedam dia sedek lo gitu. Pedih aku saiki. Eh kembut bijo kalau mau. Lajeng Bu Yuria, Bu Kun, Bu Estina, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Sriwi, Pak Roslan, Pak Asari, Mas Yudi, Romo Haji Ngabiono, Romo Tujo Subio, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Soho Sedoyo, kemawon pamidang pro 4 ing pundi kemawon. Mugi saya tansah kinarengan sehat.
0: Amin.
3: Abenak mas, sugeng ayang kaliyan atus paripurna mangke. Mugi tansah bahagia.
0: Amin.
3: Remen mana

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 18 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur pasugatan uyon-uyon Monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugi mantuwi nur seta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiyaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta tumuli katuraken. Sutresna Budaya badhe kabiyarsa rajian gending Ramban setunggal. Katuraken gending gendu kalajengaken ladrang eling-eling kasusul lancaran gambuh laras lindru padhet manyuro. Kula bali ing badhe kabiyarsa gending gendu kalajengaken ladrang eling-eling kasusul lancaran gambuh laras lindru padhet manyuro. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: ngene iki lho.
1: Ditambahi apa, Mas?
0: Aku ki marang tuwa ngene iki ora butuh imbalan. Aku mau turu digugah panut, aku kelingan kok kene iki.
1: Wah, alah.
0: Padhe, tangi padhe.
1: Jare aku kon mangkat dhisik terus aku ngetiging gulane marang sare to.
0: Ha iya, aku padhe tangi padhe anu. Ki ditunggu anu ibu.
1: Ibu sapa?
0: Ibu meni ibu ngono panut.
1: Oh gak dudu aku.
0: Ora dudu. Utuh kowe iki sapa jagat iki?
1: Simbok kok dadi ibu.
0: Are aku mbasake ora wedi are aku. Nek meni simbok ora kasar to, ibu.
1: Padune kok nek ana ibu liyane.
0: Nah iki. Wis yaene kok ndang ngungkap kaya ngono le ngapura.
1: Ora yaene kae wong jenenge uwak kok.
0: Wong iki ra ya nek gek dong sakral ki ngedohke marang tingkah laku sing ora becik.
1: Wong uripe ora ajek e.
0: Nah aku tak ajek ki
1: kok. Wingi ora saiki hok ki yo teh.
0: Nah aku ora. Aku ki mergo entuk kawruh saka Harjo ki aku ora piye. Ayo gek nembang.
1: No no no.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jasuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Enjang Sutrisno Butoyo. Pagi hari ini kembali menyapa Anda, saya Jordan Talaksaru di pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Di hari Selasa, tepatnya tanggal 8 September 2026. Semoga hari ini bahagia. Dan tentunya kami temani Anda Sutrisno Butoyo dari jam 5 pagi ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini segera akan saya hadirkan untuk Anda program Bapakan Nitika Pecian Buddha bersama dengan Bapak Toto Teja Manu, penyuluh agama Buddha dari Kemenag DIY, yang akan mengangkat tema bahasan Memayu Hayuning Bawono. Sugeng midhangetaken.

unsur air utawi kirang unsur angin utawi kakean angin, kakean air lah menika ugi mangke saged kenging penyakit. Nah, wonten ing jagat gede ugi wonten unsur-unsur wau nggih to. Nggih sami wonten ing badan kita menika wonten unsur-unsur sekawan wau, wonten ing jawi utawi jagat menika nggih wonten unsur-unsur sekawan wau. Nah, ing kok bilih mboten imbang antawisipun setunggal unsur lan unsur liyane nggih. Ugi saged ndadosaken bumi menika goncang utawi kathah bebendu. Nah, ingkang saged mangke ndamel manungsa menika gadahi panandang. Nah, mila makaten kita tentunipun dipun ajak nggih supados saged njagi keseimbangan unsur-unsur alam menika. Saya ingkang wonten alam pribadi utawi wontening alam sak jawinipun kita. Dados keseimbangan antawisipun jagat cilik lan jagat ageng. Lah manungsa kedahipun tansah ngendhaleni diri. Nah, caranipun kita jagi keseimbangan nggih menika nggadahi ngendhaleni diri, kendali diri. Awit serakaing manungsa menika ndadosaken alam boten seimbang. Kita mbetahaken alam nanging alam ugi mbetahaken manungsa kang saged njagi. Nah, menika atus yang manungsa menika malah boten saged njagi alam semesta, yang nggih mangke alam semesta tentu bakal boten njagi kita para manungsa menika. Nah, sutresna budaya. Dados memayu hayuning bawana wonten ing ajaran Buddha menika saged kita maknai bilih kita kedah memayu hayuning bawana alit kita lan ugi bawana ageng kita. Memayu hayuning bawana alit nggih menika kepripun kita ngrawat diri kita piyambak saengga saged seimbang, selaras, serasi, endah lan sarwa nyenengake. Diri pribadi menika saged risak nggih, saya risak badanipun utawi batinipun. Kita kedah waspada. Bilih ing diri pribadi wonten tigang sifat nggih, tigang sifat ingkang risak nggih punika serik, serakah lan sombong. Nah, menika mangke saged damel risak ing alam pribadi kita saha alam ing jawi kita. Nah, punapa to jane tigang sifat menika to? Sifat serakah utawi loba menika yang kita mboten gadahi rasa marem, mboten gadahi rasa cukup, mboten gadahi rasa matur nuwun, mboten gadahi rasa syukur. Lah menika asring damel kita menika nggih susah anggenipun ngendhaleni diri. Sinten kemawon tentunipun gadahi sifat serakah menika. Kecuali tiang-tiang ingkang sampun gayuh kesucian, para arahat, para Buddha menika sampun mboten gadahi sifat serakah. Nah, ajeng niku tiang sugih, tiang melarat, tokoh agama, politisi, tiang biasa, nah mestinipun nggih gadahi sifat serakah menika. Nah, ananging tiang ingkang gadahi kesadaran memayu hayuning bawana tentunipun kedah ngendhaleni sifat serakah menika. Nggih. Dados kita menika kedah ngendhaleni sifat serakah. Ingkang kaping kalih nggih menika sifat sengit, iri, drengki, srei. Nah, yen kekaripanipun kita menika mboten keturutan, lah mangke badhe tuwuh rasa cuwa. Dangu-dangu mangke dados sengit. Utawi yen onten tiang sanesipun saged gayuh, lah menika iri kita. Iri dateng darbeing sanes, ngrundel nggih, mesengut. Nah, menika ugi badhe ngrisak badan kita, batin kita, jagat alit kita. Nah, yen batin kita sampun kebak rasa sengit, rasa napa mboten remen, nah menika saged jalari napa jalari memungsuan. Mangke mboten rukun, kathah konflik, mboten harmonis. Lah menika ugi ngrisak alam utawi jagat ageng menika, nggih.
Nah, lajeng ingkang kaping 3

Romatan Ering leluri Butoyo Jawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Enjang Sutresno Butoyo. Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda Gending Barbar Layar Laras Pelok Patet Libo. Sugeng Midangetaken.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tresno Butoyo, perkembangan pariwisata dan pembangunan di kawasan hulu subdaerah aliran Sungai Gajahwong Sleman dinilai butuh pengelolaan lingkungan yang lebih serius. Berkurangnya tutupan vegetasi dan pemadatan tanah akibat pembangunan beresiko memicu erosi, longsor, serta krisis air bersih hingga kawasan hilir. Dalam forum masyarakat peduli konservasi di Pakem, perwakilan DLHK DIY, Sri Mundayati menekankan pentingnya edukasi sampah bagi wisatawan, serta menjaga daya dukung lingkungan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Jaflek Indonesia, Hari Cahyono, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan sumur resapan dan biopori agar ekonomi warga tetap tumbuh tanpa merusak ekosistem hulu. Beralih ke informasi lainnya, mendorong kenyamanan mobilitas, wisatawan, dan warga, PT KAI Daup 6 Yogyakarta mulai merancang kawasan integrasi antarmoda di sisi selatan Stasiun Yogyakarta. Manajer Humas KAI Daup 6, Feni Novida Saragi, menyatakan, langkah ini merespon melonjaknya volume penumpang yang mencapai 13,4 juta orang pada semester pertama tahun ini. Nantinya stasiun akan terhubung langsung dengan moda transportasi lanjutan seperti Trans Jogja, taksi online, hingga becak listrik demi menciptakan sistem transportasi yang efisien dan mendukung perekonomian lokal. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sukengeng Jang Seterusno Butoyo. Apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Ketemu lagi di hari Selasa bersama dengan saya Jordan Talaksaru ya. Kembali menyapa Anda di 106,6 FM dan juga melalui RRI Digital. Selamat pagi pokoknya. Semangat buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga jenak Seterusno Butoyo di acara Madu Gadu. Sampai nanti jam 7 pagi kita akan olah pikir sambil seru-seruan nambah imun pokoknya ya. Gak perlu ada yang saling apa namanya, yes kayak gitulah, gak perlu tak jelasin ya. Pokoknya ini untuk hiburan aja, gak usah ada yang sakit hati. Kadang saya bingung, aduh ngapa tuh mau ngiki hiburan kok sampai segitunya tuh, kenapa seterusnya butuh. Enjoy aja lah, santai dulu deh pokoknya gitu ya. Pagi hari ini soalnya tentang matematika udah tak siapin. Kita akan olah pikir dengan angka gitu ya. Nggak susah sih sebenarnya kalau misalnya benar-benar dicermati. Tiap orang tuh kan beda-beda. Ada yang kalau dibacain soal cuman sepersekian detik dia udah bisa tahu jawabannya. Ada yang butuh 1 menit atau mungkin lebih untuk bisa memahami dan bisa menemukan jawabannya. Dibuat santai aja, relax aja gitu ya. Nah, soalnya di pagi hari ini sudah saya siapkan. Buat yang komentar di WA bisa langsung lihat aja statusnya perompat RRI sudah diupdate. Terus dicari jawabannya yang benar yang mana seterusnya Butoyo. Buat yang nggak ngelihat di WA, pertanyaannya seperti ini, tak bacain, dengarkan baik-baik ya. Yang lagi streaming dan juga lagi dengerin lewat radio. Pertanyaannya adalah, harga sebuah baju itu naik 50%. Lalu, bulan depannya diskon 50%, baju yang sama ya. Jadi harga sebuah baju itu naik 50%, lalu bulan depannya diskon 50%. Nah, pertanyaannya gini, apakah harga baju itu kembali ke harga semula? Coba, apakah harga baju itu kembali ke harga semula? Coba dicari tahu seterusnya butuh ya. Monggo silakan. Boleh mau harganya misalnya perumpamaan 50.000, 100.000, 200.000 boleh silakan. Cuman yang jelas harga sebuah baju itu naik 50%, lalu besoknya bulan depannya itu diskon 50% seterusnya butuh ya. Pertanyaannya apakah harga baju kembali ke harga semula? Yuk kita buka teleponnya 0274552219 dan WA-nya 0895014106. Halo, si kengisik mana gedek? Udah berapa ribu kali telepon ini, Pak?
1: Baru sekali langsung masuk ya.
0: Wah, gaya no.
1: Alhamdulillah, biasanya yang telepon ya.
0: Inji, mau enggak Pak Tarno?
1: Gimana ya, saya ini orang buta huruf yang suruh matematika.
0: Lah, nek buta huruf kan enggak matematika toh, Pak. Beda toh. Nek buta huruf kan suruh baca, nek matematika kan suruh ngitung.
1: Ya, jelas enggak sekolah.
0: Loh, yang sekolah siapa?
1: Ya, yang sekolah, yang kaya-kaya itu.
0: Oh, gitu. Ya, wis.
1: Langsung jawab, Mas.
0: Ya.
1: Saya tak coba jawab. Ini ngawur nih. Tidak kembali semula.
0: Oke, siap. Baik.
1: Itu aja, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Yang penting ngitung duit masih bisa ya, Pak. Mesti. Halo, si Kengi siapa ada getuk?
2: Pokoknya gur gentenan karo piyai Purworejo wis.
0: Walhala.
2: Ngarep buri.
0: Kok iso kayak gitu ya?
2: Lah iya kaya iso gentenan le rukun kuwi
0: lho. Oh, rukun Werda.
2: Perlu dicontoh itu.
0: Rukun Werda to?
2: Werda itu percontohan kok ya.
0: Percontohan. Kok itu dibanding wis percontohan. Monggo Bu sehat, Bu.
2: Gimana kabar sayangku? Anakku lanang
0: waras, Ibu Suyat nggih sehat toh?
2: Maring donga pangestunipun.
0: Monggo.
2: Untuk engkarah hayang aku tak jawab tetep muni.
0: Tetep ya?
2: Heeh.
0: Oke, siap.
2: Bali jati uni.
0: Oke, baik. Oke.
2: Nek ya ger ngawur kok, Nak.
0: Enggak apa-apa, Bu.
2: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami. Matur simanuwun. Sugeng njang nggih Bu Dwija. Halo, sugeng isuk mana getuk?
3: Sugeng isuk matuk gatuk pinanggih majukan mugi tansah sehat.
0: Injih, semoga.
3: Ini jawaban kula nganu rebati kamawon Mas Dedan.
0: Kenapa?
3: Ya enggak apa-apa, yang penting saya sudah mendoakan Mas Dedan. Oh. Semoga jauh lagi
0: ya. Ini kayak pom bensin gue cepet ngisi terus mulih ya.
3: Padahal nangkinnya antri loh, Mas.
0: Oh iya?
3: Oh iya.
0: Ya, enggak apa-apa.
3: Telepon ini loh, mabuk matuk gatuk. niki wau tuku tuku baju regane tetep ya Mas.
0: Tetep ya.
3: Tapi bapak kula iya.
0: Oke, siap bayi.
3: Niki niki sira budaya perompak ya sami sehat dalam
0: lihat.
3: Laporan sehat wates mendung ngoten kelawon. Salam sehat dalam budaya.
0: Lestari budaya. Matur nuwun Mas Mamade. Halo sugeng isuk maru getuk.
4: Halo. Isuk maru getuk.
0: Wah. Langsung ditutup piye ini? Aduh kena watu candi iki.
4: Sedugrukan reta.
0: Oh, kupolo.
4: Iya, betul.
0: Ya, monggo Mbah Nawi sehat Mbah Nawi.
4: Alhamdulillah sehat Mas Yordan sehat sak keluarga.
0: Waras, Pak, sehat semua.
4: Alhamdulillah waras lahir batin.
0: Nggih, monggo.
4: Anak kula njawab nggih, tetep padha.
0: Pripun?
4: Nggih padha wong di naik ke terus di korting ki padha karo ling ngarteng le naik ke padha dadi regane tetep sama.
0: Oke, siap.
4: Matur nuwun Mas Yordan.
0: Sami-sami. Matur nuwun Mbah Nawi. Halo sugeng isuk madu getuk.
5: Sugeng isuk madu getuk.
0: Loh, siapa ini? Oh, bakul gudeg. Nggih to?
5: Isin ngantek anakku.
0: Bakul tewel. Nek tewel napa Bu tewel Bu?
5: Ya gori.
0: Oh gori. Akeh banget jenenge gudeg tewel gori. Bendane ya mung satu padahal ya.
5: Iya.
0: Sehat Uti?
5: Alhamdulillah sehat Mas Yudan gimana dengan sehat. Keluarga?
0: Sehat doanya. Yang penting jangan suka ketawa-ketawa sendiri ya Uti ya.
5: Iya, kan kemarin udah ketemu sama Bu Marakah Darsi. Setiap minggu kan dapat ketemu.
0: Oh iya toh.
5: Iya.
0: Wah mantap.
5: Nanti ya pertemuan istri wartawan nanti seluruh Indonesia.
0: Wih mantap.
5: Iya.
0: Monggo jawabannya apa Bu?
5: Tetap Mas.
0: Tetap. Yeah. Siap tak catu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekeng isuk baru getuk.
5: Cok matuk kecok.
0: Wah penyanyi nih masuk iki. Ya apa iki?
5: Ya apa ditunggu-tunggu gak dateng-dateng. Ya wes ke Bali mulih.
0: Lho kan wis ngomong dipetuk toh.
5: Senengane cok ngapusi.
0: Sik ngapusi sapa? Aku njok jadi korban terus iki wis lah wis.
5: Ora apa-apa, sing penting pendengare seneng. Siap mengerungokke wis pokoke happy. Hah? Happy
0: mengerungokke. Iya basa ngendi mengerungokke
5: pokoke rasa wah rasa gingsir netep.
0: Oke budhe benges ping.
5: Pokoke ngono kuwi wae mengko ketemu ning parian pokoke
0: ya. Matur nuwun. Aduh, sugeng esok mari getuk.
4: Matuk getuk.
0: Wah, esok-esok wis telepon iki.
4: Ora oleh.
0: Oh, ya boleh. Ora ono sing nglarang kok ya.
4: Ah, iya kok bapakne sapa?
0: Bapake sapa?
4: Bapakne masyhur jane ora oleh ya.
0: Wis ajur pokoke ngene iki.
4: Ajur ya men. Sing penting padha ajur nek kene iki to.
0: Ajur ajer.
4: Ajur ayo. Ajur guyon aku iki seneng banget guyon. Karo sapa wae iki senengane guyon.
0: Sehat to, Gung?
4: Alhamdulillah. Salam sekon India iki.
0: Oh iya, salam juga buat genduk. Kalau
4: selak mangkat iki sing jawab kakung lho. Cucuku yo sehat ya, Mas.
0: Sehat semua, Pak. Doanya matur nuwun.
4: Aku tak nderek jawab. Nah, aku ora podo.
0: Pripun?
4: Nek regane 100 kan dadi 150. Nek kurting 50% kan dadi 75.
0: Oke.
4: Kang mulane ora podo niki ya ming guyon lho. Matur nuwun Mas Jordan.
0: Sami-sami. Mending
4: sehat, guyon terus yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk mana getuk.
4: Wilujeng enje gaduh.
0: Waduh ini lakon utama masuk iki.
4: Sampun seru-seru mangke ndak disemprit.
0: Kale sinten?
4: Ya wonten piyayi sing nyemprit mboten remen kale panjenengan.
0: Waduh, sapa?
4: Pun kula tak jawab.
0: Tak ini harus ketemu ini.
4: Mawon yo Mbah Noyo. Matur nuwun.
0: Okay. Siap, matur nuwun. Lanjut sugeng isuk maru getuk.
6: Sugeng enjing matuk.
0: Oke, siap baik. Monggo Bapak.
7: Sehat.
0: Monggo Pak Oranyono.
7: Yo badhe jawab.
0: Maaf, monggo Pak Sumar.
7: Lebih murah kados Pak Yanto ngrokel wae.
0: Udah ngecek belum di lab

0: Pattaya.
1: Lah ya wingi minggu.
0: Waduh, ini aku blank gak ngerti blas iki.
1: Ora mangkat dadi rasa.
0: Oh ya wis gak apa-apa wis. Jawabannya apa Pak Amin?
1: Tidak sama.
0: Sama bukan tidak.
1: Mboten.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Amin. Tidak sama atau sama tidak ini sama enggak toh? Halo si Geng esok mari getuk.
2: Matur getuk.
0: Wih, ini kemarin datang enggak?
2: Geng esok. Enggak.
0: Gimana kabar Mbak Mus?
2: Jawab aja. Kembali semula.
0: Kembali semula. Oke, siap.
2: Matur nuwun Mas Jordan.
0: Sami-sami.
2: Kabar baik. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rotok delay soalnya pakai streaming toh. Halo si Geng esok mari getuk.
2: Metu gatu.
0: Waduh, wes.
2: Lakone mlebu.
0: Ora wes mau lakone wes.
2: Wes aja sah-sah kandake yo.
0: Saiki saking ngalengko diraja mlebu.
2: Rasa mancing-mancing ndak keluar tema kesuwen tukange semprit ngrungokke.
0: Aku blas radong lho iki.
2: Ya tambahno yo, rasah ngampiri kancane Mbah saiki.
0: Oh, gitu. Wah, kok rodok kepiye iki njok berubah-berubah terus iki? Maraknya bingung penyiare
2: malah. Rasa bingung kowe iki sing penting penyiar-penyiar ngono wae rasa ngurusi kuwi.
0: Ya ora kan soalnya dikandani ya melu mikir. Melu kepikiran dadine.
2: Ah wong dhewe pikiran ra entuk mikir.
0: Nah ya wong mau
2: waras kok. Jawab bae.
0: Ogah.
2: Jawabane ora ngerti.
0: Iya ta? Ben arep ngomong ngono wae lho padahal iki.
2: Nah, gitu aja.
0: Ya, matur nuwun. Halo, si Geng esok maru getuk.
2: Geng esok.
0: Wah, iya nontran-nontran apa meneh iki.
2: Pokoknya gue nek wingi nek wingi tekan itu gayeng banget.
0: Oh
2: saya kan yang proposnya perempat iki.
0: Apa tuh?
2: Propos.
0: Propos iki apa?
2: Di depan ngawasi yang do melebu-melebu gue. Aku ingin disemprit ngampiri Mbak Siti.
0: Oh gitu toh.
2: Ngualah. Saya itu rentuk hampir-hampiran lagi.
0: Berarti entuk apa iki?
2: Pokoknya entuk guru apa yang nangis ngelubai. Guyan semua ya rentuk.
0: Oh gitu. Oh ya wes.
2: Peraturan ini baru ini. Yes, pokoknya ngelubai.
0: Siap.
2: Aku tak jawab. Kita pasti paimin.
0: Wis
2: tekone Pak Yanto kuwi nek orang ngandel.
0: Iya, mengko tak takone.
2: Lah iya. Tak jawab yo tetep bae.
0: Wis, ganti bingung lah aku iki.
2: Iki gayeng iki.
0: Gayeng pokoke ya.
2: Gayeng wis. Aku tetep bae. Tetep
0: orang muda.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Salam sehat bersama Perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun. Mbah Tony Poster Kusno yo. Halo sugeng esuk maru ketuk.
3: Halo.
0: Halo, siapa ini?
3: Nengahan.
0: Pak Suwardi.
3: Eh.
0: Pak Nengahan itu di mana ya, Pak?
3: Nengahan ya nganu. SD Duto, Lebung Alor.
0: Enggak, maksudnya kabupaten mana?
3: Bantul.
0: Oh, Bantul.
3: Trimurti Serandaan.
0: Oh, Serandaan. Oh, alah wis perbatasan Kulon Progo berarti ya?
3: Iya. Trimurti Serandaan.
0: Oh ya wes dah, matur nuwun.
3: Wes itu aja. Ndak kok kena-kena wasit, Bro.
0: Sik iki jawabane apa kok itu aja belum jawab kok yo.
3: Sami.
0: Oh, sami. Ya siap.
3: Matur nuwun.
0: Sami, matur nuwun. Sugeng isuk mari gethuk.
4: Sugeng isuk Mas Jordan.
0: Wah, wis diampiri urung mau ki.
4: Halo, jare ora oleh ngampiri saiki. Ya Mbah Noyo ya.
0: Saiki budal dhewe-dhewe berarti ya.
4: Ngendikane Mbah Noyo, ngendikane Pak De barang wingi ngono.
0: Oh, Pak De sinten?
4: Pak De Paimin.
0: Oh alah. Mesak kita kancane ditinggal iki yo apa iki yo?
4: Lah ya sing ngono kuwi yo apa coba?
0: Wis radong pokoke. Mangga Mbak Siti, sehat?
4: Jawab, alhamdulillah pangestune sehat, Mas Jordan sehat sekeluarga.
0: Doanya waras, Mbak, semua.
4: Alhamdulillah iyalah, kudu waras,
0: boy. Lah iyalah.
4: Lu ora waras ndak kok ngalor.
0: Nah, betul. Monggo jawabannya apa?
4: Jawabannya tetap kembali semula, Mas.
0: Kembali ke awal ya. Siap, tak catet. Sami, matur nuwun. Halo Sugeng esuk mari gethuk.
4: Sugeng esuk rasa guyu.
0: Lah kepiye to acarane guyu? Jarene sapa?
4: Ae batine wis saiki iki batin-batinan bae rasa tilik-tilikan, rasa batin-batinan kek donga dinuwun.
0: Sik ta, iki wis wong pira ya sing ngeluh-ngeluh iki maksudnya apa iki?
4: Lho wong sak mobil kok wong aku nek sak mobil nek mobile sik nggawa sopirku ya nek ora telepon-teleponan ro karo ke yo ra dadi no.

0: Ayo santai iyo. Aja, santai, relax, relax weh, pokoknya weh, ya.
1: Nek dong iki yo kenceng, nek dong anu iki yo en. Ning yo sabar wong bojoku mbiyen jenenge Pak Sabar.
0: Nah,
1: aku saiki Bu Sabar. Las. Aku mau matur dengan halus. Aku arep jawab jawabe boleh kaya wingi uni.
0: Oke. Okay.
1: Gini ajek ngene. Sampun bahasaku wis halus sureng.
0: Wah, ini kealusan nek iki. Nganti ra ketok.
1: Nek ngene lembut. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Rasa guyu,
0: rasa guyu. Raiso. Matur nuwun Bu Yanwasi. Yo ngalah Gusti, ana apa menah kok yo do laporan esuk-esuk. Sugeng esuk mana gethuk.
2: Sugeng.
0: Iki arep laporan opo ora?
2: Ora.
0: Lah ngopo?
2: Ora ngerti opo-opo.
0: Malahane uripe ayem tentrem yo, Kang.
2: Ya ayem.
0: Ora kabeh iki kudu ngerti ketok.
2: Lah yo maaf nek ra entuk guyu. Biasane guyu e.
0: Sopo to sing ngomong ra entuk guyu iki?
2: Ha iya, padha ra entuk guyu.
0: Ora lah, wong guyu ki yo sehat kok ra entuk.
2: Lah iya betul. Senyum ki bahagia ya.
0: Lah iyalah, wis dipertanyakan.
2: Lah yo aneh. Dapane podo.
0: Podo? Karo sapa?
2: Ayo karo si penyare.
0: Oke.
2: Oke. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lanjut sugeng isuk marang gethuk.
2: Sugeng isuk matur gethuk.
0: Eh, iki arep sambat apa arep laporan apa arep jawab iki?
2: Ora, aku ora lakon.
0: Piye Mas Yudi, iki ana entran-entran apa meneh iki esuk-esuk iki?
2: Ayo paling ono kemajuan ta ya Mas ya.
0: Kemajuan nek iki ora kemajuan kemajon.
2: Ayo engko ndak dipangur. Duwe ngene Mas dan harganya ora foto beda e.
0: Ya enggak apa-apa, boleh.
2: Soalnya waktu dulu itu waktu diskon itu dolare rung nae to.
0: Aku ora oleh komen nek dolar iki. Rawani aku nek komen dolar.
2: Lah makane dadi dulu harganya cuma 150, Mas sekarang 200.
0: Oke, masuk akal ya.
2: Itu selamat pagi Mas Jordan.
0: Matur nuwun Mas Yudi. Halo sugeng esuk maru gethuk.
1: Kenjang maduk gethuk, Mas Jordan Balasoro.
0: Gimana kabarnya ibuku? Ibu mau laporan atau mau jawab ini?
1: Ora usah laporan wae, biasa wong urip iki mesti ana sing seneng ana sing ora.
0: Lah ngono to apik sae.
1: Pokoke singgo santai mawon, nah. Jawaban kula benten.
0: Benten. Oke, siap baik.
1: Nyatakan matur nuwun medalipun.
0: Sami-sami Bu, matur suwun. Lanjut lagi sugeng isuk maduk gethuk. Halo. Halo. Wah, enggak ada orang ini kemana ini? Halo, sugeng esuk mana gethuk?
3: Halo. Enggak mau tak kira orang masuk
0: Lagi mana tuh diolah halo lo.
3: Ini enggak apa ya? Enggak salah disemprit ini juga enggak laporan juga ini ya.
0: Disemprit sama nih
3: wae. Setengah menit aku lapornya tidak sama.
0: Wah,
3: jawabnya tidak sama.
0: Oke, siap. Wes
3: semangat pagi.
0: Matur nuwun. Kok do cepet-cepet ing apa to ya? Halo sugeng esuk mana gethuk? Halo. Siapa ini?
4: Anak tawon.
0: Oh, kabarnya gimana, Le?
4: Ya kurloyo karena ora tahu saran ya.
0: Ya enggak apa-apa, Le. Pokoknya minumnya dicukupin air putih ya, Le.
4: Iya. Iso ngene tak opawe tangi putih anget.
0: Le nyepur
4: itu
0: di
4: jawabannya kembali semula.
0: Kembali ke awal. Siap semula. Tak catet. Matur nuwun nek kono enggal dangan nggih. Lanjut sugeng isuk maru gethuk.
4: Lanjut kidule Pak Sagio.
0: Wah, siapa? Siapa ya?
4: Kaos mawon tulene sak iki njawab mboten cah diwetan dari ini.
0: Oh, nggih. Kae
4: wingi niku tengen Pak Sagio. Kembali semula mawon.
0: Kembali semula. Oke, siap baik. Matur nuwun Mbah Glendi. Benar ya Mbah Glendi ya? Halo sugeng esuk maru gethuk.
5: Halo.
0: Iya, siapa ini?
5: Brosot.
0: Hah? Brosot?
5: Brosot Pak Mujiono.
0: Pak Mujiono. Pun dangun jenengan mboten melebet lho Pak.
5: Nah, ngeri.
0: Masa sih?
5: Nah, ngeri. Jauh-jauh melebu, jauh-jauh orang. Pokoknya sabar.
0: Oh, nge. Pun ngunjuk obat dereng.
5: Pun.
0: sampun. Oh gitu. Pokok
5: kula mboten sami mawon.
0: Mboten sami jawabane Pak Muji? Siap kula catet nggih, Pak. Sami-sami Pak Mujiono, matur suwun. Sugeng esuk mana getuk. Halo.
6: Halo.
0: Siapa ya?
6: Rek ngomong iki mlebu aku iki tak ora ngerti tak tinggal guyang.
0: Oh alah, guyang apa yu?
6: Guyang Mas L.
0: Oh. Kaya sapi wae diguyang.
6: Alah, ayo iki mencet yo langsung gruda-gruden ngerti si Mas L.
0: Oh alah.
6: Lalu rata angkat.
0: Iya, sehat toh?
6: Alhamdulillah.
0: Nggih.
6: Oh, pokoknya ngeri
0: sok
6: iki jalan-jalan
0: iki
6: tetap sehat.
0: Oh, Siap, monggo jawabannya apa ya, Muda?
6: Aku nak jawabane padha wae ya.
0: Heeh.
6: Ya wis ngono wae.
0: Oke.
6: Pokoke salam sehat ke keluarga ya, Mas.
0: Sami-sami matur nuwun ya, Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maru getuk. Halo.
6: Ini monitor baru, Mas.
0: Dari mana? Dengan siapa?
6: Dari Mbah Dewi Imogiri.
0: Mbah Dewi Imogiri?
6: Iya, aku udah 2 kali telepon.
0: Oh iya, salam kenal ya.
6: Dengerinnya udah 2 tahunan.
0: Hah? Oh, maksudnya sudah sing denger baru masuk gitu?
6: Iya.
0: Oh, nggih matur nuwun.
6: Ini mau ikutan jawab ya.
0: Inje, monggo, Bu.
6: Berubah.
0: Apanya?
6: Itunya harganya berubah.
0: Oh siap, kulo catat Bu Dewi, matur nuwun.
6: Sami-sami.
0: Pendengar baru ya, halo sugeng esok marah getuk.
7: Sugeng esok matuk getuk.
0: Nah, ini arep laporan apa arep apa iki?
7: Ini podo rawuh, kulo kok ingin kena pasal mboten nggih.
0: Wah, yo pasal berlapis.
7: Pasal legi.
0: Oh, pasal legi kok nak gede.
7: Untuk guyu ngomong.
0: Nek guyu oleh. Tur enggak boleh buka mulut. Leng guyu mingkem.
7: Mesem-mesem ya nak 50 do 50 iki padha, Mas.
0: Oh, gitu.
7: Diskon karo korting iki padha.
0: Oke. Okay.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari getuk.
8: Sugeng njing matuk getuk.
0: Monggo Ki Mariono.
8: Gregeng.
0: Sehat pokoknya.
8: Jaban kula tetep gregeng.
0: Hah?
8: Tetep gregeng.
0: Gegeng pun kula tetep.
8: Yena.
0: Matur nuwun. Wis pokoke ditampung. Halo sugeng esuk mari getuk.
8: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Monggo Pak Raden.
8: Mas
0: kalau ketawa harus mingkem lo ya.
8: Wah, saya ketawa mingkem.
0: Harus tutup mulut. Sehat Pak Muladi?
8: Kabarnya?
0: Sehat toh?
8: Alhamdulillah. Sehat selalu.
0: Yeah, monggo jawabannya apa
8: ya,
0: Pak?
8: Iya jawab. Harga baju apa? Naik 50% dan kedepannya
0: diskon 50%
8: ya. Jadi harganya ya berubah.
0: Oke, siap.
8: Oke, terima kasih Mas Surda.
0: Sami-sami Pak Muladi. Waalaikumsalam. Satu lagi, yo sebelum kita apa jeda nih seterusnya butuh ya. Monggo ada, kalau nggak ada ya kita jeda dulu kalau gitu. Oke, terima kasih sudah telepon. Nanti di sesi kedua saya buka lagi telepon dan juga bacain WA-nya, udah rame nih seterusnya butuh, nanti tak bacain. Tak ulangi lagi soalnya ya. Harga sebuah baju naik 50% lalu bulan depannya diskon 50%. Pertanyaannya, apakah harga baju kembali ke harga semula?

0: Sutresno budaya
1: kula dalih jangkring sampun kesupen lho
0: suka sami suka kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanti frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital.
1: Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
0: Semoga hasil lele.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
3: Sutresno Budaya, selamat bergabung di jam 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat ini. Saya mau update dulu informasi yang penting sekali buat saudara-saudara kita ya, yang tinggal di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di daerah Samigalu dan juga Kalibawang. Karena sekarang pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini sedang mengusulkan pembangunan rumah sakit tipe D di kawasan Perbukitan Menoreh kepada pemerintah pusat. Jadi tujuannya supaya mendekatkan akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah utara. Nah, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko ini juga mengungkapkan bahwa ada warga di 5 kecamatan, seperti tadi saya sebutkan, Samigalo dan Kalibawang, selama ini kasihan karena harus menempuh perjalanan jauh hingga keluar daerah untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Nah, ditargetkan, memang masih agak lama ya, seterusnya butuh agak bersabar, pembangunannya kurang lebih 2 tahun ke depan dan mulai beroperasi pada tahun 2028. Nah, fasilitas kesehatan baru ini juga diharapkan nanti mampu memangkas jarak rujukan dan meratakan layanan kesehatan di Kulon Progo. Kita doakan saja semoga prosesnya lancar begitu ya, dan saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Samigalo dan Kalibawang terkhususnya enggak perlu jauh-jauh lagi kalau mau berobat karena sudah dibangun rumah sakit untuk mengakomodir mereka yang membutuhkan layanan kesehatan. Amin. Wih, ini WA-nya rame nih Sutresno Budaya. Viral ini ya. Yuk kita baca dulu satu-satu ya. Yang pertama ada Pak Tejo. Apa nih? Oh, ini yang kemarin. Salah ini ya. Ada Pak Untung, jawabannya tidak. Mas Teo di Magelang jawabannya tidak. Pak Agus Prastowo jawabannya enggak. Enggak sama tidak beda enggak sih? Pak Sutarno, ini jawabannya tidak. Bu Sakinem, jawabannya sama harganya. Bamu sudah. Mas Adi Gamelan, jawabannya tidak ke harga semula, lebih murah dari harga semula. Oke, salam budaya, lestari budayaku. Pak Badatri Utomo, jawabannya tidak sama. Pak Barno, jawabannya tidak. Ibu Wit Sorobayan, absen aja Mas Jordan. Baju tidak kembali, apa nih? Tidak kembali harga semula. Oh ya, siap. Ada Bu Wagimo, jawabannya harga baju normal, acek katanya. Siap. Lanjut lagi. Lah, siapa ini? Ada Bu Widya Ningsih. Bu Widya Ningsih, jawabannya apa ini? Tidak kembali seperti semula. Bu Sutini, boten sami regane katanya. Siap. Pak Sutrisno di Gampeng, jawabannya harga baju tidak kembali seperti semula. Pak Supardiono, jawabannya ya berubah gitu ya. Ada Oma, Oma jawabannya selamat pagi Mas Joran, apa kabar, selamat bertugas, nggih sehat Oma, matur nuwun. Absen aja ya berarti. Bu Mami jawabannya tidak. Bu Radmini jawabannya berubah. Ada Mbak Mulyono Gotirto, jawabannya tidak, tinggal 75%. Oke. Ada Mbak Anggun, tidak kembali ke harga semula, ini siap berangkat kerja, makasih guys, selalu bekerja, lancar ya. Ada Mas Pri di Pelayan, jawabannya berubah, sama atau berubah gitu ya. Si. Mana sih tadi pertanyaannya? Jadi kok malah kebuka yang lain ini. Jawabannya sama, kembali ke harga yang semula. Oke. Pak Enggar, jawabannya tidak. Mbak Cindy, jawabannya tidak. Mas Arief, jawabannya tidak. Mbak Giman, jawabannya tidak. Mbak Lan, Mbak Bantul, jawabannya tetap semula 50% mas. Ibu Mugi dikasihan, jawabannya mboten sami alias tidak. Ibu Sarmiatun, jawabannya iya. Mbak Wakiran, jawabannya betul. Pak Untung Raharjo, Jawabannya betul, harganya tetap Om Jordan. Semula, harga semula derek. Salam kagem Ibu Dwijo Ingkarang Ojo. Siap. Pak Sunaryono Muntilan, jawabannya bisa, kalau bisa. Maksudnya gimana kok malah kalau bisa? Budaya-budaya jawabannya apik soalnya bisa terkecoh katanya. Jawabannya popok atau tetap gitu ya. Apa Sarjiman jawabannya apakah berubah? Jawabannya iya, jawabannya siap. Lanjut lagi yang voice note dulu ya, seterusnya butuhnya. Ini ada Pak Ferry Gunung Kidul, kita dengerin.
4: Ora arep tuku klambi, klambiku wis akeh.
3: Lanjut Pak Kasiono.
5: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan, kula Pak Kasiono Mbulawen Trogati. Miturut kula jawabanipun menika kembali harga kemarin terus harga seperti semula. Matur nuwun Mas Jordan sugeng injing berkah dalem.
3: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi ini Pak Suryo.
6: Matu gatuk melu kota masuk Mas Jordan. Jawabannya iya. Malah Mas Jordan nggih, sehat semangat. Matur nuwun, salam budaya.
3: Lestari budayaku. Kang Min.
7: Sugeng esuk matuk gatuk sugeng enjang Mas Jordan talak suruh. Kulau Kang Min saking jajaran kulon cerita tiba jangan. Menurut kulau niku mboten Mas. Semisal rego awal 1.000 naik 50% jadi 1.500. 1.500 medun 50% jadi lewan medunnya 75. Jadi benten Mas jawaban kulau ngetenawan. Matur nuwun salam budaya.
3: Selestari budayaku. Mbak Ijem.
8: Halo, sugeng enjang Mas Jordan Talaksoro, sugeng enjang Matuk Gatuk. Niki Mbah Ijem babatan piman badhe nderek jawab. Regane baju tetep. Ngoten kemawon, sugeng tugas ngantos paripurna mangke, matur nuwun wekdalipun. Salam budaya.
3: Lestari budayaku. Lanjut lagi Pak Tupar.
9: Sugeng injing matuk ketuk, sugeng injing Mas Jordan talak seru. Jawab Mas.
3: Monggo.
9: Kulon jawabnya podo mawon regane klambine Mas.
3: Siap.
9: Tatose buatan mundak nggih buatan medun ngoten mawon Mas. Matur nuwun.
3: Sami-sami. Lanjut Pak Supoyo.
10: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jordan. Salam sehat sejahtera lan rezeki wonten ing panjenengan.
3: Amin.
10: Jawaban kula langkung mirah Mas Jordan. Jawaban kula mekaten lepat nyuwun ngapunten leres matur pun. Bakune guyu ora tuku keplok ora tombo. Seneng atine tetep semangat sehat lan tetap gue sih Mas Jordan. Monggo gue Mas matur nuwun.
3: Sami-sami matur semanuun. Lanjut lagi ada siapa ini? Mbak Ana tumban ki voice note.
11: Sugeng enjang Mas Jordan. Sugeng enjang matuk gade. Saya adalah si Mbak Ana. Aku raiso mlebu. Raiso mlebu. Ra bakal mlebu ya. Aku gak bisa telepon karena HP ku yang jadul. Wes ora gelem dicas, dicas wes ora mlebu. Pokoknya yes, aku tak wes not wes sementara mengko tak konek, tak lebok nih nenggon Android ku wae.
3: Siap.
11: Untuk jawabanku adalah iya, kembali dari harga semula. Pokoknya spesialnya buat Mas Momo, untuk semuanya, untuk Mas Jordan, tetap semangat. Aku mohon nek guyu ya mingkem mohon. Terima kasih. Dadah.
3: Matur nuwun Mbak Ana. Lanjut kita buka telepon lagi 0274552219. Halo sugeng esuk mari ketuk.
12: Halo.
3: Halo. Halo Claire, udah kirim foto.
12: Gue sih kleru.
3: Tak
12: kirim ni mana engkau? Rumpener tak kirim terus.
3: Tenang. Stoknya banyak
12: Kuat banget.
3: Elok tenan iki. Kulaan opo
12: ya? Sobyo-sobyo ya, ndek-ndek ya, ndek ngene foto dijaluk narasine jaluk to Gus.
3: Nek ora dine ya aku njaluk dhewe.
12: Wes Gus nani ndak ngombro-ombro nggih.
3: Ya.
12: Tokone tetep popok panggah Gus.
3: Siap.
12: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Joko Bodhok sugeng esuk manuk gethuk.
12: Sugeng esuk matuk.
3: Wah, ini gimana kabar?
12: Janjane apa-apa gundi aku.
3: Lah kenapa?
12: Ya ndak apa-apa denger dulu komentar para monitor tuh.
3: Oh, gitu. Wis aku enggak ngerti loh iki.
12: Ya enggak ngerti ning kebanyakan pembicaraan saya itu diterima mentah-mentah, tidak di apa? Ora dicerani iki, ora dicermati dulu. Seperti ini pertanyaan ini enggak dicermati toh. Nek jawab tetap itu kan enggak gitu. Dicermati. Berarti kata-kata kemarin saya itu enggak dicermati, dipangan mentah. Jadi dikira saya melarang. Bukan melarang, bicaralah panjang lebar asal tidak melenceng dari temanya. Saya kan gitu.
3: Nah,
12: itu kan beda. Seperti di Pro 1, itu saya mungkin bicara lebih 10 menit. Tapi yang ditanyakan itu apa pembicaraan saya tidak melenceng dari temanya. Jadi ini kan beda. Ya memang Pro 1 dan Pro 4 beda.
3: Oke, siap. Wis
12: ya. Ya. Aku tak jawab.
3: Nggih, Pak Rimbang monggo.
12: Tadi ada bilang naik 50%. Seumpama dulu 100.000, naik 50% ya separone dari seket. Bulan depan turun
3: 50%.
12: Berarti naik 1 seket. Nek 50% ke separone ya 75.000.
3: Okay.
12: Jadi beda.
3: Siap.
12: Lah ini dicermati tadi.
3: Bingung malahan.
12: Semua pemerintah memang kalau peraturan saya itu enggak setuju, saya diturunkan dari apa? Panitia boleh saja. Ya iya toh.
3: Nggih, santai aja pokoknya,
12: gitu,
3: Pak.
12: Nggih.
3: Matur nuwun Pak Riban.
12: Nggih.
3: Yo ngalah wis aku iki enggak ngerti apa-apa lho ya. Halo sugeng isuk mare getuk.
12: Mantuk.
3: Wah ini dia penasehat kita masuk. Kabarnya gimana Romo? Kali ibu?
12: Sedang pilek.
3: Oh lagi flu ya?
12: Iya.
3: Enggak adangan ya Mo?
12: Ya.
3: Monggo.
12: Jawabin. Tidak sama.
3: Tidak sama.
12: Nah.
3: Oke siap. Sami-sami Romo Ngadiono kali ibu enggal dangan pokoknya. Halo sugeng esuk man getuk.
13: Sugeng esuk matuk getuk nih jawabnya harus singkat ya.
3: Jarine sopo?
13: Ya setelah mendengarkan dari awal sampai sekarang itu ya saya memahami.
3: Memahami apa Bu?
13: Memahami yang dibicarakan di situ.
3: Oh.
13: Pak yang apa tadi sebelum Pak ini Pak Rimbang.
3: Pak Rimbang, ye.
13: Ya peraturannya sebetulnya bagus, cuman mencermatinya kadang ya ada yang cepat ono sing ya namanya orang tua ono sing pro kontra. Sabar Pak Rimbang. Saya rasa ngombro-ombro.
3: Ya.
13: Saya tidak sama ngeten mawon.
3: Oke, siap.
13: Ngombro-ombro. Matur nuwun.
3: Sami-sami. Matur nuwun Bu Sriwis. Pokoke seneng-seneng bahagia ya. Sugeng esuk mare gethuk.
14: Nah,
3: ini siapa lagi nih?
14: Ini Puyeng.
3: Cabe Puyeng. Mbok enggak Pak Puji?
14: Ya, alhamdulillah sehat, Mas.
3: Sehat semuanya.
14: Saya langsung jawab aja. Ya itu pokoknya ya tidak sama. Ya, terima kasih.
3: Sami-sami. Sami-sami, matur nuwun Pak Puji. Monggo masih tak buka teleponnya ya seterusnya. Kalau enggak bacain lagi WA-nya ini lumayan nih masih banyak ini. Oke, teleponnya enggak ada, kita ke WA dulu kalau gitu. Oke, sekarang ada Bu Esti Kulon Progo, jawabannya harga kembali ke semula. Bu Pipit, apa ini? Ora lamas jawabannya, wes ngono wae. Oh. Wis tak baca dalam hati, Mbak. Bumin Wonosalam Sukoharjo ngaglik jawabnya podo wae alias tetap regane Mas Jordan. Siap, matur nuwun Bu Partina. Sugeng Enjang Delingo masuk kelonjab tetap mawon, Mas. Mbak Vina Ayu tetap sama Mas Jordan. Pak Yuwono absen aja. Siap. Bu Sri Maharani di Australia. Jawaban kulo tidak kembali ke harga semula. Salam budaya saking Sri Maharani ing Sydney. Kagem Mas Jordan soho sedoyo monitor perempat RRI Jakarta matur nuwun. Bu Susmi, iya harga baju kembali ke harga semula. Bu Purwanti kembali ke harga semula. Pak Toyo di luar jawabannya tidak kembali ke harga semula. Bunda Sofi, ini tidak kembali ke harga semula Mas Jordan. Oke. Pak Rusdianto, yo dadi luwe murah toh Mas. Oke, siap baik. Kang Aji Sanden, jawabannya tidak kembali ke harga semula. Pak Wariso, sugeng esuk marah gedhuk Mas. Maka harganya tidak sama. Oke, ini malah ngasih ini ya penjelasan lebih panjang ini. Pak Gatot Anjono, jawabannya kembali ke harga semula. Pak Jumakir, jawabannya kembali ke semula. Siap. Buning Sidi Wonosari, jawabannya kembali ke harga semula. Pak Kartiman, kembali ke harga semula. Mbak Suro di Argolawu, jawabannya tidak, karena harga menjadi setengah harga baru sesudah kenaikan. Pak Sri Harjono Madugismo, tidak naik Mas Jordan, jawabannya. Oke, Bu Utik, jawabannya tidak sama Mas, seperti harga semula. Bu Tarmi, tidak sama. Pak Budi Santoso naik 25%. Saking Pak Ponijan di Mayangan, jawabannya bedo. Permisi Mas Jordan, ini Afri. Oh ini beda lagi ya nanti ya. Tak pikir ikut gabung ini. Pak Asari Mantingan Sugeng Injang Waduk Gatuk derek gabung jawaban kulo ngaten Mas Jordan. Apa nih? Derek gabung jawaban kulo kembali. Oke siap. Kang Dirjo, jawabannya tidak sama Mas Said Ahmad, jawabannya dari Kalikotes, mana tahu. Mbak Wati, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Jordan. Matuk kata dari absen mawon, awet pekerjaan tase kataku, tapi kulo selalu mirengke perempat full nonstop matur nuwun. Salam kagem sedoyo kemawon seterusno butoyo. Matur nuwun sugeng tugas Mas Jordan. Salam saking Palian GK. GK ini Gunung Kidul ya. Nggih, selamat bekerja Bu Wati ya. Pak Faraji Wonosari, jawabannya tidak sama Mas Jordan. Roma Projono Losodo regine beda. Bu Hartini, jawabannya beda. Mas Jordan, saya minta foto-foto pas pertemuan. Loh, saya nggak ikut, Bu. Ini gimana? Ki Joko Bodo. Waduh! Sanes, Ki. Benten. Pak Suhardono Raharjo, jawabannya apa? Tidak kembali ke harga semula. Kita putar dulu voice note. Ada Pak Bardan di Imogiri.
15: Sugeng Enjang, Matok Gato. Jawaban kulo, boten sami. Benten Mas.
3: Siap.
15: Jordan benten iku. Matur nuwun. Waalaikumsalam.
3: Pak Agung Sutresno.
16: Sugeng Enjang Mas Jordan.
3: Nggih.
16: Jawaban kulo ajek dados diskon menika rak mboten mboten dinggo ngedun kerbo, dadine tetep tetap naik 50%. Jadi ini tetap acek nih ku harga nih, harga baju itu ya matuk-matuk bujur atuku jajan tetap bayar. Ngenjang sugeng makaryo.
3: Dadah. Matur nuwun. Lanjut lagi, ini ada Pak Gading jawabannya ya kembali ke semula. Oke, Pak Widodo.
17: Selamat pagi Mas Yurdan, Sugeng Enjang, Kakung Widodo Brebes Timur, derek jawab, jawabanipun sami mawon. Ananging kok rada lucu niki wau, nopo mulai pertandingan kok ngagem semprit barang menika.
3: Mas Kelarijo.
18: Pagi Mas Jordan.
3: Pagi.
18: Harga klambine rung mundak Mas. Awas saya sing arep durung ngerti esuk. Ngasa sing arep ono promo barang ya ora ngerti ya Mas Jordan. Klambine tokone Jordania, aku tak parani Mas. Kok toko baju Jordania.
3: Siap.
18: Diskon 90% aku mlayu tuh blonjo ngono.
3: Oke. Okay.
18: Oh, Jordan matur nuwun.
3: Sami-sami. Ominarti di luar Magelang. Kembali semula. Bu Yanti Candi Turi, jawabannya harganya sama Mas Jordan pagi. Nggih, matur nuwun sudah bergabung. Kalau gitu langsung aja ya, tersebutnya tak kasih tahu jawaban yang benar apa gitu ya. Pertanyaannya tak ulangin, harga sebuah baju itu naik 50%, lalu bulan depannya didiskon 50%. Nah, apakah harga bajunya kembali ke harga semula? Pertanyaannya. Nah, memang kalau nggak cermat, ini pasti akan kepleset gitu jawabannya ya. Jawaban yang benar itu adalah, yang cepat dulu ya, tak kasih tahu. Jawaban yang benar itu adalah tidak. Harganya menjadi malah lebih murah dari harga awal. Atau bisa dikatakan turun 25%. Kok bisa? Kita jelaskan. Nah, contoh ya. Misal nih harga bajunya 100 ribu lah gitu. Paling gampang ya, 100 ribu harga bajunya. Terus naik 50% seterusnya butuh ya. Naik 50% setengahnya dari 100 ribu kan 50 ribu. Berarti harga bajunya 150 ribu. Nah, bulan depannya ternyata dapat diskon 50%. Nah, dihitung lagi dari harga baru. Harga barunya kan 150 ribu. Bukan 100 ribu dong, 150 ribu. Kan harganya udah baru tuh, udah naik dulu. Nah, dipotong 50%. 50% dari 150 ribu itu berapa? 75 ribu, seterusnya butoyo. Maka, harga akhirnya lebih murah dari harga awal. Yang pertamanya 100 ribu, sekarang harus bayarnya 75 ribu. Lebih murah 25 ribu. Itu jawaban yang benar, seterusnya butoyo. Ya, sederhana, tapi kalau misalnya nggak cermat, banyak keplesetnya gitu. Terima kasih yang sudah bergabung. Kalau begitu saya pamit dulu ya, seterusnya butuh dari Mado Gato. Yang belum sempat kebagian gabung, semoga di lain kesempatan bisa gabung. Pokoknya senang-senang ya, gak usah mikir yang lain-lain. Malam bingungi penyari mulu. Ya apa tuh ya. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi, dengerin terus Perompat RRI di 106,6 FM gitu ya. Perompat ngeleluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah.